101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sik-sik. Warga Dahlia sekarang masih di sini tentunya di Kopi Dangdut Dahlia. Juga sekarang kita masuk di interval kedua dan pastinya seperti biasa dong barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia interval kedua kita ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Jadi tuh contohnya yang punya dede, punya anak yang susah makan, badannya tuh jadi kurus dan juga enggak jadi gampang sakit, contohnya sedih banget. Ih, mending kasih ini deh, Erlan kasih tahu rahasianya ya. Biar si kecil lahap makan, coba wargi rutin kasih Biolisin Vitahani ya. Untuk Biolisin Vitahani ini bikin si kecilnya lebih lahap lagi, untuk makannya lebih rampus, cenah gitu sayang. Udah gitu juga berat badannya pun jadi lebih ideal dan juga orang tua mana nih yang gak seneng kalau lihat si kecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy dan gak gampang sakit. Biolisin Vitahani udah teruji dari madu asli yang juga dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus nih wargi ya. Untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan juga gak gampang sakit nih wargi Dahlia. Segera dapetin Biolisin Vitahani di apotek e-commerce dan juga di Berno Farm Official Shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Ayo gabung lagi sama yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Yang pengen teleponan tahan dulu nanti di segmen telepon, di segmen buka telepon Erlan angkat lagi ya. Ada sama siapa nih Erlan pagi-pagi yang dingin bawahnya teh ngantuk tapi dengar Erlan langsung cehar lagi cenanya alah. Langsung bontak gitu sayang. Hanya ada sama teh Yuning Yuyun katanya siap. Atuh nuhunnya sayang satu gerak ibak atuh ya biar seger, biar semangat juga ya menghadapi hidup ini ya. Menghadapi dunia ini ya. Ada lagi sama Kang Aman Abadi Jatinangor digoyang. Warung Kiki Uce Durian Kiara Condong juga hadir. Ada lagi sama Neng Yolan KBB selamat pagi. Teh Siti Ajijah nuju naon Teh Siti. Teh Siti Ajijah

Dari Malaysia selalu pantengin Erlan lewat streaming katanya. Siap. Mbak Yati Kopo juga hai. Ada lagi sama Mama Ella dari kawasan Parahyangan Kencana atau Parken katanya lagi pantengin juga. Oke. Okay. Tedenok Baraja, halo selamat pagi. Mama Arul juga hadir sayang. Siap Mama Arul. Dari Pusdai selalu pantengin Erlan juga ya. Asep Mamen, Sawargi Munjul, Manggahang, Bale Endah hadir bes. Ada IRB juga Riung Bandung di Goyang Zeyeng. Ada Esti Dago juga selamat pagi Warung Iteng dari kawasan Cikutra juga pantengin terus ya meskipun tiris. Nyetok tenang naonnya deketan we deketan kompor Zeyeng ame haneut ah. Ada Teh Ain Sugi juga Cimahi hadir. Udah gitu Teh Elis Jalan Peta Bunda Yanse. Selamat pagi Kang Rahmat. Dari kawasan ini Rahmat RW nyampai Karyawangi Parongpong. Cina. Kakek Agus Cibo Cibangkong. Neng Aryani dari Kebon Kawung. Dari Warung Bala-Bala Cemar juga selamat pagi ya. Jenong, selamat pagi Jenong. Sang penggemar Teh Acaranya dari Sukawangi. Siap ya digoyang buat semuanya warga Dahlia. Bu Memes, Gat Suwarta. Dari Cupu juga sama Kang Uyun Cupu hadir. Ada Teh Heras Cisangkan juga selamat pagi ya. Digoyang katanya bos-bosnya warga Dahlia aja. Ah, Samsu sana hadir juga sambil ngopi sayang. Ngopi naon sayang. Ngopi bala-bala. Sok atuh Samuel keurnya. Gerak di Samuel keun. Topoh di sanguan biar wareg ya. Ada juga Agus Derajat selamat pagi. Dan juga Uyan dari Padalarang. Digoyang atau di sini Uyan. Sok buru polumena gedeannya radionanya. Kita bergoyang di sini barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitamin Ku. Prung ah go go go. Goyang.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang dan nih, ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Voldanmi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Voldanmi, pol.
3: Voldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: persembahan Biolisin Vitahani.
1: Lagi Dahlia, kalau kemarin lihat di media sosial video beredar orang-orang itu ada lagi yang berdarah-darah di depan Alfamart Cigending Ujung Berung. Ada yang tahu nggak? Ada yang lihat nggak? Ada yang kepo nggak? Nah, ternyata Erlan tahu nih faktanya nih. Jadi, orang yang berdarah-darah viral di media sosial tersebut merupakan dua pelaku yang nekat menjamret HP milik seorang warga yang sedang terpasang di holder sepeda motor nih, warga Dahlia. Dan kejadian ini terjadi hari Senin malam tanggal 29 Juni kemarin. Setelah berhasil mengambil HP korban, kedua pelaku terjatuh dari sepeda motornya tepat di depan gerai minimarket tersebut. Dan korban yang menyadari HP-nya dibawa kabur langsung teriak, jamret, jamret, jamret, cuna gitu, dan mengejar pelaku. Dan teriakan korban memancing perhatian warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas nih, warga Dahlia. Dan juga langsung ini warganya langsung mengepung lokasi nih, warga, ya, dan mengamankan pelaku sampai sempat memberikan salam olahraga ke pelaku sampai hingga pelaku itu babak belur gitu nih, warga Dahlia. Nah kan makanya nih jangan coba-coba buat jadi maling atau seyeng ya. Kalau lagi apes ya bisa langsung dihakimi warga ya. Orang Ujung Berung, warga Dahlia, ada yang lihat kejadian langsung gak kemarin? Jadi rewas lah gitunya seyeng. Enaun gitunya. Biasanya anu di jalan masuk kepo cenanya enaun itu tuh jamret cenah gitu. Tapi hati-hati juga nih buat yang di motornya suka ada holder. Udah gitu HP-nya suka ditaruh di situ mungkin buat lihat maps ya, buat lihat jalan. Dan juga ya harus hati-hati aja lah ya. Kalau misalnya udah turun HP-nya dibawa jangan ditinggalkan ya, nanti bisa digiwing sama ucing gering kayak itu, kayak yang lagi viral itu.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: Artinya mau senang sayang, kalau senyum-senyum saya senang cahaya. Jadi senang hoyong, senang gitunya. Lamun bisa lu banget kumaha. Ya teman lu banget mah senang alim-alim hayang. Eh nah kumaha, ongko alim tapi hoyong senang. Bo enjoy, selamat pagi bo enjoy. Hanya ongko alim tapi hoyong. Hoyong naon, hoyong jodoh. Aku mau kamu. Ya tuh bu enjoy gara-gara ahenya bu enjoy teh karunya cina hayang iya hayang rumah tanggi nya mani asa hesen dengan jodoh teh cina saya atunya ada jodoh mah joroknya mudah-mudahan atung kayaknya kapanggi jodona cina jodoh-jodok dimana kapangina di Pacilingan saya yang coy ya. Ani Baso tanyakan saya ke Honya, selamat pagi. Terima kasih udah pantengin terus Radio Dahlia ya. Ada lagi Mpo ini nih, Mpo Oneng dari Katapang hadir. Ada Mama Rina di Suci hadir juga, katanya salam kenal buat semuanya warga Dahlia. Oke, Bu Etik juga selamat pagi Bu Etik. Ibu Etik tadi goyang cenanya di kawasan Sukabelang Mountain Breeze sambil icalan nasi kuning sambil pantengin Radio Dahlia katanya. Oke. Teh Yuli sore yang hadir dan juga sama siapa nih? Wildan Cibaduyut digoyang katanya buat si Sayang cewek 6 huruf aja. Au. Mama Elda Ujung Berung hadir, Kang Deddy Kurniawan Nagrak Ciwidey selamat pagi ya. Mang Aye juga di Cigadung. Kang Tatang Cisaranten, Teh Bia Pasteur, Bu Empoy Situ Patenggang. Ada Teh Anggi dari Sukawening Garut juga hadir, digoyang buat semuanya aja ya. Ada Teh Devi juga sama Mami di Ciwidey hadir cenah saya. Lagi dengerin ubar sebel, ubar amandel, ubar koropok, benernya sama ubar tundu sayang pagi-pagi ya. Sambil ngopi atau besti, nya bro, gerak ditinyuh dulu kopinya ya. Harus sambil ngopi soalnya biar tidak boloh, cita sayang. Mama Lili CBD, nuju naon mama. Ada Dede Nala Gas di Tegalega juga hadir. Digoyang buat Neng Nala, Agnizian, Siva, Fahma, dan juga semuanya warga Dahlia aja. Gocin buat Mama Ati, cenanya gitu. Yaudah ini tuh udah gak sabar, cenanya pengen teleponan lagi, pengen on air lagi, boleh. Passwordnya seperti biasa ya, Erlan bilang kopi dangdut Dahlia bersama Biolizin Vitahani. Jawabnya tentu Biolizin Vitaminku. Halo, kopi dangdut Dahlia bersama Biolizin Vitahani.
1: Tentu Biolizin Vitaminku.
0: Bagus. Dari mana ya teh Zeyeng?
1: Dari Lagadar Margasi.
0: Waduh, ya, Kang Edet Lagadar, gimana ini ya. Teh udah mandi belum Kang Edet? Ah, nah, atuh meni kunaon? Teunya aya sarua ciga kamari meni tiris ya teh euy. Iya, atuh ka itu cenah ka ayang atuh ieu ayang pangnaheurkeun cai bapa bari mandi gitu. Acan uy si ayang teh geuning. Oh, nya Allah nya teu naon lah. Heueuh mandi we sorangan bae sayangnya, heueuh naheur we sorangan ayeuna mah. Wayahna. Betul ayeuna mah nu saena we wayahnanya heueuh. Iya. Hayang Kang Edet kita ngagoyang dulu ya. Dari Lagadar 1 2 3 go.
1: Aja digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut,
0: hey. Hey, ngagogo buat siapa aja sayang?
1: Ngagogo, sange, Bapak Haji Tohir, Pak Haji Melang, Wak Ajang, Wak Ujang Udil, Mayan Cimahi Hilir, Arnold Black Kopi, Lukman Pasar Baru, Kang Suhena, Pak Tatang, Pak Hasan, Deden Cipteng, Kang Genta, Pak Iwan, Danu, Pak Agus Cibo, Aman Abadi, Suryadi, Bu Memes, Santi Kopo, Ibu Mpoy Situ Patenggang, Erni Katapang, Kulia Katapang, Teh Tatat Gus Depan, dan Mama Hijar, Ratu Onde, Bu Enjoy, Mama Aji, Ritni Otik, Kririn Tri Aryani, Bayati Jamu, Teh Isar, Bunda Imut, Maika Cinta Asih, Teh Imas Elsa Majalaya, Ratna Kopo, Teh Ali Padalarang, Bu Haji Ani, Bunda Tinda Cibidey, Memarili Cibidey, Mimi Cibidey, Ain Suki, Wauci Jalan Suci, Nagopin, Eli Jalan Peta, Ma Haji Aha Lembang, Lembang,
0: Gocirnya ada.
1: Gocirnya Kang Erlan.
0: Asik. Amin.
1: Amin
0: ya Allah Kang Eden hatur nuhun ya. Siap ya pokoknya Pak pantong radio.
1: Pantong Dahlia enak-enak legamnya Dahlia puah goyang.
0: Goyang balik. Sampurasun, Rampes, Kang Asep Yoman, Gunhal, selalu pantengin Erlan juga katanya siap ya. Kang Lukman dari kawasan Mariteh, Agan Kopo Bihbul. Semangat yang lagi kerja di TSA, channelnya ada Aseng, Restu, Kang Dian, Pak Meno, Le Kimin, dan semuanya warga Dahlia. Oke. Okay. Teh Santi Kopo, selamat pagi Bunda Lisna Ratu Onde juga selamat pagi di Pasteur ya, lagi pantengin Erlan ya. Kang Deden Ciptang juga hadir, senanya mulai pitunduhan wani diriungkeun sok atuh semangatnya teleponan terus. Coba panungtungan ada sama siapa ya? Teu kakemot si sayang, henteu kakemot meni karunya. Meni. Ai tadi kunaon ye? Ka baheum nyaon kata geura parem deui geura ah. Coba tuh janjikan hela ya tuh kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Pitahani.
2: Kopi dangdut bersama Biolisin Pitahani.
0: Tentu Biolisin.
2: Tentu Biolisin.
0: Vitamin. Bagus. Tayang. Langsung ah nggak goyang tayang. Tuhnya Kang Danu ya udah nyampe tempat kerja ya. Atau sok atau di Cimahi ya teh Kang Danu 1 2 3 go.
2: Goyang di kopi dangdut
0: dut dut dut dut dut. Hei, nama ni kerja ngagerawakan ucing ah oh menirawas. Nggak buat siapa sih yang?
2: Banyak
0: Hey, ya Allah ya Allah.
2: Tadi pas marasuknya Audi Andin terus tadi teh. Itu tuh
0: saha
2: yang namanya Kang Eden
0: ya.
2: Di mana umat

0: Alah, kayaknya doi. Sarwana jang si Ome kadinya kayaknya wae bolak-balik dekok. Bener. Gocin buat siapa gocin?
1: Gocin nama kang Oge dah lianya eta taratu onde tu. Terus mijitan.
0: Terkieu teh jol Pa Dedi. Pa Dedi kurnaun, ieu si anu. Ya udah Besti, ingatnya nanti kalau misalnya kamu udah nikah, udah gitu punya anak, si dedenya Alim Emam, ya biar gemoy kasih aja Biolisin Vitahani ya.
2: Biolisin vitaminku.
0: Jadi anda yang mau ah, pokoknya mah ayat tentuan, cobanya cikannya, pokoknya kudu alus, cikannya. Kudu ngagorowok ya. Besti, lamun mam itu cenah lamun Dede Alif Mam teh dikasihnya Biolisin Vitahaninya.
2: Iya.
0: Kenapa Biolisin Vitahani? Karena tentu.
1: Biolisin
0: Vitahani. Nyanyi kan buruk. Tentu. Biolisin.

0: Abi udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya.
0: Nah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
0: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dahlia.

0: Kalau kita lihat dan juga bunda-bunda nih pasti happy ya kalau lagi masak, apalagi masaknya tadi enak-enak ya, heueun usaena pokona mah kitu gitunya. Si kecil teh selalu nambah makanan tehnya jadi happy ceritanya bunda teh gitu ya. Apalagi ayah juga selalu happy soalnya si dede meni lahap banget makannya ya. Udah enggak ada drama lagi susah makan, badannya ceking dan juga gampang sakit karena sekarang si kecil jadi makin sehat dan juga gemoy karena Biolisin Vitahani pastinya ya. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan juga berat badannya pun jadi lebih ideal nih warga Dahlia ya. Biolisin Vitahani tuh sudah teruji dari madu asli yang juga dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk daya tahan tubuh biar makin kuat dan juga enggak gampang sakit ya warga Dahlia ya. Dapetin Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce dan juga pastinya di Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Yang lagi masak, selamat masak ya Bu Meme, satu nuhun, sudah pantengin terus ya. Dan juga ada sama Mama Ice dari Batu Jajar hadir juga. Teh Sri dari Ganasoli, Warung Lobak, pantengin Erlan sambil ngatosan warung. Contohnya dari Warung Teh Enci, siap ya. Satu yang lagi jualan, yang lagi apa lagi, yang lagi kerja ya di konveksi-konveksi, yang lagi di bengkel-bengkel, semuanya lagi pada pantengin Erlan, terima kasih banyak ya. Dan yang sudah WhatsApp, yang sudah teleponan, terima kasih. Habis ini jangan kemana-mana ya, ada Bandar Dangdut Dahlia dan sekarang Erlan Magatrunya pamit. Tapi jangan lupa besok nih untuk wargi Ujung Berung ya, kita insya Allah ada siaran keliling Radio Dahlia di Pasar Ujung Berung ya, dari jam 6 pagi sampai jam 10 ya. Makanya nanti ketemuan sama Erlan sama Putri Barbie ya di siaran keliling Dahlia besok hari Kamis di Pasar Ujung Berung. Oke, terima kasih sayang, sampai jumpa besok. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia pring ah, go go go.
1: Goya. Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus.

tanda tangan, Cina Putri ya tanda tangan, tanda tangan. Aduh. Kamari saha wae anu nonton? Kita para penyiar Dahlia di Dreambox saha? Saha kamari anu nonton saha? Abi nobar sa RT Cina Putri. Masa sih Kang Asep? Ya Kang Asep dapota tuh tinggali meni resepnya nonton Cina tinggali. Rame seru Putri tah abi oke nonton Cina Putri. Ulu. Nirasa. Aduh. Tinggalnya si Sansan ya asa hidung bisa aja emang hidung sadar cuy sadar dinyate.

Asep teh putri masuk TV wae nya bae we atuh alhamdulillah meujeuh dirinya teh gendut oge mah teh bubah teh juga ieus. Aya teh Miadi pastor hadir putri Barbie sukses selalu amin. Ada Wilda di Cibaduyut hadir ya.

Biro Ayah Bae. Cantik, sukses selalu ya, bisa masuk TV. Ya, alhamdulillah mejeh TV nanya. Jadi genut oge abis mah mejeh asup kena TV Bae. Alhamdulillah. Gemois, aku makan gemoy ya. Kirain aku tuh gak akan bisa masuk ke TV gitu. Ada gemoy itu yang mejeh gitu TV. Apa yang mejeh? Geningan alhamdulillah. Ya. Gemoy kan aku. Gemoy cenah kayak anak aku. Ih, anak aku juga gemoy tapi harese dahar cenah ayeuna teh putri. Aduh, meni lieur kudu kumaha nya. Ih, tenang atuh wargi Dahlia. Ya, buat wargi Dahlia yang punya anak kecil pasti pernah ngerasain kayak gitu drama. Si kecil susah makan, badannya jadi kurus, jadi gampang sakit, sedih banget kan? Nah, Putri BRB kasih tahu nih rahasianya biar si kecil jadi lahap makan kayak Ryuga wargi anak aku ya. Wargi rutin kasih Biolisin Vitahani deh. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lahap makan dan berat badannya pun jadi ideal. Orang tua mana coba yang gak seneng lihat si kecil badannya makin sehat dan gemoy. Biolisin Vitahani juga sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk daya tahan tubuhnya jadi makin kuat dan gak gampang sakit wargi. Ayo makanya buat wargi Dahlia. Langsung beli, dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favorit wargi atau Bernoform official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin vitaminku.

0: sisanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Kicau Mania. Well, ayo atuh digoyang wargi Dahlia ya, digoyang kembali. Yang mau awal boleh di 0811-222-1015 wargi Dahlia. Oke. Cantik.

Tina yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung ada Teteh Ai ah nih. Salam di Pangandaran. Halo Dika, selamat pagi. Ada Karisma Pasko hadir, cina keren pokoknya, nama cina putri penyiar idola. Bisa masuk TV lagi, alhamdulillah juara lagi. Atuh dahnya, bukan lagi. Ada Kang Suhana di Permata Biru hadir. Gading, cina isu kene nenggis babarawakan. Akang lamun bung babarawakan, akang cicingnya di kuburan akang teh. Sadar, yuk. Sehat dan lancar selalu kru Radio Dahlia, siap. Salam dari Manado, halo Manado. Halo cina cantik. Naon warung hijau. Aya Dedi Kang Dedi lah hayang kawin kakak UA akang yang kawin mah yang request lagu atau teteh wah ada request lagu naon lagu ngajok SMA yar dinya mah

siap. Di Yusuf cenah belum ada belum. Paling oke ayeuna lamun teu ayeuna isuk akang ya di Yusuf mah ya. Spill bajunya kakana kudu di spill. Ya didinya teh juga anu depang meulikeun wae baju. Salam dari Ciwas.

adalah penyiar Dahlia, tas cantik dan ganteng-ganteng pada pinter-pinter ya Dahlia juara. Hanya kita TAW lumayan tapi sepal. Ada Jang Isan di Ciwidey cina hadir cantik. Sore yang hadir Putri Berwi sama Abi Ridwan Arca di Ciwidey cie jadi artis cina. Sejajar cina jeng Rapi Ahmadnya sejajar we hungkul. Amin ya Allah. Tias cina ayat Tias di Uber. Tias di Uber tuh kan ngomong-ngomong Ubernya. Putri Berwi besok hari Kamis. Besok hari Kamis tanggal 2 Juli. Besok Putri Barbie bakal siaran di Pasar Uber Wargi ya, Pasar Ujung Berung. Iso. Dari jam 6 sampai jam 10 pagi ya, barengan Erlan, barengan Putri Barbie, bakal ada Kak Adri juga. Besok kita bakal bergoyang di Pasar Ujung Berung. Dari jam 6 pagi sampai jam 10-nya, sok tak merapata. Warga-warga Ujung Berung. Wargi Dahlia Noya di Ujung Berung. Isukan Putri Barbie bakal menggoyang Ujung Berung.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu.
1: Ya udah reda nih pak. Makasih ya pak Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
4: Sekarang, wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

0: tadi cenah karena ambruk cenah. Au. Suganta karena sepedahan. Barbie kalah pada gegera sok juga gegera heula sayang ya. Barbie jam sabaraha isukante di pasar ujung Berung dari jam 6 pagi ya siaran kopi dangdut. Jam 8 sampai jam 10 di Bandar Dangdut di Abi. Jadi besok teh di jam genep isuk-isuk nepekeun ka jam 10 ya. Di mana? Di pasar ujung Berung. Isuk mah di pasar ujung Berung. Sok tah kamari sok loba geuningan pas kamari di pasar Resik Jatinangor terus di pasar Kosambi kemarin ke meni loba teh nu ngaromong putri cenah. Naon ngaranna teh? Siaranannya cenah atuh di pasar ujung Berung, di pasar ujung Berung. Tang geus langsung di pasar ujung Berung. Awas ya mun tada datang. Geus disampeurkeun dengan itu ke pasar ujung Berung. Kirim opion sih ka dinya engke abing ngirim santet. Putri Berbi bahai. Baru beres gegeroh ya keur gogoleran tariris ngekepan bantal we cenah. Ya kan Jasanti ya ngekepan bantal mah enggak ada tantangannya. Coba ngekepan salaki batur aja ya. Selamat pagi Ece Putri Kalsela. Putri kapan atau pasar kircon heung ke tungguan we pokok namanya. Awas ke mun didatangan, awas mun teu nyaramperkeun sia. Yang dibombardir. Tungguan pokoknya mah bakal road show. Bakal road show di mana ngaranna teh? Di pasar-pasar di Kota Bandung. Amin. Alhamdulillah keur diundang. Alhamdulillah. Amin. Ke pasar sederhana betul putri jadi aku deket cenah ka pasar. Engke, tungguan we. Hiji-hiji atuh udah tuh bisa sampai kaditu-kadiu nonteh sampai kaditu-kadiu pokoknya masa minggu sekali ke pasar ketungguan weh ya tungguan ke pasar manaun kek ke pasar manaun kek ya tungguan aja ya aku mau angkat teleponnya ada siapa nih 73.28.73.11.10 halo jalur ya bisa asup jalur orang kaya mah bisa sih ya
1: alhamdulillah
0: bisa
1: putri meni pinter serak-serok karena duit manya
0: atau udah ai ya punten jaisar ari BU makin BU bakat aing teh bakatku butuh jauh-jauh ke Jakarta, aing ukur menang 100.000, 200.000 mah keur naon? Ajeng eta kanu aya eta teh Caesar anu naon teh ngaranna teh anu ka naon ka gedor ku kameranya si kamerana teh da ngalangan. Eta teh si loba anu ka serokna teh.
1: Alah, kamera tuh deket-deket.
0: Si kamerana teh deket teuing jadi ngabadu kana kamera. Jadi weh si duitna teh murang. Murag saware aing mah cing teh oi pasti ngali dina HP nya pasti ningali dina kaya vlogna tungguan engke aya vlogna pasti na vlog teh alas ya cek abi teh Gusti aing mah oi lebar temenang sate cing sadar mun sisa gulodog dedenya mah sok sok atuh naon aya teh terus kamari pasti pas nonton kumaha teh kamari. Iya tuh, parintar tuh kira-kira.
1: Degana, ha, batur anu betul wae jawabannya.
0: Ya, terus?
1: Ayo pas berikutnya meni pinter.
0: Masa sih? Masa sih?
1: Aku di video teh tidak mengecewakan.
0: Masa sih?
1: Pas terakhir were closing, mingan eta cici munya salah.
0: Salah aing mah nyakeun bae teu naon
1: Afrikanya
0: kuduna mah Afrika ieu kalah Europe
1: kitu meureun hayang ka luar negeri
0: hayang ka luar negeri hayang ka luar negeri
1: hayang ka luar negeri
0: ember awe kelek soek we sok-sok buru siap ngagoyang
1: siap
0: ayo atuh itu mana ya? Yang goyang.
1: Makin lincah serok-seroknya, saya selalu dilancarkan segalanya.

manis na jadi teh itu Kang Endang teh. Kusadayana wargina

0: Ream aing ah nih mungkeulkeun nu kieu wae nu maksudna.
1: Ah. Aya si Putri.
0: No sa aya si Putri. Menang di mana? Heeh, eta
1: menang ieu lawan jeung radio tetangga geuning menang geuning radio Dahlia. Di jalan
0: nyurang
1: Pak El.
0: Sana sampe nu nyarios na si Danu. Sana sampe nu nyarios na si Danu. Sana sampe nu nyarios na si Danu. Naon?
1: Berangkatna barengan.
0: Nyanto atuh.
1: Oh, henteu juga ke sabeus.
0: Teu tanyaho, tanyaho.
1: Lain diperkirakeun eta isana bakal ejeung eta.
0: Henteu tanyaho.
1: Oh, tanyaho.
0: Tanyaho.
1: Au.
0: Gitu. Jadi tadi
1: Radio Bandung hungkul.
0: Nya, tadi bere nyaho, ngan ai pas.
1: Tadi bere nyaho.
0: Tadi bere nyaho ari pas nepi ka ditu, pek teh ningali. Alah. Cuk orang teh gusir awas orang oge aduh nyungkun ah sieun apek teh besiana besiani cuk orang teh
1: moal jauh ye
0: ember we karek sowe sok sok
1: ieu radio Bandung hungkul
0: masa si Danu
1: teh ningali si Putri meni aji gimrangna ulah teh
0: ai
1: dibere menang
0: mang nyanya tuh sumeringah seteh ari dibere eleh wa teh da jak teh teh we lulus geus jauh
1: leles deui ieu sagala-gala we leles panyaena jauh-jauh ti Bandungnya ka Jakarta tapi kayana balik-balik teh na leles
0: ieu lamun jauh geus jauh-jauh ti Bandung ka Jakarta teu menang naon teu menang naon lebar digoyang ah ayo jami jeprut nih goyang.

0: Diawurkan anak-anak putrinya nih, makin gelis.
1: Amin.

0: Sikasih. Sikasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: Dahlia FM. Dahlia Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Persib Bandung resmi mengumumkan Gabriel Muntobo, mantan pemain Ratchaburi FC Thailand, sebagai pemain baru Persib Bandung untuk musim 2026-2027. Bek asal Prancis berusia 30 tahun tersebut menjadi rekrutan asing perdana tim Maung Bandung setelah sempat melepas sejumlah pemain pada akhir musim lalu. Dahlia FM. Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan sebanyak 126.180 konten judi online yang memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 sepanjang tanggal 1 sampai 28 Juni 2026. Konten tersebut tersebar melalui situs web, layanan berbagai file, hingga platform media sosial dengan modus baru berupa penyebaran tautan taruhan di kolom komentar akun-akun populer. Komdigi kembali mengingatkan bahwa praktik perjudian baik secara konvensional maupun daring tetap merupakan tindakan pidana berdasarkan sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat diminta menghindari segala bentuk aktivitas judi online termasuk tidak mengakses tautan maupun berinteraksi dengan komentar spam yang berisi promosi perjudian. Istana Presiden resmi menetapkan desain karya Fazar Novano asal Padang, Sumatera Barat sebagai pemenang logo resmi peringatan hari ulang tahun RI ke-81. Desain tersebut terpilih berdasarkan hasil polling masyarakat Indonesia dengan perolehan suara sebesar 44,73%. Pemenang utama sayembara tersebut mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah yang diberikan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

Ojo tipina nya. Eta tipina alhamdulillah meujeuh jigana tipina 1000-in deh eta mah nya. Matak abi meujeuh oge Ece nya alhamdulillah Ce. Ada Neng hadir Ciwidey Cina Putri. Mariani Elsa hadir Putri Barbie, selamat pagi. Selamat pagi Putri, ada Kang Hendra Gunawan di pabrik Cilok Candreng Family, Ibu Ella, Ibu Tatingnya, Mang Aceh, Mang Menye, Mang Adut. Semangat terus semuanya ya. Ada dari Teh Eli di Padalarang hadir, kamari nonton di TV meni resepnya. Cina masal sih. Ayah Cineni Pasko Gemoy hadir. Selamat pagi warung iteng Cikutrah yang langgam kojo. Cina Putri nih kesini lah, tar ada yang langgam kojo. Kojo siap. Nah cantik kita no radio tetangga mah ngan duaan yang ngan duaan anu dua na deui mah lain eta mah. Lain anu dua deui mah cing sabar ya. Sabar rek udah loba tatambakan nu kawasa. Poek nan cisar. Cimahi hadir teteh Neng Narti hadir. Putri setelah sekian lama bisa dengerin Putri deui. Nah aku naon ieu ruksak radio na dininya teh. Kamana wae cenah da? Juga nama Cenada teh. Majalaya hadir. Mbak Alus cenah baju nama Salve. Punten Subadra Musik goyang sayang iya mah ya. Garut hadir Garut. Ah abis mah alim komen Tio. Cicing siat Tio abis keluar kata-kata julid siat teh. Alim. Alim. Kan ku mamaranehna atuh ya dedenya teh nih loba protes. Katepi abi mah heurina tepina alit mah sasa. Cipongkon pinu si Tio meni. Lain si Tio meni analitiknya meni. Meni nyaho deui. Meni analitik sate. Ni nyaho sate. Julit si Tio julit. Putri kemarin ninggalin Putri di TV mending nyuruh cuci mata bari nonton bari mesekan bawang sadar sate. Bukan nyuruh cuci air ketuban. Resep ku gogorokanam Putri Barbie teh masa sih. Abina umroh heula cenah masa. Umroh ka Aljabar mun dinya mah. Barek wek naon Mas Jaki ah barek wek wek. Ada Emil di Majalaya hadir Putri ari harga bawang ayeuna sabaraha kamarin mah 12.5 cenah. Teuing ayeuna nya. Ada Teh Wiska di Padalarang juga hadir. Nah, nanti Dadan Cipteng. Hahaha weh. Aku mere melek saat galak soek. Ku dirawek rawek saat sananya roek. Teuing Tio alim. Si Tio juga roh yang dikaut. Alim. Alim. Sesawangi merennya goyang MBG. Tio, Tio, isi teh Tio yang dikaut. Caisar, kasih Tio karungan. Abi alim julid. Aku kan, aku gak mau julid. Aku kan wanita beretitude. Aduh, yang bulona hadir. Tinggalin.

borot-borot sih teh mah. Gedeng setio dedenya teh. Put absen wa oci cenah naon wa? Ieu tipina siga beurateun cenah gatonya pisan sadar sete. Wa dedenya teh.

0: Now, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegel dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id, menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

dan Ming. Produksi PT Sun Bepharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

0: Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Agung kalakah silih. Iya tinggal di dina TikTok teh kalakah jarap perut lalier. Ya, cing saradar abang sisa geludug hungkul wargi Dahlia teh. Ah, sekurang gaya nanya unggal urang mau siaran teh nu arasupna teh wargi Dahlia teh nu jarap perut iya mah. Heung teh abi teh wanita. Wanita berattitude ya. Yang berattitude gini teh pengen ini dong, pengen yang junun gitu wargi ya yang asupnya teh. Ya makalahkah anu teu jarunun. Aduh ada Adian, terima kasih Adian. Nyawer deui. Adian nyawer deui. Naon paranasnya teh putri alin paranas deui arateul kalieur. Kecuali Ius no jeprut-jeprut, ah ganeng, ya sarwa didinya, oke. Okay. 11-2 juta, ya sarwa jeng si Tio tinggal itu. Yang panas mah sebelah, aduh, aing si Tio gak sengomong daiwa, Tio ganeng si Tio didinya teh. Kamu gak boleh julid gitu. Teh putri sehat, ala hai Rin, sehat alhamdulillah. Bang sisa gulodok tuh tinggal si Iman, si Ius, si Tio tinggal itu. Ada penyiar atau junun, jadi pergi lagi katepaan. Ganeng si bunda. Sarua atau tinggal bunda yang seoge. Sisa gulodong. Bunda, aku masuk TV. Eh wargi, sekarang juga Putri BLB mau telepon wargi Dahlia ya. Buat wargi Dahlia yang kirim video Wawa. Di 0811-222-1015 0811-222-1015. Caranya gimana Cina Putri Barbie? Teh Putri si Galisa Mariana kan yang rin-rin. Ya meninggal jelema anu kasabara hiji. Ya ngomong juga Lisa Mariana Lisa Mariana. Lisa ya makutu sayang ya. Teh Ari Sitio mau ngajak tuang sok jeng mayarna tara teing dah. Can pernah panggil jeng Sitio? Aku jemput ya sekarang. Cina kemana tuh Sitio? Putri apa kabar anak Cicalengka Narawita hadir Cicalengka. Sekarang juga Putri Barbie mau telepon wargi Dahlia yang kirimin video. Bawa pentungan, bawa piring, mau tutup panci, mau saun ya wargi Dahlia. Pokoknya mah disadakan. Langsung diketrok-ketrokan wargi Dahlia. Ya carana. Bari ngomong wargi. Ayeuna oge wargi ya kirimin sekarang juga videonya. Putri benang seberang kamar kuis. Ah nya biasa we alhamdulillah. Aduh. Nu jeprot teh saha sih teuing? Teuing da bi majunun. Biasa bingiringan ngiringan sok boleh. Di itu ya, di Wawa ya, kirimnya ya, di 0811-222-1015, oke? Okay? Ah, palaur aing tetangga nyamperkeun cenah tetangga nakolan parabot. Ah, nya kumaha cewek buat yang berani-berani aja. Tinggal iya nih, cenada nih, geus langsung ngirimkeun. Geus langsung ngirimkeun ya cenada. Yang ningal. Aduh, dia. Hayu, dia, nyawer dai, nyawer dai. Hayu, dia, nyawer dai, nyawer dai. Ya, mana tadi teh? Tuh ya. Siap, kita akan melihatnya. Wargi Dahlia, ini dia video yang pertama. Ayati Cenada. Cenah hayu. Mana?
1: Wargi. Penyiar Dahlia asup TV wargi.
0: Ece kunaon ece sadar ece teh. Ya Mamah Lilis. Kita lihat Mamah Lilis.
1: Dah, penyiar radio Dahlia masuk TV. Wargi, penyiar Dahlia masuk TV. Juara.
0: Kang Lukman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Radio Dahlia, penyiar Dahlia masuk TV. Meje gening meje. Putri Dahlia masuk TV. Meje.
0: Putri embung sia aing mani era. Naon atunya bae we nu hayang we ieu mah si Yus. Naon atuh Yus?
3: Penyiar Dahlia masuk TV.
0: Ah ning geuleuh aing oreang si Yus tingali.
3: Nini
0: Rojir.
3: Emang iya masuk TV.
0: Ya sedihnya kan dahar jeng nan jeng jeng ucing.
3: Putri Barbie sama satu lagi siapa tuh? Satu lagi si

0: Baby Alia, siete. Ah, nih, ya tinggal Kang Siswandi Gunawan. Aduh, aduh, aduh. Bu Aam. Orang telepon, dia nuju perut, orang telepon. Gusti No Agung, Bandar Dangdut Talia. Tinggal ya, bong sesa gulu dong sih, ya mah bener, lamun, lamun itu tanu tebar alek si Oco ya, mah pasti weh langsung. Si Oco ya, mah langsung, cebide mah, langsung, tinggal itu, cukurang ge.
1: Telepon ai putri.
0: Banyak enggak satu paraman atuh seta imong ditelepon mah cicing atuh paraman. Buang sisa guludug tingali. Nih. Eh Didi, aya. Gusti nang ya didinya didinya didinya kayak gitu ante. Tuh era.
1: Ih justru era putri. Ih ai putri mah teu apaleun sebenarnya ya teh nyumput tingali tuh pato ditutupan jandela ditutupan dan cicing ikutan tangga.
0: Masa sih? Ayo,
1: anjing bade ke ujung baru.
0: Naon?
1: Anjing bade ke ujung
0: baru. Oh, isuk, isukan acanya, isukan abi bade di ka pasar ujung berung, isukan ti jam ti jam sabara? Ti jam genep napikeun ka jam 10 nya. Jadi jam genep sampai jam 8 Erlan. Terus 8.10 na abi biasanya. Gitu. Oh,
1: Putri
0: lek like,
1: wali di alun-alun
0: gulis sate gulis
1: enak dong
0: terus gedek mawa naon Oco
1: taunya justru ya teh termikir erek ya erek bawa apa ya buat putri
0: aduh ya. Mawa naon asalah mau masalah Oco liur aing mah masalah maloba di mau geus loba masalah muntung mau masalah Oco.
1: Wala tuh nu pasti mah ya spesial lah jeung putri tapi
0: naon? Naon?
1: Tapi acan kapikiran rek mawa naon.
0: Oh nyancing sabar kudu loba tatambak anu kawasa nya. Oco. Sok siap ngagoyang Oco.
1: Putri tah eta nu disieunkeun teh. Acan apal tuh putri.
0: Ah ni aing tuh apal-apal wae. Heuk teh matakna apalkeun. Ieu bisi kaluar dina ujian didinya teh.
1: Justru eta ngapalkeun meni buku paket mah rek ngapalkeun.
0: Ada ieu mah ujian lagi ujian kehidupan seteh, lain ujian diajar. Sok-sok siap.
1: Barengan.
0: Ayo atau kalau gitu mah langsung di goyang. Ayah babeh yaya weh tuh tunggu tunggu asup babeh yaya
1: Heri Brata
0: aduh aing masa laki teh nya terus
1: menuju SPMB ngadaptarkeun budakna cayo semangat ayo terus ya Rafa Surya semangat belajar Rafa siapa mulin di bumi berapa?
0: Gusti, alih mana gejeprot ya hore amaturana oge. Sama
1: kulina jeung putri
0: jadi gejeprot. Gareng sia ah nih tuh iyo ujug-ujug nyalakeun.
1: Siapa buat putri tercinta?
0: Jang saha deui, enggak sakit unggul.
1: Masalah putri kamari abi nonton deh putri
0: sih. Terus kumaha geus nonton teh?
1: Aku terpesona melihatmu.
0: Masa sih?
1: Kamari kan basa kur di dapur langit teningalinya ternyata yang ninggali deh di Nu TV. Amazing.
0: Masa sih?
1: Oh punya langsung tatap muka jeng Putri.
0: Masa sih? Gak sebodoh pantang radio Oco ah. Nih Oco teh gak nuje perawat.
1: Bye.
0: Nya gak sepantang radio. Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Rung ah, go. Goyang! Abara, selamat pagi. Aduh, cuy isar tuh ya Abara, tinggal itu. Cantik, abi badannya anak masalahnya ending ulah teh ai. Ya, gak seloba masalah liur. Lalu teh mawa kabunga, ulah mau masalah wae lalier.

0: kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: pengobatan alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
2: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
2: Siap dong, ya.
3: Keren anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
4: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
5: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.
6: Pengen nonton penyiar siaran?

hidup itu nunggu mati cenah eh atuh dah lamun nunggu saweran mah eta mah keur dangdutan bapak si akang ieu kang saha atuh akang teh nih di kacamata na meni gede kieu akang punten eta mah sanes kacamata kacanako putri keur macet cenah ieu di jalan pada larang cenah. Aduh, nih resepnya yang lagi pada macet-macetan di jalan juga selamat pagi ya. Selamat bermacet-macetan ditemenin sama akunya. Tapi udahan dulu. Udah jam 10 soalnya wargi Dahlianya. Aduh, kayak besok di kayak besok Putri Barbie siaran deh. Siaran deh kayak anjing. Oh, aduh Kang Erlan cenah ngaranana Kang Erlan. Oh, Akang Erlan. Lain meni jeung Poe Isno teh daya saya ke nyupirannya. Keur nyupir Akang. Oh, aya pohon tumbang cenah pada larang cenah tuh tinggal dicek Kang Erlan cenanya. Kang Erlan nonton TikTok abi atau Kang Erlan? Putri Barbie titik MC. Ieu tuh tinggal ini keur heboh ieu geuni lalireung Bandungan wargi Dahlia macak abi geu teh jarunun. Sagulodo gungkul. Bay ayah, ayah teh Sugi. Tuh, nya aya si Tio. Tio gandeng si Tio, julid we si Tio, Gustin Agung. Tio. Udah ah, besok aku siaran lagi ya wargi. Besok dari jam 8 sampai jam 10 pagi kayak biasa. Tapi besok Putri Barbie siarannya di Pasar Ujung Berung. Tah, Pasar Ujung Berung tah. Kamari tah. Nonton agihan wae Putri ke Pasar Ujung Berung, Putri ke Pasar Ujung Berung, tah isu wargi ya. Besok Putri Barbie bakalan hadir di Pasar Ujung Berung bersama Erlan dari jam 6 sampai jam 10 pagi, oke? Okay? Ampunan ucan bisa keseramatan wargi, akunya pamit, paneng radio, paneng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perungah, go go go, go ya!

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Korgi Dahlia lagi bahagia hari ini, bahagia dong. Kemarin udah nonton Baby Alia Putri Barbie Sunset sama Ricky Luven-nya ya. Pastinya Wargi Dahlia sekarang ditemenin sama Baby Alianya di Dahlia Indonesia Pilihan. Seperti biasa sampai jam 12 siang Wargi Dahlia. Satu jam pertamanya persembahan Hydro Coco. Jadi jangan lupa untuk minum Hydro Coco dulu biar kitanya semangat di hari ini Wargi Dahlia ya. Ini teh sudah macet jalanan pada kamararana ya teh, laliburan teh. Liburannya sambil pantengin Baby Alia ya. Prunga.

Wargi Dahlia mau requestin langgam boleh banget ke 0811-222-1015. Kalau hari ini pengen teleponan boleh, janji deh hari ini kita teleponan Wargi Dahlia ya, nanti di 73028 atau di 73117710. Atau bahkan nanti Wargi Dahlia pengen ditelepon sama Baby Alia juga boleh banget Wargi Dahlia ya. Pokoknya pantengin terus sampai jam 12 siang, jangan lupa minum Hydro Koko dulu biar kitanya semangat terus Wargi Dahlia setiap harinya ya. Hydro Koko yang terbuat dari air kelapa asli yang bikin imun tubuh kita juga tetap terjaga setiap harinya. WhatsApp yang udah murudul banget sebentar lagi dibacain ya di 0811-222-1015. Di Dahlia Indonesia Pilihan, Prung Ah, go go go, go ya. Yeah.

dikasih lenggam-lenggam yang romantis banget, bikin kitanya senyum-senyum gitu ya. Terutama buat pergi Dahlia yang lagi ngerasain jatuh cinta berjuta rasanya. Oh. Boro-boro jatuh cinta sana baby Alia. Ya numika ya memikiran kerjaan masih numpuk cenanya. Ah, udah enggak mikirin cinta-cinta yang penting duta, ayana maksudnya duit. Gimana wargi Dahlia? Sekarang mah agak rada bisa ngerenghapkan ya. Kebutuhan-kebutuhan pokok beberapa pada turun-turun wargi Dahlia harganya, jadi enggak terlalu engap teuing wargi Dahlia ya. Aku kemarin seneng banget ya wargi Dahlia waktu hari Senin ya. Baby Alia nemuin telur ayam 1 kilonya 22.000. Wow. Yang biasanya beli 30.000 bulan-bulan kemarin gitu ya wargi Dahlia ya. Itu aku nemuin yang harga 22.000 teh kayak ah ini harta karunku. Karena telur itu menjadi salah satu makanan pokok yang wajib ada di dalam kulkas kalau baby Alia. Karena kalau misalkan darurat-darurat gitu ya wargi Dahlia, daripada makan mie atau yang aneh-aneh gitunya wargi Dahlianya, mendingan nyeplok telur ataupun rebus telur wargi Dahlia. Karena proteinnya tinggi ya, gizinya bagus gitunya. Jadi daripada misalkan pengen nyemil apa ya, mending lapar gak ada makanan gitu ya, atau apa di kulkas. Telur yang penting ada telur aja aku mah. Asa aman dunia teh wargi Dahlianya. Jadi memang telur, ayam sekarang lagi pada turun ya. Ada beberapa yang bilang karena faktor MBG lagi libur sebenarnya. Jadi permintaan sedikit, sementara jumlah yang dikeluarkan oleh para peternak itu cukup banyak. Akhirnya harga di pasaran itu murah, harga telurnya gitu wargi Dahlia ya. Kalau telur dinosaurus sekilo berapa teh Isar? Makanya nyetok dari sekarang cina baby Alia. Telurnya kemarin aku udah beli 3 kilo. Karena kalau beli banyak-banyak juga lebar mubazir ya. Buat apa dah aku teboga ke warung ya. Nyetok banyak-banyak juga gak bagus kan. Kalau telur terlalu lama di dalam kulkas juga itu gak bagus wargi Dahlia. Jadi memang secukupnya aja, sewajarnya aja. Dan mudah-mudahan kalaupun nanti misalkan harganya lagi naik lagi, rezeki kita juga naik juga wargi Dahlia. Amin ya. Apa kabar buat Kang Acep? Terima kasih banyak ya. Teh Isar sian bisulan beb, beku telur terus macek. Saha sih no bilang kalau makan telur bakalan bisulan ya. Saha sih menciptakan ya. Teh Isar, aku sehari bisa minimal 1/4 loh telur. Alhamdulillah sian pernah bisulan ya. Entong malahan ya. Aduh, siapa yang bilang kalau telur itu bisa bikin bisulan sebenarnya? Ya mungkin kalau terlalu berlebihan bisa jadi wargi Dahlia. Karena ada beberapa mungkin orang-orang yang tidak cocok dengan protein hewani gitu ya. Jadi akhirnya menyebabkan alergi ataupun bisul meren ya. Teh Isar, ya menikah bisul weh nu disebutkan teh. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa ini? Hai teh baby Alia, halo. Kadungora Garut hadir baby Alia ngahodohodes tiris. Ya beberapa hari ini Bandungnya tiris banget. Kirain teh cuman aku doang yang ngerasain tiris karena lagi agak enak badan ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa ini? Halo kak baby Alia, aku Caca. Ya pengen digocinnya lenggam Juicy Lucy aja. Buat semua wargi Dahlia, spesial buat kak baby Alia, sehat selalu. Terima kasih baby Alia. Sami-sami sayangku ya. Terus baby Alia ketemu lagi sama siapa ini? Baby Alia, kemarin aku nonton baby Alia cena di Trans TV. Ada Kang Wahyudin dari Kepangauban Ciwidey. Alhamdulillah. Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah nonton. Aku mah senang banget kalau wargi Dahlia banyak yang nonton teh ya. Selalu support para penyiar-penyiar Radio Dahlia. Radio Dahlianya juga selalu disupport. Nuhun pisan pokoknya buat wargi Dahlia ya. Dari di Kircon juga hadir baby Alia. Terus juga ketemuan lagi sama Kang Suryadi di Rancakek juga hadir ya. Apa kabar juga baby Alianya buat siapa lagi ini? Baby Alia kemarin sore ikutan kuis ya Dreambox di Trans TV. Iya, Kang Kurnaidi yang nonton juga. Terima kasih ya udah nonton baby Alia Potri Barbie, Sansan sama di Iluven ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Mas Bro juga hadir di Maroko Ciamplas ya. Di kucingnya buat Ahmad Azwar di Warung Doyong. Sama buat semuanya aja. Request langgamnya dari Setia Ben lupa ingatan cena baby Alia. Hai baby Alia, si artis Trans TV cina ala bebeb dari artis Trans TV. Cenanya amin, amin sukses hadayana pokoknya mah mudah.

Mudah-mudahan jadi presenter, rencananya presenter TV, amin. Atur nuhun Bebeb Dery doanya sayangku ya. Iya ya, masuk TV jalur kuis sudah. Saya tinggal masuk TV jalur presenter TV atau jalur pemain sinetron gitu ya. Mas, itu pintu ngebuka, Mas. Mas Kade. Terus juga Bebi Ade ketemu lagi sama siapa ini? Hai Kang Ahmad Azwar juga hadir, Bebi Alia TSA Jalan Kaca Piring juga hadir ya. Pengen lengkapnya Ivan Seventeen aja buat semua kru Dahlia, Aga, Diki, Deni buat semuanya yang lagi pada pantengin aja. Terus juga ketemu lagi sama T.E.I.S. di Cibaduyut juga hadir ya. Di sini buat CEO aja yang lagi kerja sananya, Mas Tanto di Lewi Panjang juga hadir, Baby Alia. Pengen lengkapnya Dawai aja di sini buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin aja ya. Terus juga ketemu lagi sama Budi 33 Cikadu Soreang juga hadir, Baby Alia. Pengen langgamnya Gia Indrawari aja sana, Baby Alia, Jiwa Yang Bersedih siap. Di kucingnya buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin aja. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Lukman Pasar Barus juga hadir. Tetap semangat tanpa kendor sana, Baby Alia ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Santi Roswati juga hadir. Baby Alia, aku mah kemarin ngiring deg-degan ninggalna Dina Trans TV sana penyiar-penyiar Dahlia. Au! Kita yang main kok wargi Dahlia yang deg-degan. Dikasihnya buat semua wargi Dahlia aja. Terima kasih Teh Santi di Pangalengan ya. Yang belum absen masih boleh ke 0811-222-1015. Nanti Baby Alia bacain lagi. Jangan lupa minum Hydro Koko dulu biar semangat terus setiap harinya wargi Dahlia. Hydro Koko yang terbuat dari air kelapa asli, bikin kita refresh setiap hari dan bikin imun tubuh kita lebih terjaga wargi Dahlia. Hydro Koko, don't stop now.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Halo Dahlia FM Bandung, goyang si kasih kwergi Dahlia. Libur telah tiba, ajakin anak-anaknya buat kasih reward dong. Udah dibagi rapot ya. Ajakin ke Trans Studio Bandung, mumpung lagi ada yang istimewa di Trans Studio Bandung wargi Dahlia. Dalam rangka 15 tahun Trans Studio Bandung hadir memberikan kebahagiaan untuk para pengunjung setia. Di ulang tahun yang ke-15 ini Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan menghadirkan special show super megah banget. Ada Tambelina dan Tinkerbell wargi Dahlia, Magical Story for Everyone ya. Jadi ini cocok banget buat anak-anak yang pengen melihat keindahan-keindahan gitu ya, yang melihat alur cerita yang simple tapi ngena banget gitu wargi Dahlia di anak-anak ya. Orang dewasa juga bisa, ini masuk banget wargi Dahlia. Jadi karena menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dan peri ajaibnya wargi Dahlia, yang pastinya ini akan berlangsung selama liburan sekolah. Selain pertunjukan super megah, ada juga hadiah buat wargi Dahlia seperti gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, sampai paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung juga ada wargi Dahlia. Pokoknya nikmati special price promo school holiday bertiga cuma Rp478.000. Ini berlaku mulai tanggal 20 Juni sampai 12 Juli 2026. Pokoknya murah banget saatnya ciptakan momen bersama dengan keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung ya. Pembelian tiketnya kemana Cina Baby Alia, bisa lewat online gak? Bisa banget dong sayangku ya. Cus, langsung beli aja tiketnya di www.transentertainment.com wargi Dahlia. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB istimewa wargi Dahlia ya. Iya, atau Baby Alia pengen liburannya bareng sama Baby Alia, boleh gak boleh? Ayo. Aku juga ada rencana mau ke TSB minggu-minggu depan. Sehat-sehat pokoknya buat kita semua ya, biar selalu bisa menjadi pejuang untuk cari nafkah buat keluarga tercinta, bahagiain keluarga tercinta, ngajakin keluarga tercintanya buat liburan wargi Dahlia ya. Wargi, tahu gak sih aku tanya lagi seneng-senengnya ini banyak yang mau liburan-liburan gitu ya. Ini tiba-tiba ngeliat informasi gitu ya, di scroll-scroll di sosial media ada seorang influencer Vietnam yang mengumumkan bahwa dia terkena leukemia karena jarang minum air. Sedih banget, ini dia lumayan terkenal banget di Vietnamnya nih wargi Dahlia ya. Bahkan sekarang dia kondisinya sudah dalam keadaan kepalanya sudah dibotakin gitu wargi Dahlia ya. Dan ketika dia ngobrol-ngobrol story-storynya kenapa dia terkena leukemia, itu karena memang dia itu jarang banget untuk minum-minum air putih wargi Dahlia ya. Tapi dia tuh lebih senengnya minum minuman yang bersoda, teh gelembung gitu, berkarbonat gitu ya. Itu hampir setiap hari dia selalu minum yang soda-soda kayak gitu wargi Dahlia. Teh yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Air putihnya bener-bener jarang banget, bahkan dalam satu hari hampir tidak pernah sama sekali nih wargi Dahlia ya. Ini banyak banget nih lifestyle seperti ini yang sering dilakukan oleh generasi-generasi muda ya, yang terutama sudah sering mengenal minuman-minuman manis wargi Dahlia ya. Jadi nganggapnya yang penting minum gitu. Ya udah, karena tadi udah minum kopi, udah minum yang soda-soda, aku udah cairannya udah tercukupi kok, padahal enggak kayak gitu. Ya. Tubuh kita itu butuh air putih wargi Dahlia, karena hampir 80% tubuh kita itu isinya air. Jadi kalau kita kekurangan air, siapa yang mau nyuci, membersihkan ya, apa-apa yang kotor, apa-apa yang ada racun di dalam tubuh kita kalau gak ada air putihnya gitu ya. Dan ini si influencer asal Vietnam ini usianya masih muda banget, baru 23 tahun wargi Dahlia. Leukemia itu kanker darah wargi Dahlia. Jadi memang kalau misalkan kita kekurangan air minum ataupun air putih gitu ya, itu bisa merembet kemana-mana ya. Ada yang kena penyakit ginjal, ada yang kena kanker darah seperti influencer dari Vietnam ini gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi perhatian buat kita semua, terutama Baby Alia juga menjadi pengingat gitu ya, untuk kita selalu disiplin minum air putih ya. Jadi minum air putih itu bukan pas lagi haus aja gitu, apalagi kalau misalkan

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan

Majelis hakim menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah. Pemerintah berencana mengganti LPG 3 kg secara bertahap dengan kompres natural gas yang dikemas dalam tabung merah putih.

0: bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.

0: Bibi ya.
1: Wah Bibi.
2: Wah Bibi.
1: Wah Bibi.

0: 5 dan 5 FM Bandung yang sikasik. Juli lagi. Ini teh udah bulan Juli lagi sana baby Alia. Aku mau masih ngerasain bulan Juni. Ternyata bulan Juni sampai tanggal 30 wargi Dahlia. Sekarang sudah bulan Juli tanggal 1 ya. Tidak terasa sudah pertengahan tahun wargi Dahlia. Sudah banyak hal yang kita lalui di tahun 2026 ini wargi Dahlia ya. Bulan Juli insya Allah full rezeki. Bulan Juli full sehat. Bulan Juli full rezeki yang berlimpah. Bulan Juli full kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan akan selalu terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya wargi Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia pilihannya. Terima kasih banyak buat yang udah pada absen di 0811-222-1015. Tapi kalau sekarang baby Alia pengen telpon wargi Dahlia. Ah ya, pengen telpon wargi Dahlia. Siapa kira-kira yang beruntung bakalan baby Alia telpon ya. Yang paling cepat jawab ke WhatsAppnya Radio Dahlia FM ke 0811-222-1015. Bakalan baby Alia telepon buat requestin langgam dan langsung petar. Baby Alia punya pertanyaan singkat banget wargi Dahlia. Pertanyaannya singkat banget ya. Apa warna baju yang kemarin baby Alia pakai di Dreambox Trans TV wargi Dahlia barengan sama Putri Barbie, Sansan dan juga Ricky Lupin ya. Aduh. Mister Ius pink sena baby Alia. Mister Ius kamu mah nontonnya jam 2 peting jika nanya Mister Ius. Ayah juga Tetri di Balai Endah pink sena. Iya nong jawab pink jika nanya nontonnya jam 2 peting saluran agis loba siremnya. Cep abu tua kata siapa abu tua ya ampun kumaha ya cara melihatnya ya. Kang Sepudin di sore yang hitam yakin Kang Sepudin nonton yakin kok hitam sih. Aduh menibala lodor iya teh nara nonton gak konya nonton senanya. Udah bener ya ada yang jawab wargi Dahlia. Kalau gitu bentar lagi sama baby Alia di telepon ya buat yang jawabannya bener ya. Mama Arul putih merah murek 17 Agustusan meren ya. Udah ada yang bener kalau gitu baby Alia telepon. Banyak sih yang bener tapi baby Alia bakalan pilih yang paling tercepat ya sayangku ya. Ada siapakah ini yang siap ditelepon on air bareng sama baby Alia di Dahlia Indonesia pilihan. Asik atuh. Prung ah. Halo, kenapa gak ada suaranya? Halo. Teteh dibisukan meureun, coba kepencet meureun. Aku hitung sampai 3 ya. 1 2 Lah, kok gak ada suaranya kepencet dibisukan kayaknya teteh. Soalnya hening sekali seninya. Baby Ali yang telpon ya, jangan wargi Dahlia yang telpon ya. Aku ya kan tadi udah ngasih challenge. Baby Ali yang telpon yang udah jawab bener wargi Dahlia ya. Kira-kira ada siapakah ini yang sudah jawabannya bener ya. Ada siapakah ini? Halo Dahlia Indonesia pilihan.
1: Masih ketuk.
0: Prung ah.
1: Goyang.
0: Halo Teh Ira.
1: Kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Baju apa kak? Warna apa kak yang kemarin dipakai oleh tim Radio Dahlia, terutama untuk baby Alia.
1: Baby Alia pakai bajunya oranye, bawahannya putih.
0: Betul. Kalau yang lain kan ada yang kebalik, oranye, bawahnya atasnya putih. Baby Alia atasnya oranye, bawahnya putih. Berarti nonton Teh Ira kemarin ya?
1: Iya nonton sih.
0: Iya ikut deg-degan juga.
1: Deg-degan juga sih.
0: Deg-degan juga sih. Senenya ayam meren. Cek Teh Ira teh. Ayam meren senah hadiahnya. Teh Ira sayang pengen langgam apa atau sok hadiahnya dari baby Alia mah?
1: Lagunya ini aja deh. Sekecewa itu aja.
0: Sekecewa itu boleh atau pengen digucin buat siapa?
1: Buat wargi Dahlia semua yang tercinta yang ada di grup.
0: Siapa lagi?
1: Buat suamiku yang lagi kerja tetap semangat.
0: Oke, atuh siap sehat-sehat ya buat Teh Ira ya.
1: Oke.
0: Siap. Dengar radio.
1: Kenali ya. Enak-enak lagunya. Tunggah go goyang.
0: Siap, atur nuhun sayang cintaku ya. Satu lagi ya bakalan baby Alia telepon sayangku cintaku ya. Coba kalau wargi Dahlia pantengin dari tadi merhatiin baby Alia ngomong apa ya. apa nama penyakit dari seorang wanita yang tadi Baby Alia infokan sebelum jam 11 siang, Wargi Dahlia? Yang tadi wanita influencer asal negara lain yang sakit karena jarang minum air putih, apa nama penyakitnya? Ini resep ini benar jawabannya, berarti merhatiin setiap Baby Alia ngomong tehnya. Nuhun loh Wargi Dahlia, banyak banget ini yang jawab benar Wargi Dahlia, hatur nuhun. Tapi ada juga beberapa yang penulisannya salah ya. Kita cek baby cek yang paling benar Wargi Dahlia, ada siapa ini? Kang Amar dehidrasi, senanya Kang Amar lain dehidrasi. Leo kimia lain Leo, oke Teh Santi. Udah ada yang benar. Kalau gitu Baby Alia telepon ya. Ada siapa kayak ini? Halo, di Dahlia Indonesia Pilihan. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Asik atuh. Nah, coba kalau sekali lagi gak diangkat, Baby Alia cari pemenang yang lain ya. Ikutan jalan tapi di telepon tadi angkat. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Asik atuh.

0: Tenada Majalaya. Ya ampun, Tenada, apa jawabannya Tenada?
1: Leukemia.
0: Betul, leukemia. Tapi nulis nanti make Leo OG-nya. Tenada sayang pengen langgam apa?
1: Pengennya korbanmu dari Tata Janeta.
0: Ah, siap, boleh. Ini gocin buat siapa Tenada?
1: Gocinnya buat Papa Budi aja yang lagi kerja ya, semangat terus kerjanya. Mm-hmm. Buat Mama Roja tadi ngajak ngebaso ya, kangen.
0: Aduh ya ampun, meni enak ngebaso ya, Ki Jabar Kertariris Bandung Taisenanya.
1: Iya beneran.
0: Pokoknya sehat-sehat sama keluarga ya, Tenada ya.
1: Amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Sikat tubuh ya.
0: Atur nuhun sayangku, langsung Baby Alia puterin satu persatu langgamnya ya. Korbanmu Tata Janeta. Setelah ini juga Baby Alia punya langgamnya dari Angga Chandra Sekecewa Itu. Yang belum ditelepon jangan kecewa. Nanti Baby Alia balik lagi ya di Dahlia Indonesia Pilihan. Perungah kegugu goyang.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
3: Ya.
2: Ada kabar dari adik.
3: Ya.
2: Sakit lambung udah parah, Pak.
3: Oh, adik kandung ya.
2: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
3: Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
2: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
3: Reaksi apa-apa.
2: Adikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
3: Sehat sembuh
2: itu obat itu satu bom.
3: Tidak lebih, sehat.
2: Sehat sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
5: Dahlia Indonesia Pilihan.

Pingkan Mambo, wargi Dahlia kekasih yang tadi anggap. Ya, kalau Pingkan sama Arya suaminya gimana sih hubungannya wargi Dahlia? Apakah mereka tuh masih suami istri atau enggak? Karena terakhir-terakhir kabarnya mereka itu bercerai ya. Sudah ada ikrar cerai. Tiba-tiba kemarin bikin heboh lagi di sosial media nih Pingkan Mambo, wargi Dahlia. Tiba-tiba menggelar resepsi sama Arya nih wargi Dahlia di mall lagi ngadain resepsinya. Ya ampun. Ada-ada aja ya Pingkan Mambo ini sensasinya wargi Dahlia. Dan kabarnya resepsi itu merupakan perayaan balikan mereka ya sebagai pasangan suami istri yang kemarin-kemarin atau beberapa bulan lalu sempat diisukan bercerai wargi Dahlia. Ini Pingkan Mambo tuh sebenarnya kasihan ya wargi Dahlia ya. Dia tuh punya suara yang bagus, karya-karyanya juga bagus, tapi kok makin kesini kayak makin banyaknya sensasi aja daripada karyanya wargi Dahlia ya. Ini kemarin viral banget di media sosial, Pingkan Mambo mengadakan resepsi pernikahan di Tangerang City Mall wargi Dahlia ya. Jadi yang pastinya luar biasa Pingkan sampai ketika diwawancara sama wartawan. Katanya dia kurang lebih sudah mengeluarkan budget sebanyak 10 miliar atau sampai 50 miliar. Halu ya Mbak Pingkan ya. Tapi untungnya diimbangi sama suaminya yang klarifikasi ke wartawan. Udahlah, si Pingkan ini memang kalau ngomong suka, katanya suka ngelantur. Kita pasangan yang cocok banget sebenarnya. Kayaknya memang Arya Khan ini ya adalah sosok suami yang bisa mengimbangi kehaluan dari seorang Pingkan Mambo wargi Dahlia. Jadi sama-sama di ladenan gitu ku si Arya Khan. Kak, malahan ketika Pingkan gembar-gembor dia ngadain resepsi di mall tuh habis 50 miliar, Arya Khan malah membantahnya dan Arya Khan bilang kalau kenapa dia harus di mall ngadain resepsinya, soalnya kalau nyewa gedung atau hotel gak ada duitnya. Sedangkan di mall gratis ya. Nah, makanan di mall para pengunjungnya tinggal milih aja, makan sendiri-sendiri, bayar masing-masing, kata si Arya Khan gitu wargi Dahlia. Aduh, ini pasangan terunik se-Indonesia Raya ya. Tapi ya sedih sih, sangat disayangkan seorang Pingkan Mambo yang bisa dibilang dulu dia itu penyanyi yang punya ciri khas dengan karya-karya yang terbaiknya gitu ya. Sekarang-sekarang harus selalu memunculkan sensasi-sensasi yang sensasional gitu ya. Padahal Kak Pingkan kalau nyanyi lagi, bikin karya lagi juga insya Allah masih laku ya. Karena suaranya itu benar-benar enak buat didengar ya, dengan lagu-lagu yang seperti tadi kita udah puterin wargi Dahlia ya. Ya semoga Pingkan Mambo sama Arya Khan langgeng, gak ada lagi kata-kata cerai ya. Dan mudah-mudahan ditunggulah karya terbarunya ya. Ditunggu lagu terbarunya Kak Pingkan Mambo, ditunggu mampir ke Radio Dahlia ya. Karena sampai sekarang lagu-lagunya Pingkan Mambo ini masih enak didengar, masih banyak yang request juga. Tapi belum ada karya terbarunya, jadi masih sibuk sama sensasi aja. Sangat disayangkan ya wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan dia bisa comeback lagi ke industri musik secara serius dan gak bikin gimmick-gimmick yang bikin netizen melongo gitu wargi Dahlia ya.

0: Wargi Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.

0: segmen berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Agak terang gitu, udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Wargi Dahlia masih pantengin Baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.

107,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Gak kerasa wargi Dahlia sudah mau jam 12 siang. Waktunya Baby Aliar sudah pamitan. Makasih Bebeb Deri ya. Makasih buat Teh Ernalin, Bunda Ernalin, hatur nuhun, Mang Nana hatur nuhun, Teh Uyet di warung kopi juga terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Aliar ketemu lagi sama Mama Aji juga terima kasih banyak di Taman Cileunyi, Tahyati Kopo, Hendra Gunawan juga hatur nuhun. Mama Zahran Kausar, Bu Arpan Bojong Kacor, Mama Arul Pusdai, Kang Tatang Sungherman, Nenek Ica juga hatur nuhun ya. Terima kasih buat Teh Siti Fatima juga hatur nuhun, Teh Santi Roswati, Teh Rati di Jalintir juga terima kasih banyak ya. Mama Lilis Ciwidi juga hatur nuhun. Hatur nuhun sayangku buat Tri di Balai Endah juga terima kasih banyak. Ibu Memes juga terima kasih. Apa kabar buat Teh Siti Amina, Kurnedi yang... Aduh nasi si dua nih teh. Terima kasih juga buat Teh Ati Sunarti, Mr. Ius, Teh Imas dari Cimahi, Kang Deddy Kurniawan, Jenry Aldila, hatur nuhun sayangku ya. Jendi Holis, Kakek Pujaga Agus Cibo, Alfa Rizky, Bordir dari Cimahi, Karisma Pasko, Kang Asep, Cicirah juga selalu hadir senenya. Mama Juli, hatur nuhun, Teh Neni juga terima kasih banyak. Apa kabar buat Kang Suryadi, Idui di Bojong Asi juga terima kasih banyak, Bibi Lung ya. Terus juga Baby Ella ketemuan lagi sama Wildan di Cibaduyut juga hatur nuhun. Diki di Cibaduyut juga hatur nuhun sayangku. Deden Cipteng, Kang Agus, Heri Pasko, Agus Katbon, Potwer, Teh Jenong, Sukawani, Sukawangi. Terus juga Ibu Cendadi juga terima kasih banyak ya. Yah Marlias, Teh Erni, Rahma Bayongbong, hatur nuhun Kang Suhana, Kang Arahmat dari Kanaan juga terima kasih banyak ya. Mimi di Ciwidey, Mama Bayu juga hatur nuhun sayangku cintaku. Baby Alenya harus sudah pamitan dulu di Dahlia Indonesia pilihannya. Sehat-sehat pokoknya buat kita semua wargi Dahlia. Insya Allah besok kita ketemu lagi di hari Kamisnya ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go go go, goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantang DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.

0: Ibu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi,

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Cianyar dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.
3: Satu jam nonstop.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63.
2: Nesma ya?
1: Nesma, alamnya nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Adanya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol Nesma.
1: Satu botol Nesma.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah masih nggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Oh, alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol Nesma,
1: ya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemak.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dandutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokok nama, stay tune. Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
4: Dangdutan, di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Rabu pagi ini, Kepala Balmon SFR Kelas 1 Bandung, Syamsul Huda mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.
1: Konsultasi publik ini adalah bagian daripada kegiatan yang dilakukan oleh Balmon Kelas 1 Bandung. Semangatnya adalah bagaimana kita kemudian ke depan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat pengguna frekuensi, dan bagian daripada kita mendengar apa yang selama ini kita lakukan, mendapat saran dan mendapat perbaikan-perbaikan dari teman-teman yang ada di Jawa Barat. Jadi tahun 2026 ini, Balmon Kelas 1 Bandung itu memiliki dua kegiatan yang menurut kami jadi Kementerian Komdigi. Yang pertama adalah pembangunan zona integritas. Yang kedua adalah evaluasi terkait dengan pelayanan publik. Kami berharap dua kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk bisa melayani dengan integritas, bisa melayani yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan standar-standar layanan terbaik dari Balmon Kelas 1 Bandung.
0: Selain mengevaluasi standar pelayanan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan media dalam menjaga pemanfaatan spektrum radio agar tertib, legal, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat layanan komunikasi. Diketahui peserta yang mengikuti acara ini berorganisasi masyarakat seperti ORARI, RAPI, dan PRSSNI Jawa Barat. Diharapkan layanan frekuensi radio dapat semakin berkualitas sehingga mampu mendukung kebutuhan komunikasi, penyiaran, telekomunikasi, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah Jawa Barat. Halo pendengar radio, saat ini memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
0: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung.
3: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya yang berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penyidik telah melakukan pra-rekonstruksi di salah satu lokasi yang diduga kuat menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian fakta di lapangan dengan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka.
4: Kita telah sekali pra-rekonstruksi di salah satu TKP ya. Karena ini TKP ada beberapa TKP, ada 4 TKP yang bisa kami sampaikan.
3: Sementara itu, secara terpisah, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, penyidik kembali menemukan dua lokasi baru dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH. Lebih lanjut, Kombes Rumi menambahkan, Polda Jawa Barat juga telah merampungkan agenda pra-rekonstruksi dan rencananya rekonstruksi utama akan digelar pada Kamis tanggal 2 Juli 2026.
5: Kita sudah melakukan pemantapan oleh TKP dan kita menemukan ada 2 TKP baru dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, akan Kamis akan melakukan rekonstruksi.
0: Puluhan ribu botol minuman keras dan nalpot brong dimusnahkan oleh jajaran Polresta Cirebon Selasa siang. Seluruh barang bukti sitaan itu ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD, yang dilaksanakan jajaran Polresta Cirebon. Terdiri atas 11.308 botol minuman keras pabrikan, sekitar 3.800 botol minuman keras tradisional, serta 890 liter tuak.
6: Pemusnahan dilakukan dengan cara melindas ribuan botol minuman keras menggunakan mobil silinder hingga hancur, serta memotong ribuan knalpot brong. Seluruh dilaksanakan untuk mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
7: Kita yang pertama memusnahkan minuman keras. Minuman keras dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 yang kami musnahkan sekitar 11.308 botol minuman, kemudian tambah lagi minuman keras tradisional sejumlah 3.800 sekian, dan terakhir ada 890 liter Fuak.

0: Knalpot juga.
1: Betul, jadi ada knalpot brong, kita hancurkan atau kita musnahkan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah 3.000 sekian. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar tidak meminum minuman keras, juga untuk tidak menggunakan knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

0: Aduh, ya tinggalian nih asa cangki ya.
1: Aduh, kumaha teh ya, urang teh ya.
0: Tadi mah nih asa poek mongkleng.
1: Ya teh kudu batak awak teh teh.
0: Alhamdulillah si Edonya anya.
1: Ih, sambaruk.
0: Padahal maneh nage lah mun misalnya kanu karasa teh ku urang tapi.
1: Wuh, jadi unyek kitu teh awe mer teh. Alah pokana wargi wilujeng wayah kieu. Wilujeng mapag sasih nu anyar bulan Juli 2022.
0: Oh, iya, hiji Juli.
1: Hiji anu katra karasa ku abah mah kitu tah.
0: Isuk namahan keduanya.
1: Isuk kan dua kitu we ka itu tilu na ka opak kitu we lah pokoknya namanya.
0: Alhamdulillah wargi dah lihat yeah. Tepang dina dah lihat Tatar Sunan nu mirang kana kabangam Sunan ti 0.5 dah FM
1: nu sik asih.
0: Tah ayeuna mah
1: cing
0: dina kana ngam Sunan teh.
1: Sok kitu.
0: Teleponna di 0227
1: 7110 bener pokoknya lu kata buat tulis sonten seperti biasa we gitu seperti kemarin gitu orang ya. Teh
0: kemarin
1: papa datang
0: papaku bawa
1: tahu gejerot di Cirebon
0: ayah saya kena tapi itu
1: mere dah gitu nah urusan teh
0: detik-detik
1: pokoknya mah gitu tahu gejerot
0: MBG Mas ganteng. Mas oh, warga dahulu orang pilihan temu yang anggap sunananya.
1: Tapi ada warga
0: pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
0: Dahlia. Rungah.
1: Go.

samping. Dengan metode pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank

0: juga Jalan Nusantara Raya.
1: Yang punya keluhan siapa?
0: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
1: Terus
0: saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
1: Tesma ya, iya. Tetes mata alami. Terus
0: akan mau tidur suruh tetesin dua kali. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
1: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
0: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
1: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
0: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
1: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya, pakai Tesma. Itu pake. Baru habis berapa botol?
0: Baru sebotolnya belum.
1: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang Tesma.
0: Alhamdulillah.

0: Astana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Hubungi Opa Propolis.
2: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
2: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
3: Tos ngalami, Pak?
2: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alfa Propolis, kitunya teh acan saya pijige tos puyeng terus karawas saya puyeng ngaina mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual kitu tah, sakatun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae gugah bobo teh kitu ayeuna mah alhamdulillah tarampang lah. Alhamdulillah aya 70% lah pangitan karawas kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar seperti abdi kitu mangga lah nyobian meser Alfa Propolis kitu. Soalna ieu tos karawas pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alfa Propolis hubungi 0812-5000-5940. Alu Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Jafarma Cicalengka.
4: Masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: Dua dinten kenan tos nun biru-biru na tes tos cahaya sing sireumeun. Alhamdulillah ina tes damang. Darah tinggi normal alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160 ina alhamdulillah 120, 100 ina teh. Alhamdulillah mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasaha wae anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan alfa polis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alfa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
2: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
3: Siap, Ratu.
2: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
3: Siap, Ratu.
2: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
3: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
4: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 3 Sekopo Bihbul 38. Telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin. Telepon 6370.
5: Wargi Dahlia, masih

0: ayo, bah.
1: Naon atuh?
0: Abah.
1: Naon
0: ayeuna teh ieu bah, ayeuna teh.
1: Hiji Juli
0: 2026 anu ka 80 tahun
1: gitu. Kawareg di sosial media salian ke Raina rek mapagnon teh hari Bayangkara teh nya. Ieu cenah neng ka
0: topik.
1: Tah, geus beunang eta mah topik mah. Sayembara logo.
0: Logo. Kan atos
1: nya harita aya bak eta aya geus aya pemenangna teh
0: cenah menangna teh sabar 250 juta
1: teh geus rampak teh make logo eta
0: urang teh ayana teh kudu geus meuli baju beureuh baju bodas
1: nya tahu ya bisa nah dipita merah putih pokana make
0: bete pokana mah teh ayana keneh nya biasa di online shop
1: nya online shop jeung ieu jeung kudu minang kenceleng ngan meneng.
0: Nah,
1: jam biaya Agustus.
0: Iya, ayo
1: loba. Disiapnya canceling. Untuk dana HUT RI.
0: Tapi ayeuna kene siapkeun ke bisi paboro-boro deui, Bah.
1: Oh, bener. Lomba-lomba. Oh, bener.
0: Sadiakeun hotin krim, Bah.
1: Ih, puguh ka si RT ah urang bejana.
0: Nya, soalnya sok bagi-bagi tuh RT gitu main sepak bola teh pangpangna mah tah.
1: Mang kadang RT ganti teh si Asep urang neng.
0: Asep. Asep Rukmantika lain.
1: Asep Riswanto
0: kan ada titik. Oh, ganti ya nama.
1: Lalu kamari mah rada kedua kamari lebating main selawat kamari teh.
0: Oh.
1: Tah nu ayeuna lebating TikTok kan.
0: Oh.
1: Jadi
0: Ai Sugan teh aep anu kapilih teh jadi
1: lain,
0: Asep itu.
1: Lain. Jadi RT ada mah lawan main TikTok neng eta teh neng.
0: Oh. Ai eta ari naon teh ari ibu PKK na saha?
1: Si Wike.
0: Ieu harus teuing. Bae pokona mah Bah.
1: Uana sikiran.
0: Emutan gitu Bah.
1: Aduh.
0: Cocok kanggo pemanasan saat can olahraga tanpa bicara rangke gak gitu ta kan itu bangsa sepak bola terus
1: segala rupa neng gitu
0: apa kan segala rupa banyak gak ada sertifikasinya halal kengikan top brand jadi krim capek cara rangke anu paling seueur digaluh ku konsumen
1: bener
0: hotin krim teh sayogi dina sababaraha varian aya hotin krim original nu strong anu hotin krim aromaterapi hotin ICL hotin koyo aromaterapi hotin balsam hotin go hotin tube ukuran 30 gram anu anyar travel size 10.000an oge aya hotin hot spray kantun semprot we ieu mah nya kaum pemanasan cape cara rangkeul langsung
1: cool gel
0: sensasi tiisna anu ngajangkeun pendingin makin rileks pokona mah si ku hotinnya hotin. Panas napas hotnya in sampai ke dalam atas si cara rapi sarang cara rangkel pokona follow Instagram di atas hotin krim hotin krim
1: Taina 400 jamaah hiji pesawat teh gitu.
0: Oh, sudah ter kabaringkeun eta bebek.
1: Lah, eta mah itu mah beda di teh. Ieu mah umroh neng eta neng.
0: Oh, umroh.
1: Ya,
0: mempeng aya umroh panasna nya, Bang.
1: Ih, di batur mah pantiris neng eta urang teh.
0: Geus ngasaan.
1: Geus ngasaan neng eta. Bakal ngagelar promo umroh diskon 4 juta rupiah tuh gede. Sebagian itu tehnya menang bisa langsung free kereta cepat Mekah Madinah.
0: Wah.
1: Pri wisata Thaif, pri tasrih raudhah, jarang pri albaik. Gitu nya. Jadi ieu teh urang teh bisa ngalaksanakeun ibadah umrah teh loba prina jeung pri wifi kita sakeu deungeur teh.
0: Aya juga.
1: Jeung pri wifi.
0: Dina
1: beus aya wifi nya. Sareng ginaseuna teh iya bintang 5 hotelna manasik 5 sesi pembimbing chip sareng geng diskon 4 juta kuota kabatas tah jadi teh lagi buru-buru ayeuna telepon aja nya. Ka ginaseuna 5981 hiji.
0: Aya kantor sabang na lain, Bang.
1: Aya di Jalan Raya Banjaran genep 22 Rokoko Reni Residen nomor 15 Bangku Bumi Tasikmalaya atawa agen-agen Tarik Mangcakat. Nah.
0: Power euy. Geus sadiakeun eta, sadiakeun blangkar.
1: Blangkar.
0: Wujudkeun mimpi ka tanah suci disaranggeun sapti tangtosna oge nya. Ya mah ya kanggo urang kali alit supados tuangna rampus nya. Ulah cara rek nya.

0: supados murang kalina gemoy-gemoy gitu nya.
1: Pake vitamin naon?
0: Rahasia na aya bah.
1: Naon?
0: Eta pasien murang kali teh biolisin vitahani.
1: Oh.
0: Biolisin vitahani teh ngajandengkeun murang kali teh rampus tuangna.
1: Bener.
0: Berat awakna oge pasti idealnya.
1: Bener.
0: Ieu teh parantos ka uji kuat sareng moal gampang geuri di apotek e-commerce favorit warga Dahlia oge nya atanapi Bernovan official shop saya ini.
1: Oh iya. Eh lagu dah teteneng. Tentu biolisin vitaminku gitu teteh.
0: Lah
1: nyari bahal
2: jana untuk teh. Telepon neng. Saha teteh di saha neng.
0: Iya jika nama Adep Kolektor.
1: Citra Studio Bandung kita informasi ya teteh.
0: Iya jika nama.
1: Oh emang ada kemarin informasi jalan Citra Studio teh.
0: Iya masih ke. Iya sana spesial show Tambalina serang Tinker Bell.
1: Oh liburan budak ada geningan. Iya
0: masak aja tiba-tiba abis si Tambalina jeng Tinker Bell teh. Tambal ban.
1: Tambalina Tambal ban.

0: Trans Studio Bandung.
1: Bener.
0: Nikmati special price-nya promo school.
1: Bertiga seberapa? 500.
0: Berlaku 20 Juni dugikan 12 Juli. Oh, tuh, murah pisannya. Ya. Pokok nama ngagalo tiketnya langsung via on trans entertainment.com.
1: Ya,

0: cukai tidak transfer kamu bea cukai.
1: Bea cukai, da abah mah tuh udah meli nau.
0: Tahu gosom nih yang pepetek abah teh di trackdown.
1: Ya WhatsApp atau telepon. Oh. Nah, wartos ke suka misalnya ayah paket atas nami wargi Dahlia tanpi orang atahan nih bea cukai. Terus ya. Nyungkin transfer sejumlah artos. Pokoknya emot tilu poin bah.
0: Makanya abah teh kamari badak transfer neng.
1: Stop.
0: Stop.
1: Nak tindakan anak, ulah kapancing.
0: Apa mah kabelet neng lamun.
1: Kapancing bah.
0: Oh lain kabelet.
1: Pongnya, kapancing mah ada ancaman.
0: Makin lukut.
1: Cek. Pastikan heula ieu bener henteuna ieu infonanya. Nah, ya.

0: Aduh.
1: Wih, terlengga sebagai pemajikan, teh ampun.
0: Ayah nanti apa? Iya nanti diskon ke dimana-mananya, ayah nak.
1: Ya, diskon. Ayah nanti segala rupa diskon. Barang kudu.
0: Ya, hari ST di Dago, sabar diskon apa?
1: ST mah 15.500 biasa nama itu, mana?
0: 15.500.
1: 15.500 yang parkir paling mana begitu, teh.
0: Ayah neng Aryani.
1: Neng Aryani mah, itu diskonnya sama 50%, itu mah mohon. 50%.
0: Ayah Mama Julai, ya 100%
1: lah. Mama Julai 50 up 20.
0: Bebeb dari Mitoha rek dipitaan sana.
1: Alus. Merah putih.
0: Nya sana. Rek dirarawisan deui.
1: Alus.
0: Diga nama anu-anu digantung nama ya. Diga nama minantuna.
1: Nya bari mau karesek hideung eta bebeb, lelumpatan di jalan gerasok.
0: Yang suka mulia di Cinambo pilih jeung siang. Nya. Terus oge Enjang Sukamulya oge Wilujeng Siang. Oh. Kang Lukman kumaha di Pasar Baros absen nuhun pisan nya. Nenek Ica nyarengan Teh Amalia cenah nuhun pisan. Oh. Aman Abadi Wilujeng Siang terus Sunartiati.

0: Nining rajut cisere pacet, nah kasih pacet mending jauh-jauh
1: tuh. Nepi, neng pacet nama kama marah dah liat teh.
0: Orang bilang kena lah, tepang deh jalan kedua, masih minah kena kamal kamu Sundanya. Simkuring ta Amalia.
1: Agen din edun, jangan kembali sana ya, apa namanya? Tak gitu.
0: Rung ah.
1: Go.
0: Kaya.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Momentum Hari Bayangkara jadi pengingat pentingnya sinergi ciptakan lingkungan aman dan kondusif. Pemkot Bandung matangkan model bisnis angkot pintar. Pemprov Jabar segera bahas Bandara Husein Sastra Negara dan BIJB. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat akan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkait peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Dalam momen tersebut, Farhan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selama 8 dekade menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sebagai fondasi pembangunan dan kemajuan bangsa. Farhan berharap di usianya yang ke-80, jajaran Polri semakin presisi, dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat.
3: Selama 8 dekade, Kepolisian Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas yang menjadi fondasi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Kami mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Bandung, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, kondusif, dan tentunya hanya di Kota Bandung. Semoga di usia ke-80 ini, Kepolisian Republik Indonesia semakin presisi, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat. Terus perkuat kolaborasi dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan segera melakukan pembahasan dengan Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung dan masa depan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Pembahasan dilakukan menyusul reaktivasi Bandara Husein dan rencana pemanfaatan Bandara Kertajati oleh Kementerian Pertahanan. Menurutnya pembahasan penting dilakukan karena keberadaan kedua bandara tersebut saling berkaitan. Gubernur berharap pembicaraan bisa segera dilakukan sehingga mendapat kepastian mengenai arah pengelolaan kedua bandara.
4: Kasub dengan urusan Kertajati, karena Kertajati ini kan berhubungan dengan Husein. Karena ketika Kertajati sekarang akan digunakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan, maka Husein harus dibuka.
2: Jadi DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang akan mereaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung. Asep menyam kepada Presiden praktifkan kembali. Asep optimis dengan reaktivasi Bandara Husein, perekonomian Kota Bandung akan lebih meningkat lagi. Bandara Husein Sastra Negara ditargetkan kembali melayani penerbangan komersial mulai 17 September 2026. Nantinya bandara di pusat Kota Bandung tersebut dapat kembali melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.
5: Informasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara insya Allah ini akan dimulai pada tanggal 17 September 2026. Artinya rute penerbangan domestik dari luar negeri akan segera dibuka kembali. Hatur nuhun, terima kasih Pak Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan agar semua sesuai rencana.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan

0: mengelola transportasi publik di Kota Bandung seperti Kobutri, Kopamas, dan Kobanter. Selain pengadaan, proses tersebut dinilai membutuhkan banyak pemilik kendaraan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui ekosistem ekonomi yang kuat. Seluruh pelaku usaha harus saling mendukung dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, keseimbangan ekologi, dan keberlanjutan pemanfaatan lingkungan. Menurutnya, industrialisasi akan tumbuh jika didukung oleh tiga aspek, yaitu infrastruktur, koneksitas air, dan koneksitas teknologi. Infrastruktur jalan dan pelabuhan harus terkoneksi agar industri tidak berbiaya tinggi, sehingga Jawa Barat didorong perlu memiliki pelabuhan, yaitu Patimban. Sedangkan konektivitas air atau dimaksudkan perlunya pembangunan infrastruktur air agar daerah-daerah industri tidak menggunakan air bawah tanah. Gubernur juga meminta perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di daerah tempat mereka berusaha. Hal pajak bisa kembali ke daerah yang selama ini menopang kegiatan industri.
1: Kalau punya dicatat sebagai produk di tempat lain, bukan di Jawa Barat. Kedua, saya dorong dong pengusahanya NPWP-nya jabar dong. Jangan industrinya di sini, pencemarannya di sini, penggunaan infrastrukturnya di sini, kemudian mengalami tekanan demo dalam setiap waktu. Di sini biaya pengamanannya kita yang ngeluarin, tetapi giliran bagi hasil pajaknya di tempat lain. Yang berikutnya adalah konektivitas air. Ya, kita harus bangun infrastruktur air. Bagaimana daerah-daerah industri, terutama yang masih di zona industri, tidak menggunakan air bawah tanah.
2: Terima kasih, Endung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: berbagi pengalaman.
1: Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh. Keluar ngeres-ngeresan itu. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tes mah?
1: Agak terang sekali. Terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resko samping
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow me.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius, emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang.
3: Mau di perjalanan, di
5: setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.

0: 100% mata air alami.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Kumaha kakaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami terus kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
3: Ayo nate nuju di

0: Biarkan nganggo naon Bu Namina.
1: Allah nu nyempuhkeun alhamdulillah pas rewet gitu aya nama tos teu karaos naon-naon teu eungak teu leuleus parak rapi aya nama ngarecanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih teras jantung teu ngageder kena lambung pokona mah raos ringan pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat aya nama bureng kitu alhamdulillah naon alhamdulillah ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi sok sobi meser Alfa Propolis abdi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alfa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek U, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Tong ka mana-mana.
4: Ya, tong ka mana-mana.
3: Mending dangukeun Dahlia Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
4: Sareng abandin.

0: operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluar, herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, lip syaraf kejepitnya. Ditangani pengalaman dan profesikan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0849 Sebatan Alternatif Cangciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai itu.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker. Katenbal, anu ukuran

bayan tea atuh minantu kasayangan ambu. Ini semuanya ada merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya

0: membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi.
1: Nama Abdi ya Marli Muhammad Toha.
2: Keluhannya apa sebelumnya teh?
1: Sebelumnya ya sakit mah ku Habib Orang teu nyeri.
2: Nama teu nyeri. Raosen
1: sekarang. Mohon.
2: Tidak ada keluh ayeuna sekarang. Untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tesman ya, ya. Insyaallah hatur
0: nuhun. Bibur Rohman, Apotek Ating, Banjaran, Apotek Kop.
3: Pemesanan via WhatsApp hubungi

0: penyawat lamung saya 2 tahun amren.
1: Kuma keraus saya penyawat pak.
0: Ya yang biasa ya yang itu terasa sare lamung mah mau tabek itu.
1: Bapak ayana nuju di ETR ke nganggol landung naon pak.
0: Ya kalau lamung mata saya
1: ayana tos

0: Goyang.
1: Ah, siap.
2: Ayo si.
1: Oh, iya, siap lagrak abdi mah.
2: Yang teh
1: ya, bawa kalau kan disalaki enggak isuk jeung berang, puguh penting malamun dekat Tanjung Sari teh.
2: Mang Uli Juha hadir pelali teh Ali. Aman abadi beli jeung siangnya.
1: Tapi taman neng,
2: euy. Bae mah atos.
1: Taman euy.
2: Mohon

0: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga 62.3.
1: Oh, keberangkatan 26 Desember ini.
2: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman.

0: 10 tahun disiram dina jor dadana kahudang deui.
1: Sundana nyata anjeun geus da kabur. Nyimpang jauh pisan. Padahal harapan akang mah tepungna urang duaan deh, tepung dina kayaan kaduluran. Dibarengan ku hate anu soleh jeung rido pikeun silih pikasono. Tapi tetela nyalahan. Jauh pisan Sundana.
0: Hah? Meungeus. Montong loba ngasaprak tepungus ya konceling. Arung urang anu geus kaliwat. Di mana si Sundana anu atar releh jajatan ayeuna urang terus gendeu. Ayo, ayeuna urang tarung batu tunggalan kalawan tarohanana sing saha anu ngalusar jadi bangke eta unggul.
1: Jadi ngajadi jago di alam dunia.
0: Awas. Set raketek.
1: Sundana langsung pasang kuda-kuda. Nyata peta lakuna teh geus kausap ku setan. Geus teu nganggap deui dulur saguru saelmu kasih konceleng. Tapi geus nganggap si konceleng teh musuh satru kabuyutan anu kudu tarung patutunggalan.

Si Koncel yang oke sadar, mual ayah ilmu anu bisa nandingan ilmu na susa, suntan. Kajaba ti ilmu pamungkas nanya eta ilmu dang yang daya wanara setra. Sebab lamun si Koncel yang teu ngarapal matek eta ilmu ngandung harti dirina anu bakal binasa kulengan suntana anu keur angkara murga. Si Koncleng nyimpen dua leungeuna dina sikap nyembah. Bari panonna dibereumkeun, ngarapal matek elmu dangyang gaya wanara setrana.

Gerem gerem dua jirim silih gerem. Serong dua nana silih pancerong. Intip. Kelengahan lawan. Blesat koleman. Jung manusia ajak jeleman suntana ngeblesat uncat mihelana rajang kasih wanara setra. Atuh si koncelek wek langsung ngarti yang suntara geus mimiti ngabuka serangan anak anu kabilang bahaya anu bisa misahkeun nyawa manusia tina ragana. Si koncelek anu katinggalina jadi wanara setra oge harita rikat ngkahan eta panarajang atuh geus teu bisa dihalangan deui. Si wanara setra jeung si manusia ajang silih samber, silih tekuk, silih banting, silih dengkek jual beli tenggelan jeng tajongan sarta silih sahabat ngagunakan cakarna sewang-sewangan. Waktos nak anjak alpisan wargi tanya kapan hanyakal ayo yang matras itu ngalajengkeun tarungna suntana sareng si konseling mungda kumaha waktosna geuningan lain si cikonewa nuhun ku eleuh eta Kang Entis lah kumaha datu mohon asa sakolepatnya ngulras wani gaya tuh nuhun

0: tepuk tangan hatur nuhun pisan. Aduh, raos kieu kopinya ieu aduh. Tikang Entis. Bae, mae, mae. Dieuleuhkeun. Nuhun pisan. Siti Sumiati. Lah gitu Kang Entis sareng gorenganna dicocolkeun raos pisan. Nuhun, nuhun katampi. Agus Suherman oge Aci Koci nuhun pisan. Nansi aya keneh Nansi Cigonewa. Alah nuhun nuhun duh disuruput ieu kopi. Tu nuhun Aci Koci sareng Nansi Cigonewa. Alah katampi pisan. Aduh eta jaba. Meng. Nuhun katampi pisan. Bu Haja Yoyo pabrik kerupuk sarina. Aiwan sareng karyawan karyawatina pabrik kerupuk sarina Cileunyi. Nuhun sararehat sukses sadayana Bu Haja Oo Didulatip. Terus Oma Weekend di Dadali, Pak Sony di SMBC Burangrang, Wahyu Cigonewa, oke salam bagus, Mang Ohan di Batu Jajar, di Sinar Jaya, sehat sadayana, on. Terus Bah Jagur, oke Cigonewa, Ibro, mohon, aduh, ya jalaran waktu, Kang Ibro. Mama Fiandi Wilajeng Sonten. Terus Aya Oge Ahmad Azwar di Warudoyong Mekarjaya Ciamplas. Haram baktos mohon ke orang Ciamplas Cililin Rongga mana ditu teh Maroko Mama Juli mohon Mr. Ius Mang Oyon sareng teh Nia Warung Dahlia Kang Dedi, Nagrak Ciwidey, Teati Sunarti, Santi Kopo, Aryan Pasir Kemil, Mama Lilis, Teherna Cipagalo, Selalu Manco, Agus Ketbon Footwear, Manabadi, Wauci, Lukman, Pasar Baros, Esti Dago, Mohan Salam Baktos, Lis Cibay, Ciau Karapitan, G, Ayah Kang Roheng, di Lengkong, Hatur Nuhun, Pisan. Teras oge wilujeng sontena ye atur nuhun ya saya teh Agil Nadito atur nuhun Keplu hadir Cimenyan atur nuhun Agus Herman oge manco sadayana wilujeng sonten Nensi atur nuhun sadayana nuhun pisan ADPMR atur nuhun insyaallah lah ini urang keriuh deui urang tepang deui da rumah atuh dinten ieu mah waktu samparantos tanya kapan nuhun sadayana samparantos mararanco dina radio na sabang-sabangan teras wahji obos ogé atuh nuhun anu mararanco dina live streaming dina live TikTok Simkuring live TikTok Dahlia dina live Facebook Dahlia ogé atuh nuhun sadayana apunten samudra kakirangan kelepatan dijeng kantun sadayana permios assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio panteng Dahlia enak-enak kelengkapnya Dahlia perungah go bayang
1: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah bleber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: Malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi, dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern, yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya, seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas. Dahlia.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
7: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Mabit nate diabetes, dumi 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
7: Kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
7: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
6: nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga malesan Alpha Propolis, margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, itu kantun jadi-jadi.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
8: Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia, bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.

Goyang Meni Balalager, wargi Dahlia mah disuruh ngagoyang di 0811-222-1015 ngagoroyang wargi Dahlia ya minta langgam kagak geranya ah. Ya kumaha Mas Bro waktu yang selalu hadir di Maroko Cihampelas Ayang Minusa selalu ya goyangnya buat istri dan anak-anak terus juga ada Ahmad Azwar dan semua wargi Dahlia. Oh ini ternyata request langgamnya hadirmu bagai mimpi pan tadi. Kan tadi pas opening nah sehatinya bisa gitunya keren banget ya kita ya. Bisa sehati seperti itu rasanya sangat luar biasa sekali ya. Bunda Dinda selamat sore Bunda hadir absen ya udah di absen sama aku dan udah digorowokan. Gorowokan. Gocinya buat wargi Dahlia dari siapa? Dari Tante Ciao. Terima kasih banyak atur dan pesan ya. Kita harus selalu bahagia selama-lamanya ya. Ahmad Azwar si pencari tulang rusuk di warna yang sekerja. Segerta tulang taleng. Ayo, ayo, ayo. Bro, go, go, go, go.

ada yang minta ke Loas, mana orangnya, mana? Masih ada

0815 bareng Gedalia. Ada siapa? Mari kita dari bawahnya aja dulu ya. Kalau yang di bawah itu yang nomor Wahid, bareng Gedalia ngegoyang. Bunda Dina udah ya, Tante Cia udah ya, Ahmad juga udah ya, Nenek Ica. Sekejam itu kau fitnahkan, sekejam itu kau fitnahkan. Dangdut, dangdut, bolehlah.

0: Hanya seseorang yang dekat di hati, moga sehat selalu. Lamun dekat, iga abrug lah. Ayah juga Mama Fiandi. Mama Fiandi juga ada di TikTok Dahlia dan juga sudah ngegoyang WA Dahlia. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Aku terhangru sekali ya. Nih capek Cat Bar selalu hadir ngawal Ayang Minul tapi lo bateng prung ah go go go goyang
1: enggak usah ngilang melulu cukup kamu.

0: Kenzo, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.

0: Ada juga Hotin Aroma Terapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi bea cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id/aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas bea cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

Bengka Babatu. Bengka Bubu Cikutra hadir biasa gadis baliko. Ane luar biasa tuh gadis binong sakali-kali mah ane.

kira Isar ke luar negeri ya. Terima kasih kalau begitu Isar, kau selalu ada hadir dalam mimpiku. Ada Arif, Arif Aveiro, apa kabar sayang? Terima kasih banyak goyangan WA di sore hari ini nih, asik pisan. Di 0811222101 mana yang pengen disapa yang dari tadi teh cenanya? Minul damang, alhamdulillah. Kamu sampai kengkang udah kena WA. Abis baterainya kelak diincos helanya.

0: ya. Sok atuh geura nyeuseuhan Teh Yanti. Sok atuh Teh Yanti yang digoyang sok kuabi tah ditelepon teteh sok ta teteh. Asal tiasa we syarat dan ketentuan berlaku ya yang digoyang-digoyang yang. Teteh atuh teteh angkat atuh teteh. Namaku Ayang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang digoyang-digoyang
1: yang.
0: Bahagia sekali di sana teh. Arinya sahanana kumaha tuh rek dipending heula.
1: Tiap.
0: Anang minum. Naonan udah ajaran?
1: Aduh
0: Gusti Nu Agung. Ya Allah, Gusti Nu Agung. Siap tak? Kita kieganya. Ayeuna siapkeun heula badannya udah siap?
1: Siap.
0: Jiwa dan raga siap? Oke, kalau begitu mari kita hitung dalam hitungan 100 kita langsung goyang ya. 1 2 9 9 100. Yang digoyang digoyang yang.
1: Oh, sok. Yang digoyang digoyang yang.
0: Tah kitunya dangdut gitu ya. Dangdut.
1: Dangdut.
0: Woi.
1: Dangdut. Dangdut.
0: Wah, gitu mi. Iya, benar bisa ada Teh Yanti. Makin kesini makin kesana. Iya, nih si Gana bakal mengalahkan aku di sore hari ini. Gue sini mah Agung jadi andai coba.
1: Asik.
0: Yang digoyang
1: digoyang yang.
0: Asik, biasanya ari artis mah dari panggung ke panggung. Benar. Dangdut.
1: Dangdut. Gitu-gitu.
0: Benar. Tuh pakai gitu-gitu tekodo. Tekodo. Gitu-gitu. Bahagia selalu Gusti Nu Agung beneran asli ya teh.
1: Asli ayah asli. Cing orang ciwi tadi cica. Aa nyeri tuh.
0: Nah lu jadi korban budak dirinya teh.
1: Iya, terima kasih.
0: Kini tuh kan ditelepon. Astagfirullah, saya berkutuk sekali kau ya. Kala.
1: Supaya
0: cinta sok biar tambah bahagia langgam nanaon.
1: Abi mah hoyong lagu nate.
0: Naon?
1: Bukit berbunga ala goyang, ala goyang. Eta kitu.
0: Naon kumaha?
1: Bukit berbunga.
0: Itu ala goyang teh make kitu oge. Bukit berbunga, cintaku hanya untukmu. Rindu ini, cek ekel ke tenggelo kabe. Sok Teh Yanti, iya guys, bukit berbunga disiapkan. Ya boleh, tapi ulah salahnya, awas tinggal ikan. Polototan ku ayang, sok bro, yang saha.
1: Kang pangkang namanya kami para konsumen bahan-bahan kue toko barokah Pak Wawan Cijera karena si Teteh Yanti Nuramete ya.
0: Heeh, gelis teanya.
1: Keras kang. Ayang salam kenal sanajan can bisa selfie.
0: Emberan cinta.
1: Terus. Ya, keras kang. Incesnya.
0: Inces naon?
1: Putri Barbie.
0: Putri Barbie.
1: Iya, kang Erlan anu kantos selfie jeung abi we di pasar Cijerah.
0: Geus benernya awas
1: pangge penyiar radio.
0: Dahlia. Teteh Yanti awas. Awas Teteh Yanti salah tinggalkeun.
1: Si Kang anu sok babaung teh Kang Danu.
0: Babaung. Ada anjing ya tuh.
1: Nenek Ica.
0: Nenek Ica. Terus
1: ipin teh. Terus anu seueur manuk teh saha atuh
0: Teteh Yanti jamu. Terus
1: anu hiji deui anu osok.
0: Anu sokna gagaro bujur.
1: Mana saha cenah?
0: Saha?
1: Tah eta pokona mah. Salam kenal we pokona mah
0: nya. Nya teteh.
1: Iya,
0: siap. Hatur nuhun nya cantik.
1: Teteh Yanti Sirameta ya, upami jalan di pasar Sejarah. Upami tempat bobo mah di Holis.
0: Terus
1: gitu. Atuh pengen cekap ayang.
0: Penting
1: gitu. Atina ayang asa ngimpi. Hatur nuhun.
0: Sami-sami sayangku. Sok atunya ya nama geus lega ieu mah nya. Sok atuh panteng radio, panteng Dahlia. Enak. Enak langgamnya. Go. Iya benar. Dadah. Akhirnya dia bisa nyesah dengan Junun wargi Dahlia ya.

0: Iya. Sama siapa saya berbicara?
1: Ini sama bestimu, Ayang.
0: Sahai, kamu tahu gak besti lelaki?
1: Ah, tau sombong, Ayang.
0: Embung, nah ada tuh sombong, Eke, mah. Sahai, yuk.
1: Lukman Pasar Baros.
0: Nah, suaranya jadi beda.
1: Jadi halus channelnya.
0: Boro-boro. Buki goreng. Lukman, kenaon?
1: Berangker pilihan dok, ya, Nul.
0: Ya, Ikang Eden, kemana jeng si Tet?

0: stop. Tetap tenang dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id. Jika di beacukai.go.id, menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, cek, lapor.
2: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain?

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Asik ada Teh Eli. Kayaknya ini sepertinya ada hilal. Eh Izar, Eli mana ini Teh? Waalaikumsalam Bu Haji. Bu Haji, Pak Haji, ini Teh Pak Haji cucu. Waalaikumsalam. Ini lagi nelpon. Angkat tongnya. Mau diangkat cian majarkan hayang pulsa. Tapi dah heuhnya. Angkat tongnya. Angkat entong, angkat entong. Yuk, uwahan, angkat cenah.

0: Gus, Gus Apidosan. Yang digoyang, digoyangin. Halo. Eh, kalau kan ngobrol gerah ini mah Teh Eli. Halo Teh Eli, assalamualaikum. Yang digoyang, digoyangin.
1: Aduh, aku tuh pengen dari kemarin, tapi gak masuk-masuk.
0: Ini udah masuk Teh Eli sama Yang Minul.
1: Iya.
0: Ini Teh Eli pada larang kan ya?
1: Iya.
0: Teh Eli ingat sama aku enggak?
1: Ingat dong.
0: Sama, maksudnya dulu. Sama nomor handphone aku.
1: Ya,
0: Anta ketang aku mah serius nego. Yang digoyang. Teh Eli semangat. Asik. Dangdut. Teh Eli mana suaranya? Teh Eli. Ini udah masuk. Halo Teh Eli, so goyangkan buat siapa Teh Eli? Karena bentar lagi mau azan maghrib.
1: Iya buat Neng Minul yang cantik.
0: Ah, terima kasih banyak kok Teh Eli, baru tahu aku cantik. Ah, Teh Eli mah telat. Teh Eli jangan bersedih.
1: Enggak, ini Teh lagi serak.
0: Oh, aku juga jadi ikut pengen serik. Eli, jangan nangis.
1: Enggak.
0: Itu Eli, aku peluk dari sini ya. Saya selalu ya Teh Eli ya.
1: Ya, makasih.
0: Sama-sama, Panteng Radio.
1: Itu satu lagi buat Teh Yati.
0: Iya.
1: Maaf.
0: Sama-sama Teh Eli, Panteng Radio.
1: Tidak,
0: Rung ah, gak. Goyang. Teh Eli di Padalarang, terima kasih banyak. Sehat selalu ya, buat wargi Dahlia juga sehat-sehat semuanya ya. Ih, Isar jangan gitu deh. Isar, ih gak boleh deh. Ih, ada yang nge-gap sama aku.

Usah kita cek wargi Dahlia teh. Ya udahlah, kemon kita goyangin yang belum wargi Dahlia ya. Kang Dedi Kurniawan, minum tuh dibacakan. Iya kan dibacakan atuh Kang Dedi. Mini kunaon sih Kang Dedi teh hirupna teh mini teh sabaran batur oge dari awal-awal atuh. Jadi abi teh yang ambek tungtung mama. Nari Kang Dedi cipok teh eureun dah. Abah Iwan, Kang Deden Cipteng, terima kasih Jenong. Aduh, makin cantik saja Jenong, tapi dah angger moal bogoh, ya. Beres sababara hiji foto Jenong oge abi mah moal bogoh teh ing Suryadi mah teh sigana mah boga bogohan Suryadi. Maeha, Teh Dewi, hatur nuhun terima kasih banyak juga buat semuanya ya. Ivan, halo juga cayangku, kenapa kamu telat atuh aganteng ah? Teteh kan mau pamit sayang, aku pamit dulu ya. Geleh istana. OPP-nya Mas Tomo. Terus music directornya Kang Diwan. Wargi Dahlia kesayangan ayang semuanya hatur nuhun ya. Teh Andri juga I love you. Ayang pamit, panteng radio, panteng Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 Dali FM Bandung, gue yang si kasih. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go-go-go-go goyang. Selamat senang menuju malam. Ricky Lovin yang hadir lagi di gelaran Dahlia Indonesia Asiknya 2 jam. Ada langgam-langgam yang disuka, dimau, difavoritin sama warga Dahlia. Sampai jam 8 malam nanti barengan sama Ricky Lovin.

Kalau hari ini sebenarnya dari kemarin-kemarin sih, tapi kalau siang hari orang-orang pada ngomongin, ih panas, ih halo do, ih musim kemarau. Tapi kalau udah mulai masuk malam, masuk tengah malam, dini hari, ih dinginnya wargi dahlia, bikin merungkut gitu loh. Tapi ini bukan cuma diomongin sama kita doang wargi dahlia, tapi juga dari seluruh dunia ya. Tapi untungnya kita masih ada ngerasain dingin nih. Tapi kalau misalnya ya wargi dahlia lihat berita-berita di India, di Eropa, di Perancis, di Belanda, di Jerman, segala macam itu ya, namanya apa namanya, lampu lalu lintas sampai kaleleh ya, mobil-mobil ban-bannya pada leleh, aspal-aspal pada melendung wargi dahlia. Sebenarnya kita sih masih beruntung begitu ya, ya dari berbagai macam hal. Kalau kita mau melihat lebih luas wargi dahlia, kadang-kadang kita merasa ya alhamdulillah ya tinggal di sini di Indonesia teh begitu. Tapi kan nggak semua orang bisa tidak semua orang diberikan kemampuan untuk bersyukur, karena ada orang yang hobinya mengeluh, daripada mengeluh mendingan pantengin aja Dahlia Indonesia asik bareng sama Ricky Luven. 2 jam ada langgam-langgam pop Indonesia favoritnya wargi Dahlia ya. Dan sekarang waktunya Ricky Luven ngurangin wargi untuk menikmati langgam-langgamnya, boleh di requestin lewat aplikasi WhatsApp di 0811-222-1015. Sekarang lagi di 0811-222-1015, boleh mau masuk lewat chatnya atau juga lewat video callnya nanti bakal diangkat, atau juga lewat 73028 dan 73117710 bisa juga, atau mau datang sendiri ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung bisa. Jangan lupa jam kedua juga kita masih ada kuis dari Hydro Coco edisi spesial Piala Dunia yang berhadiah Rp100.000. Kira-kira pertanyaannya untuk hari ini apa sih kalau boleh tempe? Makanya jangan kemana-mana, sama di telepon bakal dikasih tahu. Siap-siap aja.

rame dari dengerin terus ya Ricky Luven, Deddy Gemes ya kamu di acara Dahlia.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya ada baginda yang judulnya adalah CINTA alias cinta Wargi Dahlia. Oke. Okay. Kalau gitu sekarang waktunya, sekarang kita mau ketemuan sama request yang udah pada masuk lewat chatnya WhatsApp Radio Dahlia di 0811-222-1015. Langsung aja dibaca ada siapa di depan sono. Selamat sama request dari Kang Suhana di Permata Biru. Pengen Keisha

Kue apem lagi bawa sapu ya. Pengen tahu lihat sendiri postingan konten terbaru dari Radhi Dahlia ya. Itu ada artis ya, artisnya lagi jualan kue apem Margi Dahlia. Akang Ardian di Pasir Kemir, Rakit Ais Sugi, Taisar Ati Sunarti, Neneng Jabret Tanah Permana, Buah Semenung Ngobrol Panjang. Hadir Kariki Kucing Cantik, gimana sudah keluar hasil psikotesnya? Tambah level 15, cicip perutannya. Ya iya dong, semakin hari harus semakin naik level kecepatannya biar tidak ada yang bisa mengalahkan. Kakek Pujang Agus Cibuah, atur nuhun. Pada gitu juga ada bungsu di Cikeputian, Fagatosnya udah diputerin tadi ya, digoyangnya buat semua wargi Dahlia, dikumin jadi satu aja. Sepertinya buat bungsu lagi rebahan. Oke, wargi Dahlia jangan kemana-mana, karena ntar di depan Ricky Lefun bakal buka line telepon. Siap-siap aja di depan line teleponnya.

0: rasa.
1: Udah paling tepat banget dikupingin 101,5 dari channel. Gak usah gue yang stikastik ya, gak usah pindah-pindah channel, gak usah pindah-pindah frekuensi. Udah di sini aja barengan sama Ricky Lovan, dia gemesin kamu ya. Dan sekarang kita teleponnya, kita mau angkat apakah yang di telepon request on. Angkat aja di depan WhatsApp call, kita angkat aja di depan kira-kira.

0: Italia, Indonesia. Ternyata ada siluman lele dumbo. Sudah nyampe rumah. Apakah masih di SPBU atau sudah nyampe rumah?
1: Di SPBU.
0: Apa
1: itu?
0: Kacang kuaci permen. Kacang kuaci permen.

0: Siapa nih?
1: Mama kalau IQ-nya sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak kerja kira dan banyak duit tak naik kemarin. Kau gimana nih rumah muda yang semama bayu telom yang menjarah sama apem kangen tak. Lukan pasar baros parja tokyo na jokin oni nasur ke ikan ponti. Bumi Yuna Ustaz Ali Asep angkot ya atap bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang
2: bang bang bang.
0: Harus sabar Bu, Ibu bersabar ya Bu ya. Terima kasih banyak Kang Dar. Sama-sama
1: baikinnya.
0: Sama-sama dirimu juga ya.
2: Amin.
0: Panteng
3: rek.
0: Cek batang lehernya dicekek begitu nanti. Anetek sudah kalau begitu nanti. Aduh sama puterin tapi kita ketemuan dulu sama.

Mau ngasih tahu pertanyaan untuk kuis, daripada Hydro Koko edisi nanti Piala Dunia di interval kedua nanti. Pertanyaannya adalah, apa nama stadion legendaris di Meksiko yang digunakan pada Piala Dunia 2026? Sekali lagi, apa nama stadion legendaris di Meksiko yang digunakan pada Piala Dunia 2026? Yuk, yang tahu jawabannya, kirimin via nama WhatsApp, kirimin ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban ke 0811-222-1015. Dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah edisi sebelum. Don't stop now, edisi sebelum. Telepon, ya nanti. Dan nanti akan bakal ditelepon.

wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang beri gelombang di negara mesin kamu si manusia sejuta personal terbagi tuangi memikat jiwa berkulit putih dengan terbagikan bantu pola bertata kata yang kucingan dari seberjubah hanya matalah. Oh tidak.

0: Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, Bang. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat recok di bosen itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aroma Garpi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, pus gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gak ada, bro. Gak kebasti hidup gue.
1: Is, gak usah drama deh. Mending lu minum drama deh. Mending lu dan semua sena flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sena flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.

0: sana flu. Hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
2: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang delta.
3: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover.

0: Sekarang jam 7 malam.
1: Goyang, asik, radio asik, radio dangdut.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah kamu usahakan bagi dirimu, bagi dirimu tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan

Margi masih pantengin Dahlia Indonesia. Tuhan dia dekat musim manusia secil. Pesona begitu wangi memikat cinta tak hati hari kucingan dari seberjubah kali Madalawang. Tak hati hari kucingan dari seberjubah kali Madalawang. Oh, dah.

0: Stasiun Saraswati, pantang terus ya Stasiun Saraswati, pantang terus 101,5.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang.
2: Telah jadi teman harian warga pun. Hotin telah jadi teman.
1: Saya
2: gak perlu. Hotin Go itu praktis. Gak perlu dipegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Aku
2: cocok dibawa. Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang origin Hotin rasanya kayak panasnya lebih strong. Cocok untuk olahraga. Panasnya lebih dipakai sebelum buat olahragawan. Apalagi
1: Hotin aromaterapi. Ada juga Hotin aromaterapi. Kesut happy.
2: Nyain sampai ke dalam. Hotin memang bim sampai ke dalam. Hotin memang best of the
1: jadi BA-nya Hotin.
2: Free Autumn. Atasi pegal dan nyeri.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

Yang tadi request langganannya Nabila Taki, aku ingin pisah. Kalau pun udah diputerin ya. Kang Tatang request langgamnya dukung-dukung aja. Kang ada di Cilengka juga makanya dukung-dukung aja. Kang ada di Cilengka juga makasih banget. Ada Ibu Cenani di Cimahi, ada Teh Yuli dari Kircon, ada Dery di Kircon. Terima kasih banyak buat Kang Wildan di Cibaduyut, Kang Deden Citeng juga makasih banget. Ada Mama Ikan Citasi, Brian hadir sambil gogoleran maklum duda asam manis tak apa meren. Ada Teh Isar sana, berdosa enggak ya? Teh Isar sana, berdosa enggak ya kalau aku putar kali? Enggak sih, enggak ketemu kali. GJ. ada Temia di Pastor, stay tune dah lihat, terima kasih banyak. Udah gitu juga Ayong Makarjaya Ciamplas juga hatur nuhun. Ya sudah, turun. Gitu ya, kita bakal ketemu lagi besok di gelarin yang sama. Ketemu lagi besok di gelarin yang sama. Nyedah lihat, brung ah, go ya.

Diri juga masih sama Margi ya. Pengen ditemenin langgam apa? Langsung WhatsAppin 0811-222-1015. Selamat malam ketemuan sama Mina Batu Jajar Hijau Daun. Langsung digosinin buat karir aja. Yang lain yang pengen langgamnya langsung digoyangin, gak pakai tunda, gak pakai ngantri, oner aja.

0: dari pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya. Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya. Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Ya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating

harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id. Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.

nih wargi ya, kalau siang panas banget di luar rumah, tapi kalau dalam rumah nih udaranya dingin, air juga berasa kayak air es ya. Tapi nggak tahu nih kalau malam hari ini agak sedikit panas aja nih wargi ya, haredang bawaannya. Dan ternyata ini ada nama fenomenanya wargi ya, namanya adalah fenomena bedidin. Nah, dari bahasa Jawa tuh ya, jadi udara yang lebih dingin saat malam hingga pagi hari itu adalah fenomena bedidin yang umum terjadi di musim kemarau. Penyebabnya nih antara lain langitnya cerah, ada angin.

putih di kulit atau baju. Hot and cream juga bisa dipakai nih untuk pemanasan olahraga dan capek pegel setelah olahraga ya. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand juga sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Dan variannya banyak banget, ada Hot and Cream Original, Hot and Cream Strong, Hot and Cream Aromatherapy, Hot and DCL yang khusus untuk rematik keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hot and Koyo Aromatherapy, Hot and Balsam yang extra hot, Hot and Go yang ada aplikator kayak pijatnya, Hot and Tubuh yang lebih murah 10 ribuan, Hot and Hot Spray yang tinggal disemprot saat pemanasan, dan Hot and Cool Gel yang bisa memberikan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot and Hot and Cream panas. Ya, baskotnya in sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Follow Instagramnya ya, lihat hotandcream.id dan TikToknya juga di hotandcream.id. Kita angkat dulu request corner, ada siapa yang pengen langgamnya langsung digoyangin gak pakai ngantri? KIP Dahlia. Halo, malu-malu nih KIP Dahlia. 0811 222 1015 Aden di Cicalengka pengen langgam.

0: diangkut, di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Dahlia.
0: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko.

0: persembahan Hydro Coco. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius, emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada
3: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.

0: ganteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Papa Wusworo, Brunes 3, Jalan Nusantara Raya.
3: Yang punya keluhan siapa?
2: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
3: Terus
2: pakai kacamata.
3: Uh-huh.
2: Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
3: Tesma ya,
2: iya.
3: Tetes mata alami. Terus
2: atau mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas
3: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
2: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
3: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata. Pakai
2: kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
3: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
2: Baru sebotol kan belum habis.
3: Sebotol juga belum habis ya.
2: Baru berapa kali netes.
3: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
2: Alhamdulillah.

0: Astana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
3: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
2: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
3: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
2: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
4: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
5: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgi Dahlia.
6: Goyang,
7: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
6: Dahlia.
8: Saatnya kilasan informasi. Persembahan

0: perhatian warga sekitar. Warga langsung mengepung lokasi, mengamankan pelaku sampai pelaku babak belur. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Salahnya buah bibir.
3: Buah bibir. Buah bibir.
4: Buah bibir.
3: Wadi Dahlia. Inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: Vivir.
1: Buah Vivir.
2: Buah Vivir.
3: Nandika.

Pedahlia masuk jam yang kedua ya. Acep di Ciwidey langgamnya buat Encek sama Imam Ajah. Terus ada juga Agus Catbone Footwear. Selamat malam. Acep Kamaludin langgamnya pengen digoyangin. Buat Ririsa selalu rezekinya melimpah, amin. Buat Tesri Majalaya, buat Novi Rianti, Carmela Mamanis, semua wargi Dahlia. Terus juga Yuli di Soreang, terima kasih. Buat Riri yang lagi siaran, ada Nden juga langgamnya buat suami aku yang masih on work, asik.

0: jam yang kedua, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Ridwan Disadu.
0: Ridwan Disadu, langgamnya apa?
1: Karirnya ada Epo gak?
0: Selain itu?
1: Coklat.
0: Coklat? Yang mana?
1: Luka lama aja.
0: Luka lama mulu, ah yang lain apa?
1: Apa tuh?
0: Apa, jangan itu-itu aja. Coklat tapi judul yang lain atau ganti lagu lagi tanggam?
1: Karma.
0: Karma, digocin buat siapa?
1: Buat istriku aja lah, alatku kali 1500.
0: Oke, udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Paneng Radia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia, Perungah, go.
1: Goyang.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Ya.
1: Mau tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: 101,5 Dahlia FM.
5: Yang asik-asik tentu

di Cimahi, makasih banyak WhatsAppnya ya, Mbak Yati, Tesanti di Kopo, terus ada juga Yadi di Saguling, Kang Hasanuddin Cisarua, terima kasih banyak, Yuli di Sindang Laya, hatur nuhun, Candy Holis, Kang Suhana, Ece Bilal di kamar aja, Kakek Agus.

0: bergabung, teleponnya 522-9805 atau 520-5991. Atau Wanti bisa datang ke kantor cabang di Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residence nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atau di agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan lebih ke tanah suci bersama Gina Septi. Kita angkatin lagi satu orang terakhir on airnya. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Arnold Yunet yang coba duyur.
0: Langgamnya apa Arnold?
1: Pengen dari Noah.
0: Yang mana?
1: Yang terdalam.
0: Yang terdalam digocin buat siapa?
1: Digocin buat Riri, cat-cat banyak rezeki banyak jobnya, dan buat cewek namun rupanya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Sama-sama, Dahlia enak-enak langgam. Jangan lupa kuku.
0: Koya! Serius, makasih.

WhatsApp-nya, terus juga Wildan di Cibaduyut, Mang Nanar, Mbak E, Tengkom Ciamplas Cililin, ada Dery Purwakarta, terus juga Yoman di Gatsu, makasih ya. Kang Hasan Engkos, ada lagi Diki di Binong, Mama Fiandi, Jajat di Pasco, Amalia, terima kasih banyak ya. Dan warga yang lain gak boleh tidur dulu, masih lanjut 14 menit lagi ya, masih di KIP Dahlia.

0: Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
4: for all. Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
5: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: Wargi Dahlia,

1,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juara bikin, juaranya bikin Bandung go go go go goyang. Hai, selamat malam Morgi Dahlia. Senang sekali malam hari ini kembali mandi madu Dahlia hadir ya kayak biasa. Ada Andri Vivi temanin Morgi bareng OPP Denny sampai jam 12 malam nanti. Dan ditunggu goyangan semua di

Bandung, go goyang ya. Pengen baru, aduh masih kangkuk, aku tengah ngeliat dulu baru santai, langsung tembak aja, gak apa-apa deh. Makasih ya buat warga semua yang udah masuk, yang sudah WhatsApp, yang sudah absen, yang sudah goyang di 0811-222-1015. Terima kasih banget, kita langsung absen aja warga Dahlia ya, harus standby nih buat yang udah absen sampai akhir nanti, oke? Ada siapa aja ini, wow.

bosan. Langgami itu aja ah Kang Dadang mau kemajuan. Ah. Kang Deden Cipteng terima kasih ya. Ada Esa juga di kaca piring. Ah enggak apa-apanya boleh tungguin bagian kedua ya. Esti malam Esti. Sehat Esti ya. Diki Binung juga terima kasih banget malam tir yang terbagian kedua ya. Dondon di Antapani kemana aja Dondon? Terima kasih banget sudah hadir ya. Buat oh ya kangen lagi atuh salamin buat Bosiana ya. Diki Binong terima kasih ya. Buat Ayus juga makasih banget sudah absen. Ada Kang Agus Catbone juga terima kasih banget Kang Agus sudah hadir malam hari ini. Ada Doni Rizal juga makasih yang ada dicariin. Langgam siapa itu teh? Ada Yani Gemes juga. Aris, selamat malam Aris. Yang ada di Martabak OVO, yang ada di Margahayu dan yang

0: alternatif Cangciang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Cangciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Ima Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama ya. Air bambu bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur, saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Ya, salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo, pas lampu merah Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Batambing, Tasikmalaya.
6: Keluhan penyawat, naon wae, Pak.
5: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa ting telpret.
6: Tos ngalami, Pak.
5: Oh, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh. Itu tuh iya. Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itu nya teh acan saya pijige tos karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan teu puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu ta lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitu karaos gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
6: Alhamdulillah.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

ATK-nya, pokoknya mas semua wes pokok namanya wargi Dahlia ya. Nah tapi wargi Dahlia sebelum wargi masuk pada sekolah putra putrinya, nikmatin dulu dong liburan ya, liburan yang paling berkesan, liburan

alias selain pertunjukan yang super megah, ada juga hadiah buat wargi nih. Seperti gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Nikmati special price promo holiday. Promo holiday bertiga cuma Rp478.000. Ini berlaku mulai 20 Juni sampai 12 Juli 2006. Murah ya wargi Dahlia ya, 3 orang loh 478. Saatnya wargi Dahlia menciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Untuk pembelian tiket langsung aja via online di www.transentertainment.com. Rayakan wargi Dahlia pertualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB Istimewa.

0: Gender. Masih bersama Andri V.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur agak cecek karena dada si jelek.
2: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: aman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi, mau tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.

0: Grosir Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rw 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik.
5: Ya.
4: Sakit lambung udah parah, Pak.
5: Oh, adik, adik kandung ya.
4: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
5: Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
4: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak. Ya?
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah. Saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat, sembuh.
4: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
5: Tidak lebih, sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
2: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Wargi Dahlia, pernah gak wargi Dahlia ngalamin yang namanya sakit pinggang? Nah, tahu gak sih wargi Dahlia? Sakit pinggang umumnya disebabkan oleh ketegangan otot atau saraf, posisi tubuh yang salah hingga gangguan organ dalam seperti ginjal. Nah wargi Dahlia, wargi dapat mengatasinya tentu dengan mengompres dengan es atau air hangat, peregangan ringan, serta obat pereda nyeri. Tapi waspada wargi Dahlia jika nyeri disertai demam atau tungkai semakin melemah. Terus apa dong yang harus dilakukan di rumah apabila kita kena yang namanya sakit pinggang? Wargi Dahlia, jika nyeri tergolong ringan, wargi bisa melakukan beberapa perawatan mandiri sebelum memutuskan untuk berobat ya. Misalnya, ya itu tadi dengan mengompres, gunakan kompres es tentunya selama 20 menit dalam 24 jam pertama untuk meredakan peradangan. Lalu lanjutkan dengan mengompres air hangat di hari berikutnya wargi Dahlia. Terus yang kedua, pengaturan posisi tidur. Ganjel lutut menggunakan bantal jika tidur terlentang. Atau letakkan bantal di antara kedua lutut jika wargi terbiasa tidur miring ya. Untuk obat bebas, boleh wargi Dahlia minumlah obat pereda nyeri yang dijual di apotek seperti paracetamol atau ibuprofen sesuai dengan dosis. Dan yang harus wargi hindari adalah jangan sampai wargi istirahatnya total. Itu harus dihindari, jangan karena sakit pinggang akhirnya tiduran aja terus ya. Jangan wargi Dahlia, gak boleh ya. Jangan hanya berbaring di kasur berhari-hari, karena justru wargi Dahlia itu dapat melemahkan otot. Jadi tetaplah lakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki wargi Dahlia ya. Nah tapi harus diwaspadai juga nih, apabila wargi sebagian besar kasusnya, meskipun sebagian besar kasusnya membaik dalam beberapa minggu, wargi juga harus segera berkonsultasi. Aduh, kesalok dengan dokter ya. Apabila wargi mengalami nyeri yang gak kunjung sembuh, terus-terusan, terus nyerinya menjalar hingga ke kaki atau ke bokong, disertai rasa kesemutan atau mati rasa, atau mungkin disertai gejala gangguan pencernaan seperti mual atau anyang-anyangan ya. Anyang-anyang gitu loh wargi Dahlia, lenahan jangan ya. Apabila sakit pinggang terjadi setelah wargi jatuh atau mengalami kecelakaan, itu harus segera ke dokter ya. Disertai demam atau penurunan berat badan drastis tanpa sebab, itu juga harus secepatnya ya.

nih warga Dahlia, mudah-mudahan gak ada yang lagi sakit pinggang ya. Sakit dompetnya aja gak apa-apa. Ingat dong, baru juga bulan baru. Baru tanggal muda nih, tanggal 1 Juli, masa dompetnya udah sakit. Jangan dong, masih tebal dong dompetnya ya. Boleh warga Dahlia, teleponnya ditungguin di WhatsAppnya Dahlia aja dulu.

0: kabar?
1: Alhamdulillah, kumaha Mulina.
0: Sehat dong, alhamdulillah. Apa pengen langgam apa nih?
1: Ya?
0: Pengen langgam apa?
1: Langgam nama suratan lah.
0: Aduh, kamari suratan. Ayo nang ke suratan
1: deh. Oh, kamu reputar.
0: Kemarin suratan kan Deden Cipteng yang request. Di bagian beda, yang kedua. Tuh kan berarti gak ngedengerin kan. Saya itu dikirim-kirim dia suratan yang abah cek aku teh. Gak didengerin. Boleh-boleh digoyang buat siapa bah suratan
1: ya, abah? Goyang-goyang nama kanggo Madam Tifayunya mungkin sehat amin rezeki.
0: Amin.
1: Terus kanggo Bos Aris, Aboy, Lambo, Epol, Ateh, Ngablak, Ugun Boncel, Ketbo, Ratu Blowing, Saribut, Mauci, Amuski, Beno, Terus Memanjani, Teinoy, Nagopin, Kang Genta, Decau, Gelaimu, Teli, Mamaika, Isugi, Benjoy.
0: Arah ya, Eta Tebah?
1: Mas Tanto. Ayah, biar ngalau ya. Mas Tanto, Kang Wawan, Terus
0: Mangana, Kang Amalabari, Kang Dede Citeng. Terus?
1: Ayah, Komosok, Kalacung, Gera, Lukman Baros, Sene Putri, Kang Suherman, Terus Sacong, Tayong, Pak Eha, Tesi Jamu, Ayah, Tak Tesi.
0: Ayah.
1: Tadi kok, Teli, saya.
0: Pak RT, Ayah. Lukman, Ayah. Mama Haji, Ayah.
1: Kang Tatang, Kastanyo, Ayah.
0: Ayah.
1: Kemal, Adul, Mimi Dewi, Bunda Alen, Mang Irin, Lanu Iman.
0: Duka, Bunda Alen. Maka Putarijan,
1: Kang Tatang, Bolia, Kang Tatang. Kiwan, Rahmat CBN, Nini Otik, Kuna Dina. Imas, Kina Batu Jajar, Gesti Dago, Dewi Pasko, Nina Skor, Nendi, Nang Cahya, Kekana, Dedi, Kia Lengka.
0: Gocin, Bah?
1: Gocin nama kengo. Ceweknya mau bikin sehat.
0: Amin, terima kasih.
1: Manjur.
0: Oke deh.

enggak teh malah. Oh, ada tanya sore yang susah ya. Ini berdua nih masuk susah. Susah wargi Dahlia. Lukman Baros, selamat malam. Sok atuh buruk. Cenah yang on air.

0: baru ini bisa nih. Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ah, yang kaduhung di iya, ah, sok loba iya mah, lila deh. Ah, kaduhung diangkat. Ah.
1: Halo.
0: Panteng radio. Ah, nih. Ah, naon.
1: Sehat, madam.
0: Sehat, kemana woy atau didinya teh?
1: Iya, nuju nongkrongnya sarang minul junior ya.
0: Asik. Ke kemana-mana liburan?
1: Enggak, barusan aja ini Kang Deden sama itu main kesini sama Arnold.
0: Oh gitu, sama Arnold bestian Kang Deden teh ya.
1: Bestian bosku.
0: Digoyang ngelah ah, digoyang sayang.
1: Digoyang sayang. Basah, basah, basah seluruh tubuh.
0: Eh, sadar ya.
1: Madi, madi, mata berhati mesinnya dangdut. Rumah go go go goyang.
0: Asik. Sok atuh mau digoyang buat siapa? Masuk.

0: besar buat Tai Sugi, Pak Dirmansyah, Kang Suherman, buat Tenado, Mang Nana, buat Kang Wawan Ngampra, buat Kang Yus, Nenek Putri, Dua Neng Jebret, buat Bunda Yangse, Mamski, buat Erni Katapang, buat Buaja Eha Eha, buat Ibu Lia Katapang, Cuger, buat Dari Pasco, buat Kang Deden Cipteng, Ngabai Iwam, buat Teh Heli Padalarang, Arnold Bekopin, Dagopin, buat Bayati Jamu, Mama Ika, buat Teh Ratna, buat Mama Haji, Teh Elis, buat Kang Suhana, Kang Tatang, buat Mimici Widay, buat Teh Ririn, Teh Reni, Bunda Imut, buat Paman Abadi, buat Mas Tatoli Panjang, Bunjoy, Santi Kopo, Tiara Desa, Mang Nanar, buat Mangkapu Tunggu Kang Jajang Jalak, Iman RB, Kang Deddy Caleka, Bebep Dery, buat Kang Rokip, Mama Apep, Mama Joda, buat
1: Onis,
0: Ibu Batu, buat Mama Aja Raya, Aldo,
1: yeah. Ismet, Panteng buat, Radio,
0: buat Kang Hasan,
1: Gocin, Sok Yang Saburo,
0: alah buat Madam Pi aja, bestiku aja, lenggaran tapi baik.
1: Oke dia, terima kasih Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgan nopro aku.
1: Asik, Lukman Baros, terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Bang Jamil di Pasar Andir, apa kabarnya? Selamat malam buat Makabut Ungu. Masih di Bogor kan ya, Mak ya? Masih di Indo kan? Selamat malam, selamat istirahat ya, Mak ya.

0: Gendut. Masih bersama Andri V.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata.

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bonus.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu ayana nuju dihtiarkan nganggo naon bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karosna.
2: Ayah lambung terus ayah, ini terus saya singsiremen terus ngirangan. Kantun dina birit ayah nanti sarang natuur.
3: Ibu naste atau seep seberapa botol bu?
2: Lebih hiji,
3: alhamdulillah.
2: Kedua terang badai ayana.
3: Lebih hiji, alhamdulillah. Terus kakau sasihat nembunya.
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes. Kasadaya nung gaduh panyawa sepertus abdi, manga nyobian ku Alpha Propolis, abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

yang mendambakan hunian pribadi. Pemerintah secara resmi telah menyetujui perpanjangan jangka waktu pelunasan atau tenor KPR untuk rumah subsidi hingga mencapai 40 tahun. Tujuan aturan ini untuk menciptakan skema pembiayaan perumahan yang jauh lebih murah dan tidak memberatkan daya beli masyarakat luas. Selain itu,

0: perhatian warga sekitar. Warga langsung mengepung lokasi, mengamankan pelaku sampai pelaku babak belur. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam, langsung goyang.

Boleh ya, boleh ya. Andri bacain dulu ya Wargi Dahlia ya. Terima kasih buat siapa ini sebentar ya. Kang Suhana ya, aduh Kang Suhana hampura ilangamnya gak sempat digoyang. Buat Wargi Dahlia tercinta aja, seseorang yang dekat di hati aja. Asik kucingnya ya. Erna di Cipagalo Gireng juga selamat malam. Langgamnya digoyangnya buat Andri duluan. Terus buat Teo Om, Teh Yang Se, Ajeng Karisma. Buat Santi, buat Thomas. Buat Ibra. Buat Adit, Tegalega, Tombek, gocinnya buat Andri aja. Hai Mama Fiandi, terima kasih di Tasik saat malam ya Mama Fiandi ya. Ada Kang Jajang Jalak juga terima kasih banget digoyangnya buat Gita Garut, Teh Ati Batu Lawang, Teh Eis Cibai, Tiara Desa, Agus Oce, Jajat Pasco. Gocinnya buat Nani Memori aja. Kang Tatang Suherman, selamat malam Kang Tatang, digoyangnya buat Birunya Cinta barusan udah ya, buat Wargi Dahlia semua aja. Gocinnya buat Teh Andri aja, terima kasih. Jajat di Pasco, buat Jendri, buat Teh Nani, buat Umi Lila, buat Jajang Jalak, dan buat Ismet. Kang Aman Abadi di Jatinangor, makasih banget Imi-Imi, tungguin ya. Buat siapa ini, buat Wargi Dahlia tercinta aja. Buat Reva Fauzi, katanya tuh gocinnya, makasih. Ahmad Azwar di Warung Doyong, terima kasih saat malam ya. Di Ciamplas Mekarjaya, tadi udah di nipa misalnya digoyangnya buat Mas Bro di Maroko, gocinnya buat yang baca aja ucapannya, saya selalu terima kasih. Cep Soma, selamat malam buat Cep Soma yang ada di Saguling. Air Jahatnya tadi udah digoyangnya buat Yadi Sarangtenia di Jalupang, buat Kang Iwan, Kang Afif, spesialnya buat penjahit topi se-Bandung Raya aja. Makasih juga buat siapa ini Mas Bro di Maroko Ciamplas, buat Teh Andri dan semua Wargi Dahlia aja ya. Langgamnya gak keburu deh kayaknya. Wildan juga terima kasih banget ya Wildan. Langgamnya tadi asmara udah buat seseorang aja. Adik Teh Esa, selamat malam Teh Esa di Kaca Piring, apa kabar? Gak apa-apanya tungguin dari Anissa Bahar ya. Dengan buat Kru Delia, buat Aga, buat Diki, buat Denny, buat Niko, buat Opik, buat Kang Tatang, Teh Isar, Teh Eli. Buat Kang Deden, spesialnya buat Wargi Dahlia semua aja. Terima kasih Esti Dago, langgamnya Esti buat semua Wargi Dahlia aja. Halo Diki Binong juga malampirnya, nanti tungguin ya. Gocinnya buat Madam V, terima kasih, amin, makasih doanya ya. Ada Don Don, selamat malam di Antapani. Alhamdulillah Andri sehat Don. Bos Yana kangen sauna kata Andri. Oh iya, salam lagi ya buat Bos Yana ya. Oke deh, gocinnya buat Robert Simatupang, sarang Bos Yana tetap semangat meskipun tanpa penyemangat. Kenapa? Kan aku teh penyemangat. Belepotan. Ngomongas belepotan. Andai nunggu ganggu ya Wargi Dahlia ya. Yus, selamat malam Yus. Apa kabarnya buat Yus? Digoyangnya dari Yus buat Makabut Ungu, buat Ibu Memes. Ya, terus buat Bu Enjoy, Ibu Arpan, Maje, pokoknya semua. Roni, rombongan kaula muda, cenat dari Yus. Juga buat Mama Ika yang ada di Cinta Asih. Makasih Yus ya. Kak Agus Ketbon, selamat malam. Buat Abah Yus Mazzarella, buat Bas Aris, buat Den Cirteng. Kok Cirteng? Kang Iwan Cibai, Lukman Daros, Kak Jeje, Kak Ozan. Buat Aman Abadi, Bunda Imut, Ayu Sugi, Bunda Ratu Ande, Teh Isar, gocinnya buat Teh Andre aja. Amin, terima kasih lo doanya. Mawar di tangan, melati di pelukan. Ah, Imam gak punya prinsip, pengen dua-duanya bunganya dipegang. Yang satu di tangan, yang satu lagi dipeluk ya. Ih, siapa tuh?

0: Klinik Pengobatan Alternatif Changji RTCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami.
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atuh sieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
5: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin CF oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genetetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah matur enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang karena sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Titipan di Madu Dahlia. Masih Andri Pipi temanin wargi sampai jam 12 malam nanti ya. Iming-iming wargi Dahlia. Jangan percaya kalau memang wargi baru kenalan sama seseorang terus ngasih harapan yang palsu. Biasanya orang yang banyak ngomong, kenyataannya jong wargi Dahlia ya.
1: Yang sayang.
0: Jangan percaya sama laki yang banyak omdok. Jangan percaya. Tehani Kemas, terima kasih di pasar Serang-Serang. Adi goyangnya buat Andri Duan, semua warga Dahlia aja super gocin. Buat suami yang lagi jualan, semoga laris manis. Amin. Makasih Teh Eli di Padalarang. Sehat selalu buat Teh Eli ya. Ciao di Karapitan juga terima kasih buat warga Dahlia semua. Hai Mama Irma di Sumedang, lagi dengerin malam hari ini, terima kasih. Ada Derry juga di Kircon, terima kasih banget Derry ya. Makasih juga buat Ece Bilal. Kemana aja Ece Bilal? Terima kasih Ece Bilal, Ece Bilal, Ece Bilal. Jendri pasarannya tungguin ya. Buat Apple, buat The Chow, buat Teh Yati, buat Kang Deddy Cicalengka, buat Iso Ismet, Jejet Pasco, Uya Gatsu, Ratu Onde, Erika Tapang, Omi Lila. Gocinnya buat Kanya aja. Terima kasih Santi Kopo. Makasih banget buat anak-anak tercinta aja dari Teh Santi yang ada di Kopo ya. Ih error. Oke lah bentar. Ih gak suka ah. Kenapa? Langsung ngebleng. Hai terima kasih buat Deden. Deden ala gas di Tegalega, langgamnya dia goyangnya buat Neng Nala, Agni Zian, Alsep Togar. Terus buat Andri, Pak Wendy, Elang, Gede Bage, Bah Momon, Dion, Ifei, Agus, Duloh, dan semuanya aja ya. Gak lupa buat Iod sama Awayu, Elang, Gede. Ayo nih Pak Balatak tulisan Anaam di Teka Harci. Salam kenal Odik di Majalaya, kenal kembali Odik ya. Lagi galau ya, tegaduh ka bogoh cenah sugan we naon ieu teh kalah sugan we naon sugan we aya nu sami keur milarian leres leres leres leres.

saat ini Cina. Ah, siapa itu? Siapa yang ultah? Mama Aji, Ritanya sudah ya, Bunda Ritanya ya. Digoyangnya di Cileunyi buat Teh Andre aja. Terima kasih. Terima kasih. Ramlan, selamat malam. Ati Batulang Ciwiri juga makasih. Suryadi buat Teh Isa, Rata Kopo, Ibu Lia Katapang, buat Lukman Daros, Kakek Pujangga, Agus Cibo, Wargidalia semua ya.

0: Goyang.
1: Asik, digoyang sayang.
0: Basah, basah.
1: Encan, encan, encan, encan. Ari Kang Deden, ih, nambah oge dicabak terus basah-basah. Abdi nambah nyabak keyboardnya, iya, tak acan di, iya.
0: Aduh, apun, tena tuh.
1: Digoyang sayang, lah, coba digoyang ya, sayang.
0: Tah,
1: gitu.
0: Basah, basah, basah.
1: Soalnya basah, cabak kencang kibotnya.
0: Mandi madu, mata biaki musiknya dangdut. Rung go, go, go.
1: Goyang. Ari Kang Deden. Ku macing goyangnya sekali deh kuha.
0: Goyang.
1: Hei. Sangat tuh ah digoyang yang sah Kang Deden.
0: Digoyangnya, no. Pertamanya kang
1: Teteh Priwe,
0: ya, terima kasih.

0: Kang Edet, Kang Lukman tadi abis terus dijamu. Puas pokoknya mah.
1: Nah, lain dibungkus atuh ieu alungkeun ka burangrang.
0: Dibungkus itunya.
1: Sugan satreuk lumayan kanu lalamu. Nya atuh kanu lalamu poe geura COD. Hah? Kumaha?
0: Sampai jam 3 masih sibuk.
1: Masih sibuknya. Iya. Benar. Sok lanjut buat siapa gocinnya Kang Deden?
0: Buat Teh Eli, Jalan Peta.
1: Ke Ratu One. Janji. Terus
0: Ratu One.

0: Pak Eden.
1: Gocin ah.
0: Gocin. Mm-mm. Buat Teteh Henry sehat selalu. Mm-mm. Sama Teh Heti Cicahem. Mugia sehat selalu. Dilancarkan segala rupanya.
1: Amin. Pantang

kabarnya sehat Mama Arul di Pusdai. Selamat malam buat Mama Arul ya, degangnya buat Nenek Putri Teh Isar Danu. Ah si Danu mau yakin macan nilai Mama Arul jadi kiriman.

0: Satu Engang buat Teh Unik, buat Danu, buat Teh Isar, buat Bunda Dinda, buat siapa Reza Lembang, Mae Halembang, buat semua warga Dal yang di grup aja ya.
1: Gocin ya buat siapa?
0: Kang Edet, itu oke. Kang Edet suka, bukan suka ngegoyang aku semuanya lah karena di
1: pemutar. Oke deh, Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dal, enak-enak mah gak Dal, ya pun go ya.
1: Asik, ah pokoknya emang gak apa-apa warga Dal ya. Mau diomongin, mau dijelekin, mau disungkrungkan, mau diapa-apain, aku mah gak apa-apa, beneran. Paling ditungguannya, balikna.

0: Masih bersama Andri V.
1: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Setuh! Jejek karena dada si jelek.
2: Tanggukan teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di radio Dahlia FM Bandung

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Nasriyah.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Lambung darah tinggi. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
2: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
1: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

pilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Warga Dahlia, saatnya Andri pamit di mandi madu. Terima kasih buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi. Terima kasih telepon dan WhatsApp-nya. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau ada langgam yang sempat diputerin. Insya Allah besok kita ketemu lagi di mandi madu jam 10 sampai jam 12 ya. Habis ini warga jangan mana-mana, ada begadang sampai jam 3 pagi nanti. Selamat malam semuanya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Go, go, go. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih?
1: Kenapa tuh A'a? Gak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 dari FM Bandung yang si kasih. Bareng sama AJP Nukasip Torak bareng wargi Dahlia. Digoyang di Begadang Dahlianya bareng Jaya Pucung ya. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi di Begadang Dahlianya. Prung ah, go go go.

Jangan tunggu lama-lama warga Dahlia, jangan tunggu lama-lama WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Hey, sudah bulan Juli ini, bulan kesayangannya AJP, bulan kelahirannya AJP. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara, juaranya bikin Bandung go-go-go-goyang. Ada siapa yang udah pada masuk di 0811-222-1015 ya? Sekali lagi yang udah murudul di WhatsApp-nya wargi Dahlia 0811-222-1015. Ada Teh Yati Bonita, Bonita, Bonita. Aku suka dengan takoyaki Osaka-nya. Ini atau Teh Beni. Nah, ini Teh Ayah gambar JP dipotokin jauh-jauh. Gusti nu agung ieu nya. Cek orang mah foto teh hareupeun we cing deukeut nya aya naon ieu teh kelak. Ya aya paparazi atuh da. Ada Iyun.

Betul, bahagia itu sederhana. Cukup dengerin Radio Dahlia aja udah bahagia, bener gak? Misterius 3 euro, padir AJP digoyang buat makabut ungu yang udah terbang atau belum makabutnya ya. Ibu Memes, we enjoy. Dan juga gocinnya buat ikat cinta asih aja. Hadir Ciau Karapitan juga lagi pantengin gocinnya buat pergi dari semuanya. Kang Jepir kasep torok berem. Terus juga ada Dadang Belgia, cenah JP-nya ini teh ya. Dadang Belgia dari Cikajang, garut pengen kopi pahitnya. Kopinya pahit, yang manisnya ada di cinta kita, katanya begitu ya. Aku juga suka kopi pahit, karena manisnya ada di cinta kita. Sering. Epul anak buah bos Aris, si Epul mau wae. Ewe, iya balokna kemana? Kuehna ewe, balokna loba. Enak dari paparaji. Can balik teh atik itu. Gera balik ah. Gera balik, gera iya, mie ayam. Prung ah.

0: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Sepduh! Sepduh! Sumat jelek! Si konsling lucat kaluhur, syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk!
1: Temukan teras, si konsling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore.

0: Masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah matur enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Wasik di Begadang Dahlia.

Kopinya pahit karena manisnya ada di cinta kita. Senang, aduh, ada pengantin baru. Pengantin baru yang lagi pantengin AJP anu kasep di orok berem. Ada enceng, enceng. Enceng ucup, ucup, ucup. A'a Yusuf anu kasep di orok berem. Cenanya lagi pantengin sama istri tercintanya TPB. Meni resep. Digoyang cenah buat siapa aja itu, buat si Om sama baru udak muncak. Cenah muncak ke mana atuh, ke Gunung Naon, ke Gunung Jayawijaya, Gunung Halmahera, atau Gunung Manglayang, Gunung Puncelut, Gunung Bromo. Cukup. Enceng, ke gunung mana cenah muncak? Nah, engke mah bawaan atau aja PT kali itu. Minimal atunya.

Mama Sri Daya Kolot, apa kabar? Digoyang buat AJP, selamat bertugas. Ya, digoyang juga gocinya buat JP aja. Ada Jenong Sukawangi hadir AJP, menigelis kia disebut Jenong maknya. Salam kenal dari aku sang pengembara. Udih, gaya. Aduh, pengen langgamnya melodi cinta buat warga dari semuanya. Dan juga buat warga tercinta dan juga penyiarku. Penyiarku Kak Jaya Pucung, selamat bertugas katanya dari Jenong Sukawangi. Lukman Pasar Baros, kumaha pasar, aman pasarna. Sambil nungguin cenah ingin on air. Masa sih. Buat pasar-pasar, pasar Ciroyom, pasar Andir, kumaha pasar Andir rame. Namun teh hujan biasanya sok rame nya.

0: Ada kita Garut, Zenry, Umilila, Umiyuna, Adi Sunardi, Pak Wawan, Mas Tanto, Mbak Yati, dan juga Kang Deddy aja ya. Bebas ah versi saha channelnya. Di 73.287.11.710-nya ada siapa? Ada siapa? Eta sahanu asup, hey! Halo, Begadang Dali ya. Goyang, sama siapa di mana ini?
1: Cukil nasi
0: di mana?
1: Di Cibaduyut.
0: Cibaduyutnya di mana?
1: Apartemen.
0: Oh, apartemen. Meni resep di apartemen. Nanaunan di ditu.
1: Apartemen.
0: Jadi rekor cenah. Yang geus kogolanya cukil nasi di Gogo Asep.

0: Cukil.
1: Pula.
0: Aya salam di Enceng Ucup.
1: Waalaikumsalam. Salam Pangwano.
0: Oh gitu.
1: Kuat. Kita orang mana?
0: Hah?
1: Orang mana?
0: Saha. Eta. Si Enceng, Enceng Ucup. Kamu atau Enceng Ucup gitu?
1: Enceng Ucup.
0: Nadana kurang naik saeutik di dinya teh yeuh. Sok jadi Enceng Ucup gitu.
1: Neng Ucup.
0: Enceng ya le, Neng.
1: Enceng.
0: Enceng. Pakai eng gitu.
1: Oh, Enceng.
0: Nah gitu, Enceng.
1: Enceng.
0: Ucup. Orang Bali sih itu ya.
1: Oh, mana itu orang Tasik.
0: Bali, Bali endah maksudnya. Aduh, kan baik. Ah, dak, ini panganten anyar itu. Kamu
1: irahnya.
0: Hah?
1: Kamu irahnya.
0: Atau irah mana dek nyusul?
1: Kamu ngayak pengantenan.
0: Eh, mana-mana dek nyusul ke alam gaib merenah dirinya. Ya, ini. Sare, maksudnya alam gaib mesare. Iya, dirinya teh. Ah. Nih, sok atuh digoyang langgamnya pengen apa?
1: Ya tahu ya, harus aku mati.
0: Eh, meni resep tuh kan cukurang oge teh nya. Ulah waka maot atuh dina teh can kawin cenah.
1: Ungkapan hati.
0: Alah genah ya. Geri Mahesa, Jihan, Lala atau dari mana? Purna Purnama.
1: Anu mana ya?
0: Dunung. Arlinda.
1: Hah? 8 menit.
0: Si eta meninnya beak atuh waktu AJP yeuh.
1: Enggak, meraus siarannya lagu gue terus ya.
0: Eh, nges atau sare we didinya. Ah, Gary Mahesa we nya.
1: Oh iya,
0: ya. Nges Gary Mahesa. Gary Mahesa. Gary Mahesa digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya kayak aja PT Pai. Kan selalu banyak rezeki banyak jobnya.
0: Amin.
1: Kang Erin Jamil waktu gede sama apa ya Bayu Alena Ibu Naya Anca Tenado Teh Syarifun Anu Iman. Teratna kita garu Teri Tereni Teri sama Haji.
0: Eta nges gocin.
1: Kang Eta, Kang Suhana, Kang Sherman.
0: Guru iya dek aku tak berarti bagimu cenah.
1: Oh saha.
0: Eta si Enceng, Enceng, Encup.
1: Kang Enceng kalau mah Enceng, Encup.
0: Gocin. Terus si Enceng si Serian. Ini Pak Majikana. Hatur nuhun.
1: Kucina kangge AJP sehat selalu banyak rezeki banyak jobna dan buat cewek nama huruf pilih jadi istirahat.
0: Super gocina terus kanggo enceng gitu.
1: Super gocina kayak enceng ngucup anu menuju
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak.
0: Goyang. Aduh si enceng keur ngarekam. 73.087.11.710 nya ada siapa di sini? Hey, Mama Aru Pusdai apa kabar? AJP sami atunya bulan kelahiran muhun. AJP ke bulan Juli nya. Buat Anda Putri dan juga warga dari semuanya kecilnya buat JP sehat salawas. Nah amin. Amin amin ya robbal alamin. Pengen langgamnya Kamelia. Mana Epul? Ih si Epul maku-maku ya balok teh uwa. Itu datang-datang bos Ares. Ala genah. Ala genah. Si Enceng nuk iya cerah. Arek Rekat jingkrak. Arek gak goyang. Yang baru dak nguncak. Senang katanya. Diresep. Ada Danu Marcel Gatsu AJP buat warga Dalia gocinya buat JP sama si Jenong Sukawargi ya Sukarwangi oh iya yes.

0: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Sokelat jelek! Koncleng lucap kaluhur, syukur ngan jejek karena dada si jelek.
1: Ragukan teras, si koncleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Ulukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: digoyang kembali warga Dari 73.000, 78.000, 73.000, 11.000, 10.000 nya. Yang mau telepon boleh banget warga Dari ya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik kacu krong aku gugu.
0: Goyang. Kemana wae Abah, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, menikangan kasih Abah tehnya.
1: Nah, kemari atuh dah tengambaran lah tuh.
0: Masa sih?
1: Asli.
0: Ah, dah Abah nawe, ayo nama tos hilap ke Abi.
1: Hilap asli, nah. Tuh, hilap mah itu tuh, si Epul.
0: Oh, Epul. Nyanya di antos-antos tegering balok nama ewe, kue nah ewe.
1: Ya, balok-balok nah kak itu tuh pul.
0: Ya, kali gatunya alungken we lumayan.
1: Ayo apul.
0: Jang iya jang jojo dog gitu. Baru karena ayana ranti berenung nu iya tanya nu siaran teh merenan.
1: Kamari teh da JPK odinya bos Aris teh namanya Uwi teh cenah.
0: Muhun, bos Aris kadi itu abi dongkap eta teh. Sahur hansip gitu nyari osna kak Abi.
1: Ya, sahur si Mas Diman.
0: Uhun, cenah. Neme cenah bos Aris teh cenah di dia ulu cek Abi teh geningannya.
1: Iya ya sanes jodoh.
0: Nya sanes jodoh ah jeung bos Aris mah tetan di save nomor akuna oge geningan renamnya. Jadi we kitu bah.
1: Jadi ya.
0: Aya bos Aris na ayeuna.
1: Aya.
0: Nuju naon cenah? Nuju Cingogo, Arigo, Go Cungungung.
1: Ya, ya, ya.
0: Nuju naon cenah bos Aris.
1: Ya, ya.
0: Nya, sope dilajeng, cing nebenangan. Nya sok, di Gogo Aziz.

0: Làm nhau nhau nhau bà.
1: Camelia
0: cenah. Camelia. Camelia. Oh. Camelia. Eta lain.
1: Gimana Camelia teh?
2: Iya, kue balok kayak itu kan, kue balok
0: kah? Ah, gede. Burut, cerita gede bohong mah burut gitu.
1: Asli cenah.
2: Cuma di abi aya JP tinggal nu kesak dituna.
0: Enya sok si Abah ka dieu.
2: Iya,
0: sok.
1: Ya.
0: Aya chatbon sah tuh ngaran teh meni chatbon ieu Agus. Agus. Gusti, Agus Roti merenanya. Agus Kacau
2: ngamina teh JP.
1: Tah siapa level teh ku?
3: Iya, hayu.
0: Kamer. Oh, hayu. Kamelianya buat siapa ya biar langsung digoyang sama JP tah.
1: Oh, siap. Kamu aja payunya mugi sehat sama rezekina.
0: Amin.
1: Kang Bos Aris selalu lanjur pokoknya mah.
0: Amin.
1: Teras Epul, Abuy, Ramo, Aceng, Ablak, Ugun Boncel, Catbon, Teras Beno, Teras Glowing, Isaribun, Mawuci, Mamsi, Manjani, Teino, Nagopin, Kang Kentan, Teca, Umbun Laimu, Teli, Mama Ikan, Isugi, Boenyo, Imelila, Mas Tanto, Kang Wawan Ngampra, Mang Nana, Kang Aman, Lilin Cipte, Kang Suhana, Teras Seman Baro, Senai Putri, Acong, Kayo, Maeha, Nenek Putri, saya Hati Jamu, Wasanko, Selis, Ceratna, Mama Haji, Hati Sunarci, Kang Catang Kastanyo, Epul, Kemal, Adul, Mimi, Dewi, Bunda Ellen, Mang Irin, Danu Iman, Makabut, Parijan, Rini Katapang, Bulia, Kang Catang, Ciwan, Rahmat CBR, Rini Otik, Bunda Dinda, Sijinong, Celah Cah Ima, Sigina Batu Jajar, Resti, Dago, Dewi Pasko, Rini Nasgo, Dendi, Nang Cahya, Kikan, Hadidik, Cicalengka. Celah Kang Oni, di Cicalengkanya.
0: Gua batu
1: kamu Cisepang.
0: Terus
1: Losa
0: Kang Oni mah buah batu Abah.
1: Sana si Oni Cicalengka aya.
0: Oh, nya ari delan.
1: Delan masing ka mana eta tuh? Kari namina we nya.
0: Oh gitu, tinggal nami we nya ari ieu saha eta teh? Deden Cipteng.
1: Dan Cipteng luka ke mana? Tarak ke dia.
0: Ya, itu sugan aina ngadangukeun ya.
1: Sugan nyusul ke dia, hayu kue balok.
0: Ya, ada jantung, jeung eta cukil nasi.
1: Teuingat.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, ini kadang lagunya Dahlia Perunga. Go, go, go.
2: Goya!
0: Asik. Di belakangnya Abah Iwan, Moza Mozzarella di Begadang Lapar Langgam langsung putar.
4: Saatnya Begadang Lapar. Begadang Langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar. Wargi Dahlia di sesi pertama. Halo Begadang Lapar.
5: Begadang langsung putar.
0: Abah Wawan ya teh.
5: Muhun Asep.
0: Di Ngamprah.
5: Muhun gelis.
0: Egelis. Hey, ieu mah nu kasep torok berem. Kumaha ngalindur ah. Digo

0: Kumala ngamal yang naon?
1: Lagam nate.
0: Kayak kamelia ya. Pilih kamelia ngikutin ya.
1: Baywan.
0: Ya
1: wios ya, ada sok kamelia mengamang-amang.
0: Kamelia.
1: Kamelia.
0: Oh, oh kamelia. Nah gitu.
1: Kamila.
0: Alah, gocin
1: buat siapa? Bagi bangsa.
0: Gocin.
1: Gocinnya kalau sang YP anu kasih uberinnya, buat sebelah aja serena.
0: Amin. Begadang lapar.
1: Begadang, langsung putar. Assalamualaikum.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung putar.

Asik, ala gena, ala gena. 101,5 dari pemenang goyang sik asik sudah masuk interval kedua. Wargi Dali masih bareng AJP dan Kasep Torok. Berem nih begadang Dalinya sampai jam 3 pagi. Juli di Dali AJ-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go-go-go goyang. Yang di bulan Juli yang ulang tahun, hey selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya ya. Buat Mama Juli, mana Mama Juli, ayah? TLI yang lagi pantengin atau nuhun ya, langgamnya memandangmu udah digoyang spesial. Buat TLI anu gelis, anu bager, anu cantik. Buat Teh Isar, Teh Hati Jamu. Kak Insuki dan Nek Putri dan juga Kang Iusnya ya, digoyang semuanya. Buat Mr. Ius, Bu Enjoy, Mama Aji, Terata, Telisna, Reni Cimindi, Pak Agus Cibo, Nova, Danu, dan juga bagi Dalia semuanya ya. Enceng Ucup masih panteng tuh ya, Enceng Ucup, Enceng Ucup. Ibu Cendani yang ada di Cimahi, apa kabar masih pantengin? Bos Aris, nah AJP hoyong langgamnya baca Timbang Haji Roma Irama digoyang punya buat JPT Payun dan juga pasukan Ciliwung. Semangat terus, semangat gaskeun. Gaskeun, cenangnya ngadamalna gaskeun. Ada Mama Ika, cinta asih hadir AJP. Kunaon dihapus itu Mama Ika. Digoyangnya punya buat

0: Benar buat Reni Pandang Dago dan juga Marginal ya semuanya. Kocinya buat JPNU kasih pisan seorang ya. Selamat bertugas senalangamnya. Hadirmu bagaikan mimpi. Waduh. 73.087.11.710 ke mana ya ya ya. Enceng ucup ayah kene enceng ucup peting-peting kilnya pengen speaker rata gede teh. Kata mau saya RW-in meren juga nanti ngadangguannya. Halo Begadang Dahlia. Ya.
1: Begadang Dahlia.
0: Ya. Asik atuh.
1: Goyang.
0: Ya teh Pak Wawan neme. Gusti nu agung, ieu ya, pasti kena panasaran. Sok ieu deh den cipteng cenah jeung Ati Sunarti hayang nalapon.
1: Oh, den cipteng ini asok atuh.
0: Ini karunya cenah.
1: Iya mah atuh mangga.
0: Sok atuh digogoh heula karunya Mang Wawan ge tos kokosehan cenah ti kamari keneh nya. Ya, ya. Kamari mah eueuh JP atuh mah.
1: Dayanya sama 50
0: Kang Sony. Kang Sony, ya Sony naon, Sony tulung.
1: Kang Tony.
0: Kang Tommy. Yeah.

0: Hoyong naon atuh langgam na Mang Wawan?
1: Hoyong Sarmila.
0: Aduh, isi Tarmila, ya sansare banyak ieu. Digoyang buat siapa Sarmilanya?

0: Iya cenak sahur mangawan, cenak kabuba tatu samper nasi goreng, cenak gitu sahur Kang Oni nasi goreng. Tuh.
1: Nasi goreng.
0: Mhm.
1: Bisa aja teh.
0: Kang Oni, Oni nasi
1: Kang
0: goreng.
1: Oni, nasi
0: gorengnya. Iya di bawah batu oh, cenak ya teh. Cing lancar rezekina gitunya. Hatur nuhun. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak lah Dahlia, berumah gogoyan.
0: Ada Teh Ratna, ada Ratna Kopo di Manuel aja begadang begadangnya yang langgam AJP. Nu mana langgamna? Ditinggal Rabi, cenah gocinya buat JP nu kasep torok bareng Pang Payuna, Kang Oma Ika, Mama Aji, Mami Ciwidenya juga buat Bunda Imut, Bunda Dina, Teh Eli, Teh Isar, Teh Eli, Teh Elsa, Teh Ririn, Teh Eri Katapang, Nenek Putri, Kang Yusya juga Bah Abah Awan, Abah Iwan, Moza, Mozzarella. Buat Kang Deden, Kang Eden Suherman, Pak Hasan, Pak Aman Abadi, Pak Tatang, Pak Suhana, Pak Agus Cibo, Arno Black Kopi, dan juga Nda Govin ya. Gocinnya buat wargi Dahlia Sadayana. Tapi kerah ninggal gila ya, ya kene tenya ditinggal rabi teh. 73028 7311 710. Halo Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia. Asik aku goyang.
0: Goyang. Tuh langsung di sahabatku Pak Wawan datang Pak Jermansah. Sehat dong sawalerna.
1: Iya, sehat.
0: Heeh, kumaha Pak Jermansah?
1: Rezekinya berkah.
0: Amin. Kayak ngantuk Pak Jermansah.
1: Enggak, JP. Ah, udah biasa we.
0: Heeh, kita gogo dulu tuh biar semangat ya. Pak Jermansah di-

0: Langgamnya apa Pak Dirman?
1: Yang akan diputar di depan apa ya Kang?
0: Ada Di Tingkah Rabi, ada Hadirmu Bagaikan Mimpi, ada Sarmila.
1: Hadirmu Bagaikan Mimpi aja deh.
0: Oke, digoyang.

0: masuk tanyain tuh. Iya, dan sekarang neng siaran di sana tuh yang balikan deh itu.
1: Nah.
0: Buat $1, Umi, Lila, bagi EH di Rem.

0: balon asem mamen, kokom, kemudian kibar Kang Mansur mengirim susu murni Mas Ion. Siapa Mas Yono di Surabaya. Jadi di Cicalengka, ya buat semua Bargi Dali aja deh.
1: Rocin?
0: Rocinnya buat Kang Jepucu, orang pura, Mr. Alakena.
1: Siap, atau non panteng radio?
0: Iya, Nenek Putri masuk. Panteng radio, panteng Dalia. Dalia enak-enak agamnya. Dalia asik atuh, berunga, go, goyang.
1: Goyang, ada Mang Jajat, Pasco, hadir lah. Kami pengen cintaku dari Tasya Rosmala ya. Buat Umili lah, buat Zeldri, jangan jalankan juga buat Ismet dan juga Tenun AJP. Ada Suryadi, Rancayake, Kadir AJP digoyang juga buat Jenong. Dan juga buat Kakek Agus Cibo Pujangga ya. Buat Kang Uya Gatsu, gocinnya buat grup Wargi Dalia tercinta. Hai, ada Yani. Yani gagak nih, AJP hadir kamelianya tadi udah digoyang gocin buat JP aja. Ada Hendra Saputra di Cianjur juga lah, kami pengen sambal terasi. Digoyangnya, apa ini? Atur nuhun, kalau ya dua-duanya bisa digoyang spesial.

0: Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wusworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus?
1: Terus pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata alami. Terus?
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji habis marib, oh. Yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus alhamdulillah. Yang tesma.

0: SL Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang lengan si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh cecek karena dada si jelek.
3: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur.

bikin Bandung go go go go ya. Ada Abah Iwan sama Bos Aris dan juga Epu Rante, ya malahan Epu nyare Epu Rante. Yo Rante lagi menikah, ulu gusti, paranti gogog geningannya. Epul cik tinggal eta Rante na kadi meni bericak berinong gusti tuh nyata eta Epul Rante cenanya. Hatur nuhun cenah ieu kue balokna meni dikirim meni seueur-seueur teuing ya da moal CF imah jiga na teh 3 taunan Bos Aris. Digoyang kembali Margi Dahlia di 0811-222-0015 ya. Bunda Pati apa kabar Bunda? Bunda Pati dan juga ada Kakek Agus Cibo Pujangga juga hadir katanya pengen langgamnya sabu. Sabu, sabu, sabu, sabu, sabu. Sarapan bubur pokoknya mabahnya. Digoyang.

0: Minuman Arnold dan juga warga Dahlia semuanya ya. 73.087.11.710 nya. Halo Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia. Go.
1: Asik aku pong. Go yang.
0: Mas Ion, apa kabar Mas Ion?
1: Kabarnya baik. Tiris di sini.
0: Oh tiris, di sini mah anget.
1: Di situ.
0: Anget soalnya ada kompor.
1: Oh, antusan. Meleduk awas.
0: Hey, Epul, itu kan eta panto cenatahnya. Mas Ion, digogo dulu ya. Mas Ion, digogo AC. Yo.

0: Rangkumnya pengen apa Mas Dion?
1: Bulan sabit.
0: Bulan sabit dari?
1: Terserah.
0: Dari
1: yang
0: siapa?
1: Yang acak. Yang agak rancak lah.
0: Oh, ya, oke. Okay. Bulan separuh ada juga.
1: Bulan sabit ada tak?
0: Bulan serigala, bulan separuh sama bulat-bulat cinta.
1: Enggak, bulan sabit ada kan?
0: Ih, bulan sabit dari siapa?
1: Oh iya, bulan atau anu aja lah.
0: Coba-coba.
1: Bulan malam.
0: Bulan sabit. Oh ada bener, The Rain, tapi ini mah langgam pop ini mah.
1: Oh, lagunya Bluri.
0: Gimana Mas Ion?
1: Jalan bulan separuh aja.
0: Bulan separuh digoyang buat siapa?
1: Ya buat Pak Derma besar tadi, makasih singgalannya. Terus Pak Wawan Ampa, terus Mas Tanto, Bang Ius, Nale Putri, Milila, Teli, Tanova, terus ya tadi agak masuk cukil nasi, nasi. Terus buat siapa tadi yang encet siapa?
0: Enceng ucup.
1: Salah itu, tak tahu lah.
0: Alah. Mas Ion kapan ke Bandung, Mas Ion?
1: Kurang tahu ya. Ada rencana.
0: Iya, tuh lebaran udah, lebaran haji udah. Menunggu lebaran apa?
1: Lebaran semut.
0: Digoyang buat siapa?
1: Ya itu tadi buat semua aja warga Dahlia tanpa terkecuali.
0: Oke, gacin.
1: Yang udah nyenggol Ion ya terima kasih. Yang belum ya salam kenal.
0: Okay.
1: Terus gacinnya buat AJB aja. Semoga sehat selalu, melambung rezekinya.
0: Amin.
1: Biar untuk bisa kepacitan.
0: Iya. Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Pol aku go.

0: 7.07.10-nya. Bersambung sama orang Cibaduyut, Cikamandilan. Halo.
1: Halo.
0: Deketkan atau tekan kita deketan, tak gitu. Cenanya, sarang saya di mana ya teh?
1: Ya, Apple.
0: Apple naon?
1: Apple rantai
0: teh. Soalnya di dia mah loba Apple teh ya. Aya Apple nyere, cenah tuh. Aya Apple naon deh, abanya? Apple Cikadu ya, Apple Rante, cenah bae dasar wakasep tapi irungna Gusti. Eta pangambung atau naon eta jambu batu cenah. Full tos nih, kacan full.
1: Alhamdulillah cacan.
0: Cacan. Tapi nah di gang eta geus boga anak dua.
1: Anu mana?
0: Biasa ngagogo Apple. Biasanya sok bareng cerita di bejan ku si Abah di gogo asik.

0: Terus chatbot mah jo selamat ulang tahun senang gitu gerak. Sahan ulang tahun. Happy birthday to you, semoga panjang umur sehat selalu. Iya, saya ulang tahun ya. Si Abah?
1: Si Abah murid.
0: Atau Bos Aris? Atau iya. Banyak jobnya, banyak rezekinya. Bila kene aku masa minggu deui. Sa minggu deui, minggu harapnya. So, digoyang langkamnya pengen apa kamu teh?
1: Pengen tenda biru aja.
0: Tenda biru? Nu mana tenda biru gitu iya. Dihiasi
1: indahnya janur kuning. Oh, oh.
0: Bos Aris tinggal itu Bos Aris ya. Kalau kau betah jadi na cenah. Digoyang buat siapa?
1: Digoyang. Nah, ohnya salam kenalnya ke wargi Dalia Sadayana. Salam-salam nama.
0: Barerem gitu, Bos Aris tinggal. Digoyang buat Bos Aris,
1: Aris
0: Abah Iwan,
1: Acan anu di bumi, Abuy, itu mesti ayano ini salam dino.
0: Aduh, terus, iya bo, iya Agus Chatbon, cina petwer.
1: Kasarayana ini nama kak wargi Dahlia ya.
0: Locit,
1: locitna kanggo Bos Aris we.
0: Nah, siap atuh nuhun. Panteng radio, panteng dah,
1: panteng Dahlia.
0: Enak-enak. Langgamnya.
1: Langgamnya
0: Dahlia,
1: Dahlia.
0: Rungah
1: Rungah go go go goyah.
0: Jauh tepuk tangan cintanya. Di 7.3.8.7.11.7.10 setelah yang banyak ini pergi Dahlia. Jangan kemana-mana, masih bareng JPN Konsep Torok bareng.

0: Tapi dengerin terus Jaya Pucung di 101,5 FM Dahlia. Kurunglah, go goyang.
1: Dahlia. 101,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.

0: 105.5 dari Pemurgo yang sekasik ya. Sudah masuk ke interval ketiga, masih bareng aja Peno Kasep Torok bareng Margedalia. Kembali digoyang, ada siapa yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Ada Jane, Kezia hadir. Ada Teh Isar juga yang lagi noong. Ada Danu juga yang baru bangun. Senang AJP ya. Dari Kiara Condong hadir AJP digoyang juga. Ati Sunarti baru hadir. Ciwidey pengen nelpon juga, siap mangga. Jadi gemas masa sadang serang juga hadir. Langgamnya aku tak berarti bagimu, tadi udah digoyang di awal ya. Super kecilnya buat suami tercinta aja. Dan juga selamat pagi, ada Budi hadir jam hari hadir AJP. Langgamnya secawan madu, gocinnya buat anak-anak Tegalega aja. Dan juga teman-teman seperjuangan, makasih udah dibacain ya. 73.087.11.710 nya. Halo Begadang Dahlia,
1: asik atuh. Tolong aku goyang.
0: Goyang, nenek udah masuk dari tadi nenek. Seri si nenek. Seri nenek.
1: Namanya santosan tadi segantai ya. Dia udah lapar tuh aja.
0: Marukananya. Nah, enggak ya, nama sanes JP ya mah.
2: Hafal.
0: Ranti ya mah ya.
1: Tanya
0: tadi tentang bobo ya, ada cina nanti AJP. Ya, cina. Ah, senang kewe, cina sugane. Efeknya pas nyaring, we jam setengah jam duaan kurang. Nah, senang begadang lapar, dek nalapon teh ah. Efeknya ah, senang jaya pucung, dek nalapon. Yus, nalapon, yus, buru. Efeknya telami, langsung digogo diangkatnya. Anak dukun. Nenek digogo aja.

0: apa nenek?
1: Lima menit lagi.
0: Hah? 5 menit. 5 menit lagi. Hanya setengah jam deh, nenek lila kene. Jauh kayak gerangusan 5 menit lagi cina. 5 menit lagi. Kemah ah nane? Jika nu batuk kata mana nene senang gitu. Digoyang buat siapa nek?
1: Canggu aja tuh.
0: Perlu dong. Banyak
1: rezekinya, banyak duitnya saya.
0: Amin.
1: Sungguh rezekinya banyak banyak banyak. Canggu. Umilila. Cepat masuk umilila. Iya, nenek Ica, Mang Haji Eha, Rizuta, Katna Kopo, Bunda Yance, Teh Anin, Teh Nado, Bu Andini, Ma Arul, Rizal Ibu, Ma Uci, Teh Neneng Jebret, Teh Cucu Gerlong, Teh Eli Padalong, Teh Timur Tusno, Teh Nova, Teh Memes, Teh Ila, Ma Ajid, Ma Yoda, Teh Timur Tusno, Pak Haji Dirmata, Adanu, Agenta, Lawan Carengka, Yon Pacitan, Aruki, Lawan Ngapra, Nana Setia Budi, Aden Cipra, Arukman Barut, Pengirin Tudumur nih, Teh Kopi, Wani Nasir, Asyik Balon, Ani Cimoy, Dede Setarengka, Pak Bayi Wani Jarela, Mas Tanto, Jang Jalak, Ani Cilegi, Lia Katapa, Teh Erni Katapa, Teh Ciwide, Epun Nyele, Teh Siratul Dukul, Kema, Teh Andini, Tani Ubat, Teh Kokomol, Di RB, Asyikana, Ismail, Teh Pak Buru Dul, Ibar Bunera, Gusno, Ain Sugi, Pak Sofian, Bu Aspan, Bu Ain, Teh Gita, Teh Gina Jendri, Teh Sri Majalaya, Ruslan, Benindi, Usmana, jadi kita ini tentang kasanya, tentang kasanya sekarang ini tidak berkecil. Tentang saya, kamu AJPWE, kau cina mah, membagian soleh dia.
0: Katur nunggu nenek.
1: Sami-sami AJP pun tanya bisa ada kesalahan neneknya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak ragamnya. Dahlia pung, pung, ah.
0: Goyang. Bu Ani suka jadi hadir, suka tapi gak jadi-jadi. Ada Jenong juga masih pantengin katanya atas natapan tahajud. Alhamdulillah ya. Di belakangnya lagi ada siapa nih, Wargi Dahlia? Halo Begadang Dahlia. Ah iya mah. Perung ah. Hei, nama nges alu sorana merenanya. Nges mencerang merenanya.
2: Nges mencerang mana atuh mencerang?
0: Awa, hari bulan Juli manya meni.
2: Kan bulan iya, sudah bulan nanti.
0: Bulan naon.
2: Karena itu mah kan lagu mah kan bulan separo. Iba bulan muda.
0: Oh bulan muda, ayo nanti bener, masih tanggal muda.
2: Ala genah.
0: Ala genah. Ala genah. Sehat Danu.
2: Alhamdulillah AJP.
0: Ya senang yang kenalan Danu. Enceng ucup. Enceng ucup.
2: Enceng
0: ucup. Enceng nanti enceng gitu.
2: Enceng, enceng.
0: Macok, 1, 2, 3. Ucupna di ayun ucup
2: ayun aming ayun aming
0: kakak nyanyi iya nu burung gusti
2: lagu mainan penjara kada burung ya
0: rek naon atuh ieu cenah Jenong ah
2: saha Jenong
0: aya teh ngaya ngaranna Jenong
2: ah biasa nama Jenong teh
0: saha
2: tarang nak nong nong
0: naon nu nong nong
2: tarangna
0: ye. Oh tarangna.
2: Jenong teh gitu, tarangna nong nong.
0: Oh jenong teh.
2: Iya. Tarangna teh beki lega ye.
0: Saon nu beki lega? Sawah.
2: Sawah.
0: Gitu nya. Danu nuju naon ye teh?
2: Pan karek buka.
0: Nah lain sare deui atuh.
2: Geus
0: geus dalem
2: mah eta. Mun
0: sare deui. Oh, itu langsung init gawe.
2: Oh, itu nama langsung itu nama ieuna teh biasa ngerjakeun tugas.
0: Naon tugas naon sekolah? Tugas negara.
2: Ala genah.
0: Ala genah.
2: Ala genah.
0: Ala genah. Anu? Siap digogo?
2: Hayu siap.
0: Digogo.

0: Langgam no yang naon cenah danu?
1: Eta menangnya pasti diputar kenya.
0: Dan
1: terlalu sungguh terlalu.
0: Acan ya mun iso tahu di dunia teh. Biasa
1: mah pasti mah salit pagelaten.
0: Nah, can aya nu request ah. Can. Eta wae.
1: Eta
0: weh
1: itu mah ya asan mah.
0: Aku dijauhin ya gak apa-apa. Aku dimusuhin ya gak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun ya gak apa-apa. Kumaha cenah danu?
1: Kumaha teh? Kumaha teh?
0: Hayang deui.
1: Aku di.
0: Cain cek wargi dari atas senang. Angger si JP malamunnya si Danu lila cenang.
1: Bayar tuh nak. Nah, ya kirim-kirim nak aku kunane putri jika.
0: Tak nges, tak nges diwakilan kunane putri cenang.
1: Diwakilan kunane putrinya, entah nama. Karena iya mada pacar prot, iya mada maklum, entah nama dah. Anak dukun.
0: Maklum, 2 tahun tidak berjumpa di Gunung Kudo sama Danu.
1: Pakak buku pakak teranginan.
0: Alas ya tuh.

0: Alas ya jadinya. Ala genah jadinya.
1: Kudu apal ya kita lihat mah
0: ya. Iya atuh dah kudu apal boga.
1: Karakter penyiar dah kudu apal.
0: Iya jargon-jargonannya. Mun jeung AJP kumah jeung AJP. Ala genah. Ala genah.
1: Jadi AJP mah bisa mengedarkan ya nate nama-nama baru.
0: Aduh mengedarkan enggak tuh.
1: Kemana atuh mengedarkan?
0: Ieu di dinya teh, ieu. Membeledugan merenya. apa atuh ya merubah sebuah nama menjadi viral. Menjadi FYP.
1: Kemana FYP?
0: Ya aya kan aya nu sok geuning. Au eta teh saha eta teh awalna teh?
1: Eta teh
0: karanaon? Eta teh karena baretona cek aku teh ieu teh raja zombie. Au cenah kitu. Aya nu orang pasir luyu mah dateng ngeunaheun. Iman pasir luyu. Pasti senang. AJP abi mah tos pindah senang Karyung Bandung. Gentos ngarana jadi IRB. Kecilnya buat siapa?
1: Nama kalau warga dah lihat terang AJP-nya sehat-sehatnya. Terus dia dikirim aku nenek putrinya. Ya namanya. Kan itu namanya
0: Rano
1: kirim-kirim subuh pas seprot dan
0: tar gitu. Saya gitu Ari Sadarma geus gitu. Sadar eta teh. Bagi dahlia. Keur sadar eta teh nya. Banyak nu keur sare di gogo kuna Bang Goro. Bang Goro. Kibar bendera. Cenul si Hargem.
1: Aneh-aneh
0: deh. Ya. Gocin.
1: Yang luar kita lihat kita rehatnya.
0: Hatunuh.
1: Radio Pata Dahlia yang enak-enak lengkapnya Dahlia Plunga Gogo Goyang.
0: Auuu.

0: sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Seduh! Selamat jelek! Konsleng lucah kaluhur, syukur ngan jejek karena dada si jelek. Kiu!
1: Kamu kenteras, si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

Hatur nuwun Abah Iwan, jeneng baru nyampe sama Harante Epulante. Juga yang kembali ya, waalaikumsalam AJP sama Ahmad Sodikin di Medan.

0: Soleh Kansas Narigul juga hadir. Pengen nanamnya gelas, retak aja gocinnya buat para pejuang subuh. Mang Aji Raja Wali apa kabar? Cigadung hadir sekarang mah ya. Digoyang lagi warga Dahlia 7-3000-28-7-3-11-7-10 nya di Begadang lapar langgam langsung puter.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.
0: Begadang lapar langgam langsung puter. Siapa yang beruntung warga Dahlia? Halo. Begadang lapar. Hai Umi.
2: Itu udah tadi kata Nenek Putri suruh masuk Nenek Dada.
0: Iya benar ya. Akhirnya bisa.
2: Terus susah.
0: Iya dari tadi susah ya.
2: Tidak nomor dataran ngegogo ke aku.
0: Oh gitu.
2: Siang teh mau dosa. Itu ya di Facebook. Di grup sendirinya yang aku mau kan nggak ngegrup.
0: Gitu alasan nyeri hati. Gaskeun di gogo asik.

0: Jadi langgamnya pengen apa ini?
1: Pengen mangu.
0: Mangu aja?
1: Iya.
0: Oke, mangu. Mangu?
1: Iya dong, mangu. Iya, bukan ya. Mangu. Mangu?
0: Mangu? Iya, mangu. Tuh.
1: Tapi ada di Sunda, namanya mangu.
0: Tuh. Cek si danu getah gitu senaja besok ayah hilap hiji mending heh mending kemah gocin ya hukum
1: kamu si danu emang gak suka ngobok aku
0: enggak tukar juga sama
1: ya Allah grup mereka
0: kabah getara sena umi ya sekilang CS di kabah Iwan tuh jadi belum pada curhat danu ya mending ayah nama gocin hukum ya danu
1: suka dilewat ada yang enggak request yang mbak itu asal di segrup sama mereka we di jogo yang request yang jogo enggak si Danu mah
0: enggak nges enak gocennya buat Danu we nya me ingetin
1: dibeli pun
0: digocin buat siapa
1: gocennya buat Aa atuh
0: iya atuh thank you so much
1: buat nenek put
0: begadang lapar.
1: Begadang lapar.
0: Anggam.
1: Langsung putar hatur.
2: Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang. Langgam langsung putar.

0: 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik, Rung A, Go Go Go Goyang.
1: Pengapa mananya, saat acara begadang, bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya mah, sejam non-stop, sunan.
2: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin begadang.
3: Begadang
2: hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

Halo, terima kasih Pak Gidale sudah pantengin aja Jepang Konsep Torok Burung Gak Kerasa Jaya Pucung harus segera pamit undur ya. Terima kasih Tati. Insya Allah besok ketemu lagi di waktu dan juga jam yang sama ya. Aduh. Terima kasih juga buat Danu, Abah Iwan, terus juga buat Mang Ayi, Jenong, Bu Ani, Derry, ya, dan juga semua warga Dalia, Bos Aris, terima kasih, dan juga reng-reng anak-anak. Semuanya cing sarehat, cing balenghar, cing panjang umur, semuanya insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama ya. Pateng Radio, Pateng Dalia, anak-anak lagamnya Dalia, Prung Agu, Gugu, yang Assalamualaikum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut pergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya? Saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Untuk hari Kamis, hari yang ke-2 di bulan Juli 2026, dan bertepatan dengan hari yang ke-15 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Senang sekali di suasana pagi yang begitu bening dan hening, karena semua penghuni para lelaki-lelaki lagi tegang-tegangnya di depan media video yang saat ini sedang berlangsung antara Senegal dengan apa tadi bertanding dengan Belgia. Jadi acara Obsesi Pagi tentu tetap berlangsung, dan kita akan bersama sampai jam 4 nanti bersama Ustadz Andi Abdurrahman di hari ini. Senang sekali. Ustadz, assalamualaikum. Ustadz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepi ya jalannya?
1: Alhamdulillah.
0: Pada ngararentep gue biasanya nih nonton bola.
1: Tayyibat tayyib.
0: Semakin tayyib. Subhanallah.
1: Alhamdulillah. Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah Rabbul Alamin masih memberikan kenikmatan kepada kita, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia semuanya, sehingga kita bisa diperkenankan kembali untuk bersilaturahmi sekaligus bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, tentunya di frekuensi yang kita cintai, wargi, 101,5 Dahlia FM Bandung. Doa terbaik di sepertiga malam terakhir dari kami berdua di studio Dahlia FM. Semoga ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan anugerah kebahagiaan, keberkahan, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita soleh dan soleha, rezeki pun melimpah ruah dan barokah.
0: Amin ya Allah.
1: Dan tentunya segala amal ibadah yang kita tunaikan menjadi bagian amal soleh yang bisa menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kehidupan kita, meraih kehidupan yang bahagia, selamat fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah. Untuk yang bersantap sahur hari ini, Ustadz, pada hari Kamis ini yang akan melaksanakan saum sunnah Kamisnya, hari ini tanggal 2 ya?
1: Betul, tanggal 16 Muharram 1448 Hijriah.
0: 443 hari ini
1: Salat subuh.
0: Salat subuhnya 443.
1: Siap, insya Allah Bang Haji Abul.
0: Kita menyapa dulu untuk yang sudah siap bergabung, ini Nenek Ica juga sahur, Nenek. Oh benar, Ibu Ani di Sukajadi, Ibu Heni terima kasih, dan juga untuk Ibu Sa'dia, Ibu Nani Soreang, dan juga Ibu Ati Wike, Mama Epa, Teh Andini di Ujung Berung, Ibu Lilis Nur Laila, kemudian juga Ibu Kang Danu, ada Kang Wahyu di Rancamanyar, Ibu Siti Nurmalia, Ibu Tati Empoy tentu saja, dan Ibu Kayati, dan juga untuk Wak Uci, Ibu Lia Karapitan, Ibu Muti, Ibu Lilis, Ibu Lilim Halimah, dan Teh Mary juga terima kasih. Abi Gunung Sembung juga, kayak tegang nonton bola juga itu, antara Senegal dengan Belgium. Kemudian Teh Ane di Gunung Halurongga, Ibu Heni terima kasih juga untuk Abi, Teh Aida Gunung Halurongga, Ibu Dede di Bojong Mas, Pak Haji Mumu, sama Mami Hajah Iom di seputaran Cigentur, lalu juga Kakek Agus Sudrajat. Terima kasih untuk semua yang sudah siap bergabung di 0811-222-1015. Ibu Neni Soekarni, terima kasih Kang Aman Abadi, dan juga Ibu Tika Sartika, Ibu Suryat Suhayati Suryatna, Teh Depi di Ciwidey, Ibu Heni, dan juga untuk Ibu Haja Ida, Pak Haji Nana yang ada di Purut sama keluarga. Oh, ada Kang Lukman juga, terima kasih, yang ada di kawasan Cikadu. Abang suka keliru, Ustaz, antara Cikadu dengan Naringgul dengan yang ada di Balai Gede itu. Oh, yang kulihat kalau kita ke sana itu kelihatan dari atas itu.
1: Oh betul. Kang Lukman yang ada di Cikadu ya, mudah-mudahan sehat, ada dalam rahmat Allah sekeluarga.
0: Rising Star itu tuh. Pemain media sosial rising star itu.
1: Betul Ustaz. Sekali. Ibu Haja Ida dan Pak Jenana di Purut, mudah-mudahan sehat ya, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk Ayah Tahyudin juga sehat ya. Untuk
0: Ayah Tahyudin.
1: Tahyudin ya. Kemudian untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap, mudah-mudahan sehat. Tidak lupa juga untuk Wargi Dahlia yang ada di seputaran Burangrang. Ada pimpinan dan para majelis-majelis taklim, jamaah majelis taklim. Ada Fatul Mubin, ada Fatul Khair, ada At-Tawabin, ada Nurul Ikhlas, ada Al-Hikmah ya. Kemudian juga majelis taklim Nurul Huda, majelis taklim Al-Mubarakah yang ada di Nangkasuni ya. Kemudian juga majelis taklim Ar-Rahmah, majelis taklim Al-Huda yang ada di terusan Jalan Tanjung Sari di Antapani ya. Teh Jawarinda dan jajarannya juga kami ingin sampaikan silaturahim untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia FM yang semakin thayyib
0: ya.
1: Kemudian untuk para alumni-alumni jamaah umrah Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umrah Syakban, jamaah umrah Rabiul Akhir, jamaah umrah yang akan berangkat di bulan Agustus ya 2026. Mudah-mudahan semua wargi Dahlia dalam keadaan sehat dan siap-siap untuk bersama-sama bertolabul ilmi ya. Yang mana insya Allah Bang Haji Apul, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah saat Allah menguji kita.
0: Saat Allah menguji kita.
1: Ini mudah-mudahan menjadi namanya iktibar, pelajaran bagi kita untuk bisa menyikapi segala kemungkinan kejadian yang tengah dan telah kita rasakan saat ini. Mungkin wargi Dahlia ada beberapa ujian, baik itu berupa kenikmatan maupun ujian berupa ketidaknyamanan wargi Dahlia. Insya Allah bagaimana pandangan agama tentang hal itu insya Allah.
0: Karena yang datang dari Allah ini biasanya kita suka, apalagi datangnya protes, tiba-tiba kita protes batin.
1: Protes gitu, batin, bersuuzon,
0: kukulutus, naun-naun gitu. Tapi semua kalau kita ini nikmat sekali Ustaz.
1: Insya Allah.
0: Ya. Dan kita... jangan salah, kenikmatan yang begitu datang, anugerah yang luar biasa pun juga itu ujian juga Ustaz.
1: Ujian kenikmatan, ujian berupa ketidaknyamanan, semua itu berada dalam ranah yang perlu kita telaah, perlu kita pelajari agar kita bisa mengambil hikmah dari semua yang terjadi, semua yang kita alami bersama wargi Dahlia.
0: Yes, insya Allah. Untuk Mangkus juga terima kasih Kang Danu, Ibu Lilis Nur Laila dan juga Teh Andini yang semakin toyib. Mama Epa, Ibu Eti Wike dan juga ke atas Ibu Isnisa, Hasan Engkos, Teh Depi, juga ada Mangkus tuh di Kurdi dan keluarga Pak Agus dan juga Ibu Ici dan keluarga yang ada di kawasan ini nanti Sabtu subuh ya.
1: Insya Allah Sabtu subuh ada pengajian.
0: Mudah-mudahan tidak ada halangan.
1: Insya Allah.
0: Niat dan rencana pasti kita sudah pancangkan.
1: Insya Allah Bang Haji.
0: Alhamdulillah pagi hari ini ketika Allah menguji kita bersama Ustaz Andi Abdurrahman, mudah-mudahan bisa kita diskusikan nanti di season yang kedua di setelah jam 5 subuh setelah salat subuh nanti. Acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam setiap hari Sabtu, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis akan bersama Ustadz Andi Abdurrahman, dan sekarang hari Kamis kita akan bersama, coba kita lihat ketika Allah menguji kita.
1: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi dahlia rahmani Allahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah tentunya kita panjatkan kehadirat Allah azza wajal. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wargi dahlia yang dirahmati dan diberkahkan oleh Allah azza wajal, pada kesempatan kali ini wargi, insyaallah materi yang akan kita angkat ke permukaan berkaitan dengan saat Allah menguji kita. Wargi dahlia, ujian merupakan suatu hal yang pasti dirasakan setiap kita yang bernama manusia selama hidup. Dengan kata lain, selagi kita masih berada di atas bumi ini, masih berada di kolong langit ini, dipastikan ujian akan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang tidak akan diuji oleh Allah. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, bahasanya, dari suku mana ia berasal, pendeknya, setiap yang namanya manusia tidak akan terlepas dari yang namanya ujian. Namun seringkali dalam menghadapi ujian tersebut, terkadang kita berkeluh kesah, bertanya-tanya dalam pikiran kita, mengapa kita selalu diuji, bahkan pada titik puncaknya, terkadang kita menyalahkan dan berburuk sangka kepada Allah azza wajalla. Wajar memang wargi, jika manusia memikirkan dan mempertanyakan itu. Karena terkadang kerap ujian senantiasa melengkapi dalam kehidupan kita. Kegelisahan, kesedihan, ketidaknyamanan, atau bahkan di sisi lain pun kebahagiaan dan kenyamanan yang datang dalam kehidupan kita. Karena ini merupakan tanda, merupakan sebuah alamat pikiran kita bekerja untuk memproses suatu hal yang tengah kita rasakan. Ingat wargi dahlia, rumus kehidupan yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah tidak semata-mata Allah memberikan ujian kepada kita, baik ujian yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik ujian kebahagiaan maupun kesedihan, semua itu Allah berikan pasti di dalam ranah kemampuan kita masing-masing. Tidak mungkin Allah menguji sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Ini memberikan sebuah keyakinan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus memberikan hati yang besar bagi kita dalam menghadapi setiap ujian yang kita rasakan. Tidak mungkin wargi, tidak mungkin Allah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Setiap apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semua itu berada dalam lingkungan, ruang lingkup kadar kemampuan kita masing-masing. Setiap ujian akan berbeda satu sama yang lain. Ada kalanya hari ini kita diuji dengan kebahagiaan, maka tidak menutup kemungkinan besok lusa kita diuji dengan kesedihan. Hari ini kita diuji dengan bisa tertawa, tersenyum manis, dan tidak menutup kemungkinan pun besok lusa tergantikan wajah yang tadinya berseri-seri menjadi wajah yang murung dan masam. Semua ini adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita diuji oleh Allah azza wa jalla. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang hal ini? Bagaimana pandangan agama saat Allah memberikan ujian kepada kita? Tadi sudah disampaikan bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti berada dalam batas kemampuan kita. Tidak mungkin, wargi dahliyah, harus kita yakini ini. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita kalau kita tidak mampu untuk mengatasi ujian ini. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita. Tidak semata-mata Allah menurunkan ujian kepada kita kalau Allah telah melihat bahwa kita mampu untuk menghadapi, bahkan mampu untuk keluar dari masalah tersebut. Yakini ya saja itu. Terkadang ada putus asa, terkadang ada pikiran yang buruk kepada Allah, terkadang berburuk sangka juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini bisa terjadi? Karena terkadang ketika ujian datang kepada kita, misalnya dalam keadaan keterpurukan, kesedihan dan kegelisahan, sudah diawali dengan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri yang harus didasarkan pada menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah. Terkadang ini yang terjadi, wargi dahliyah ikhwatu fiddin azakumullah. Lalu apa yang perlu kita khawatirkan jika Allah telah menjamin segalanya? Allah menjamin kehidupan kita, Allah menjamin rezeki kita, Allah menjamin termasuk ujian yang Allah diberikan kepada kita. Allah telah menjamin semua ini pasti bisa kita lewati. Semua ini pasti bisa kita lewati dengan sempurna. Allah yakin itu. Dan Allah telah menjamin ketika Allah datangkan kesedihan kepada kita. Seolah-olah Allah mengatakan, kesedihan yang aku berikan kepadamu adalah kesedihan yang mampu kamu lewati dengan sempurna. Datang ujian lain, ketidaknyamanan, seolah-olah Allah mengatakan, ketidaknyamanan yang aku hadirkan di tengah-tengah kehidupanmu dipastikan kamu bisa untuk mengatasinya. Mengapa kita harus khawatir, wargi dahliyah? Mengapa kita harus sedih? Mengapa kita harus berkecil hati atau bahkan sampai berburuk sangka kepada Allah? Apa yang mesti kita lakukan dari ujian yang kita hadapi? Apa yang mesti kita kerjakan saat datang musibah bertubi-tubi dalam kehidupan kita? Sementara di sisi lain Allah menjamin kehidupan kita. Syaratnya mudah sekali. Penuhi segala kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Penuhi segala kewajiban-kewajiban kita yang Allah berikan kepada kita. Dan biarkanlah Allah memenuhi apa yang telah menjadi hak kita. Kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah yang telah menciptakan kita, maka biarkanlah Allah yang akan memenuhi dan memberikan apa yang telah menjadi hak kita. Dan terkadang kewajiban yang kita kerjakan ini belum selesai, hak kita sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita perhatikan, wargi dahliyah, kehidupan ini subhanallah begitu luar biasa kalau kita memandang dari kacamata agama. Begitu nikmat. Nikmat bertawakal. Nikmat bersabar. Tawakal itu indah. Sabar itu indah. Percayalah wargi dahliyah yang dirahmati oleh Allah. Setiap hal akan datang tepat pada waktunya. Masalah yang kita hadapi pasti ada ujungnya, di mana pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya. Ketika musibah menghampiri kita, jangan khawatir. Percayalah, suatu saat nanti dia akan datang sebuah pertolongan yang terkadang-kadang di luar batas kemampuan kita. Terkadang tidak dalam kekuasaan kita. Datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat dalam surat Al-Ghafir ayat ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi min sami'la alihi minasyaitanir rajim. Wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha bashirun bil'ibad. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah azza wa jal. Sesungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya. Serahkan semua kepada Allah. Selain kita meyakini ujian ini pasti berada dalam batas kemampuan kita, tidak mungkin datang ujian di luar kemampuan kita, maka di situ mengajarkan kita untuk besar hati. Tidak perlu berkecil hati, tidak perlu kita menyalahkan keadaan, atau bahkan kita menyalahkan orang lain sampai naudzubillah sampai menyalahkan Allah azza wajalla. Allah akan menyelesaikan semua ini. Nah, mengapa Allah senantiasa menguji kita? Mengapa Allah senantiasa menguji kita? Lihat berbagai sumber yang dapat menjadi referensi bagi kita untuk membesarkan hati kita dan sepenuhnya memberikan keyakinan total kepada kita saat kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayahanda ibunda warghidahliyah, ujian yang datang kepada kita bukannya sekedar penyakit, bukannya sekedar ketidaknyamanan, kegelisahan, kepedihan, kesedihan. Terkadang ujian pun datang berupa kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan, keteneran, anugerah, kenikmatan. Itu semua pun termasuk ke dalam bagian ruang lingkup dari ujian dari Allah. Lalu bagaimana pandangan Al-Quran saat Allah memberikan ujian kepada kita? Pertama, Allah menginginkan sebuah ujian yang diberikan kepada hamba-Nya memberikan kabar gembira kepada mereka yang senantiasa diuji oleh Allah. Bagaimana Fir'aun yang telah dicuekkan oleh Allah? Fir'aun tidak pernah sakit wargi dahli. Fir'aun tidak diberikan kegundahan, kegelisahan, kepedihan. Kenapa? Karena Allah sudah muak melihat perilaku dan tingkah laku Fir'aun. Maka bagi kita saat ini, bila ada kesedihan, bila ada ketidaknyamanan, bila ada di sisi lain keterpurukan, ini adalah kabar gembira dari Allah untuk kita. Lihat Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak semata-mata aku berikan sebuah musibah. Gitu kan? Berukan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'a wa naksim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Pasti kata Allah, aku berikan sebuah ujian kepadamu. Ujian ketakutan, rasa khawatir, rasa gundah, takut kekurangan ekonomi, kekurangan sandang pangan, kekurangan dalam bidang ekonomi, dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serba kekurangan, serba ketakutan, dan semua itu ada berkecamuk dalam kehidupan kita. Kecemasan, wa basyiris sabirin, aku berikan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa bersabar. Siapa mereka besar yang bersabar itu? Alladzina idza asabatshum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat orang-orang yang telah diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kabar gembira oleh Allah bagi mereka yang sabar dalam menghadapi ujian ini, mereka menyandarkan semua urusan, sesungguhnya aku datang dari Allah dan kepada Allah-Nya pun akan aku kembali. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Urusan kita, masalah yang dihadapi oleh kita, kembalikan kepada Allah. Ini memberikan sebuah isyarat kepada kita, bila datangnya ujian kepada kita, yang kita perlu lakukan adalah langkah pertama, meyakini ini ujian datang dari Allah. Yang kedua, kembalikan lagi ujian ini kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah sebuah vitamin yang hebat, formula dari Allah untuk kita. Kita bertawakal dulu kepada Allah sebelum kita memaksimalkan usaha kita. Terkadang kita mendahulukan dulu usaha dengan mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang ada dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah ini. Memang betul kita diperintahkan untuk mengatasi masalah ini dengan mengerahkan semua potensi dan kemampuan yang kita miliki. Tetapi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertawakal dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tawakal sebagai langkah awal dari musibah, dari ujian yang kita hadapi, wa may yattaqillah fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Allah akan memperingan musibah yang sedang kita jalani. Allah akan berikan kemudahan dan membukakan pintu-pintu jalan keluar. Ingat, satu musibah yang kita alami, satu musibah kesedihan yang kita rasakan, Allah akan bukakan ribuan pintu kebahagiaan yang akan menjadi pilihan kita. Hikmat wargi dahlia, ya. Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang senantiasa

gitu kan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik kita harus punya salah satu sifat yang namanya sabar. Karena kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan berada di muka bumi ini, maka tetap pondasi kita sabar, syukur, tawakal, berserah diri kepada Allah. Itu cara menghadapi kehidupan kita. Yang kedua, saat Allah memberikan ujian kepada kita, Allah untuk mengukur manusia yang benar-benar beriman dan mana manusia yang berdusta dalam keimanannya. Itu kembali lagi kepada kita, kebaikan juga bagi kita. Musibah datang, ujian menghampiri kehidupan kita, kesedihan, kegundahan, kebahagiaan, kenyamanan, Allah akan mengukur di antara kita siapa yang betul-betul beriman dan mana yang berdusta dalam keimanannya. Tiga aspek yang harus kita penuhi dalam keimanan yang utuh: meyakini dalam hati, menyampaikan dengan lisan, dan merealisasikannya dalam perbuatan kita atau dengan amal. Keteguhan hati, kelembutan lisan, dan perilaku yang sesuai dengan hati dan lisan ini adalah bentuk kebenaran dalam keimanannya. Tapi dusta dalam iman, mulutnya bilang innalillah wa inna ilaihi rajiun, tapi dalam batinnya ada buih, ada butir-butir batu tentang penyesalan dan berburuk sangka kepada Allah. Itu juga dusta dalam keimanannya. Terkadang kita mengatakan ini ujian dari Allah, lisan pun mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi amal ibadahnya menjadi menurun. Intensitas komunikasi dengan Allah, interaksi dengan Allah pun terganggu dengan adanya ujian itu. Ini dusta juga dalam keimanan. Maka gabungkanlah tiga hal aspek dalam kehidupan kita: hati, lisan, dengan perbuatan, jadi satu frekuensi untuk menghadapi ujian dan membutuhkan sekaligus menunjukkan kebenaran dalam keimanan kita. Kemudian yang ketiga, wargi dahliya ikhwatu fiddin a'azzakumullah, Allah menguji kita tiada lain Allah mengajak kembali kepada kebenaran. Allah menguji itu sama dengan bentuk kasih sayang Allah, mengingatkan hati yang senantiasa sedang lalai, menguatkan pribadi dalam keadaan lemah. Allah menginginkan kita kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar bila memang kehidupan kita jauh dari ranah kebenaran. Di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 168, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan yang artinya, dan kami pecahkan mereka di dunia menjadi beberapa golongan di antara mereka, ada yang soleh dan ada juga yang tidak soleh, dan kami uji mereka dengan nikmat dan bencana agar mereka kembali kepada kebenaran. Allah menguji dengan kebaikan, Allah menguji dengan kenyamanan, di sisi lain pun Allah menguji dengan bencana dan malapetaka. Semua itu dilakukan oleh Allah dengan satu tujuan, agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala wargi dahliya. Ingat ayahanda ibunda wargi dahliya dimanapun wargi berada, setiap ujian pasti ada hikmah dibalik semua itu. Terkadang kita mampu membuka hikmahnya apabila ujian itu telah selesai. Kita ambil contoh misalnya bagaimana Allah memberikan pelajaran tentang musibah, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Ketika ditinggalkan oleh keluarganya, ketika kehidupannya dari kehidupan yang mapan dijungkir balikan oleh Allah menjadi kehidupan yang serba kekurangan. Bagaimana Allah memberikan penderitaan dengan penyakit kepada Nabi Ayyub dengan waktu yang tidak sebentar. Bertahun-tahun Nabi Ayyub melalui ujian yang Allah berikan. Apa yang terjadi wargi dahliya? Nabi Ayyub sabar dalam menghadapinya, mengingat betapa banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Lalu dia pun menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah hikmah dan pelajaran dari semua yang dialami. Apa yang terjadi wargi dahliya? Ketika semuanya didasari dengan kesabaran, kesadaran, bertawakal kepada Allah, semua

0: yang tadinya dijungkir balikan oleh Allah, maka Allah kembalikan lagi pada situasi dan kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu menunjukkan betapa baiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita. Allah pun memberikan dasar untuk menguatkan keimanan kita, agar dalam kehidupan kita betul-betul memiliki kesadaran dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah jazakallahu khairan. Terima kasih. Tentang ketika Allah menguji kita dengan berbagai warna yang disampaikan, yang kita terima berupa sinyal-sinyal yang kalau kita tidak pahami dan kita tafakurin, ya Ustaz.
0: Iya, insyaallah.
1: Kita harus azan subuh dulu ini, nanti kita lanjut lagi setelah jam 5 subuh, setelah kita mulai lagi dengan dialog kita. Banyak yang dapat ujian-ujian dari Allah ketika kita diuji, bagaimana kita menyikapinya. Mudah-mudahan bisa menjadi dialog yang begitu menyenangkan untuk kita bersama di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman pagi hari ini.
0: Betul sekali warga Dahlia, maka tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Ya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
5: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi, baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon Rp4 juta, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

0: di pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Ya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM. Nak Bandung Goyang. Sik asik.

0: Bismillah, alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita akan langsung bergabung lagi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Hari Kamis ini bersama Ustaz Andi Abdul Rahman yang siap kita berdiskusi, berbagi ilmu dan bertanya tentang ketidaktahuan yang belum kita pahami. Kita perjelas lagi atau sesuatu yang pernah kita ketahui tapi masih ada keraguan. Yuk kita diskusikan di sini di acara Obsesi Pagi. Ini tema kita hari ini tentang Allah menguji kita dengan berbagai sudut ujian dan berbagai angle yang sering kita tidak sadari, menyadarkan kita. Tapi kalau kita sudah paham, kita biasanya agak tenang meskipun ada sedikit kecemasan dan kegelisahan. Alhamdulillah juga sudah bergabung Warki Dahlia yang melalui pesan singkat. Ada pertanyaan, dipersilahkan di 0811-222-1015. Terima kasih untuk Ibu Kayati yang sudah masuk juga, Ibu Puspa, Ibu Kokom. Hai Ibu Kokom, Ibu Aja Entin di Kebon Gedang, Uni di Karapitan. Terima kasih juga untuk yang sudah gabung berikutnya, ada Ibu Tati Empoy. Siapa lagi, kita tunggu untuk siap bersama di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Dan pagi hari ini juga sudah bergabung Nenek Indah Cipta Lahap dan juga Kang Lukman yang ada di Cikadu. Jadi ingat Kang Lukman, Abang Teh Haja Neng di Sarijadi, Ibu Haja Oneng di Sarijadi Ujuk, Mama Iu. Apa kabar pagi hari ini juga untuk Po Oneng dan juga untuk Asam Jabota. Juga untuk Teh Jahmira dan Kang Haji Cece juga kami ucapkan salam. Mudah-mudahan semakin sehat si cantik bungsu yang kemarin sempat kurang baik kesehatannya. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir doa kita, semoga menjadi bagian amal soleh yang kita tunaikan sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah dan tengah kita rasakan saat ini. Semoga Allah memberikan pahala dari ketaatan kita dan doa-doa kita segala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan yang dilayangkan oleh Wargi Dahlia, kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk pengajian rutinan kita ya di hari Sabtu, insya Allah kita mengadakan kajian rutinan di hari Sabtu ba'da sholat subuh, yaitu di Masjid At-Tawabin yang bertemakan tentang sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, insyaallah kami akan ada pengajian rutinan di hari Sabtu di setiap Ahad pertama dan Ahad ketiga. Kami undang seluruh wargi Dahlia yang berada di lingkungan Karapitan, ya, Sadakeling, Burangrang, Kosambi, Cicadas, ya, Ancol, untuk bergabung di Masjid At-Tawabin wargi Dahlia, ya.
0: Di sekitaran Jalan Mung.
1: Betul, di sekitaran Jalan Mung wargi Dahlia, pukul 5 pagi sampai dengan waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita untuk bisa menghadirinya insyaallah. Kemudian untuk program Manasik Umrah yang kedua, insya Allah kita akan laksanakan di hari Sabtu juga pada pukul 8.30 di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Kami undang seluruh jamaah umrah yang akan berangkat melaksanakan ibadah umrah di tanggal 2 Agustus 2026. Ya. Waktu manasik kita pukul 8.30 di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Mudah-mudahan semua jamaah bisa hadir dan kita akan melaksanakan dan melanjutkan materi di manasik umrah yang kedua. Kemudian juga kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda semua bagi putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi putra putri yang saleh dan saleha. Apa yang menjadi harapan, keinginan dan cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah dan kita diberikan kemampuan oleh Allah Jalla Jalalu untuk bisa memberikan kebahagiaan, perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada mereka insya Allah dapat mendatangkan pahala dari Allah dan kita pun bisa bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Bagi wargi yang ingin melihat dan menyimak kajian-kajian ilmu kita yang kami simpan, yang kami layangkan di video-video pendek, dapat Wardi kunjungi di TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana Wardi ya.
2: Video ya.
1: Betul, short video.
2: S-H-O-R-T.
1: Short video Wardi Dahlia. Mudah-mudahan dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjadi wasilah kebaikan yang bisa mendatangkan pahala. Sedikit ilmu yang kita berikan semoga bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan, dan bermanfaat pula dan dapat kita amalkan untuk kita semua yang menyimaknya insyaallah. Amin ya Allah,
0: amin, ya Allah. Allah. Amin. Silakan Wardi Dahlia yang ada ingin disampaikan di 0811-222-1015 itu nomor WhatsApp Radio Dahlia FM. Pagi hari ini TikTok, nah karena dipersiapkan untuk live acara Kopi Dangdut ini tuh sudah pada datang Erlan. Saya bilang tadi Erlan siarannya di salah satu tempat nanti jam 6 ya bersama Adri itu juga tuh. Yuk kita siaran obsesi aja. Ini juga abang gak bisa mengirim mungkin ke teman kita, biasa ada video yang tadi sempat kita rekam untuk
1: betul
0: untuk ini ya. Mudah-mudahan ini karena handphone untuk mengirim sudah abang ini sampai dibawa di oleh mereka untuk keperluan live di salah satu tempat hari ini ya.
1: Betul sekali.
0: Terima kasih, tapi live di TikTok maaf di apa, Facebook. Ya. Insya Allah bisa Wardi Dahlia lihat di akun Facebook Radio Dahlia pagi hari ini. Untuk kebersamaan kita dan pertanyaan ini langsung kayaknya banyak sekali. Ada yang ingin disampaikan juga yang Mama Haji Nur Adil juga sudah sama Papa Pak Salim ya Ustaz.
1: Pak Salim dan keluarga mudah-mudahan sehat dan ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Untuk Ibu Hajah Imas Juwariah yang ada di Balai Endah dengan para jamaahnya juga mudah-mudahan sehat wal afiat insyaallah. Kemudian juga bagi Wargi Dahli yang ada di Bandung Timur ada Abi ya.
0: Abi sama Bunda
1: Siti Marnya mudah-mudahan sehat, ada dalam rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita sama-sama untuk tetap bersemangat Wargi Dahlia, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita insyaallah.
0: Insyaallah. Alhamdulillah pagi hari ini juga siapa lagi? Sudah ada siap pertanyaan Ustaz sambil siap. Kita nanti sambil kita mengabsen atau menjumpai yang sudah bergabung pagi hari ini di acara Obsesi Pagi obrolan seputar syariat Islam. Sekali lagi nomornya di acara soalnya siaran aduh dua tempat nih ditanganin di sini satu tempat. nggak ada kasepnya tuh. Ih siapa menik itu nyaho kasep tiba heula gitu tuh Den. Bu Jayum, terima kasih juga sudah masuk ke
1: sana. Bu Jayum,
0: dan Jayum, Ibu Eha juga yang pagi hari ini Pi Mumuk. Wargi Dahlia, silakan bertanya sekali lagi di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Ini ada pertanyaan datang dari yang lama kita ketemu, kemana aja Teteh yang baik cantik ini Teh Haji Aida di Gunung Halu enggak?
1: Oh iya baik Aida.
0: Apa kabar Teh Haji? Bang, assalamualaikum.
1: Toyib bang. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah. Ini kan kalau ada kegiatan Teteh selalu enggak mikirin diri sendiri, selalu bareng sama teman, rekan kerja. Pas giliran mereka enggak mikirin Teteh. Dia mah mikirin diri sendiri masing-masing. Itu cobaan atau ujian untuk Teteh untuk selalu berbuat baik tapi sakit hati kebaikan Teteh enggak dianggap.
1: Manusia.
0: Kita kadang-kadang ketika kita begitu habis-habisan ketika ini lalu kurang begitu direspon, bahkan sepertinya enggak ada jejaknya gitu-gitu dan enggak ada ininya. Benar. Sakit hati kalau jujur ini buat tapi sakit hati ada kebaikan Teteh enggak dianggap. Bagaimana Ustaz?
1: Baik, Teh Aida di Jabal Halurangga.
0: Nurdin
1: ya.
0: Tong dirubah ngaran bisi jangan bisi si jebian ku Teteh Bang Apun tong Nurdin lain Rudin.
1: Jazakillah khair untuk Teh Aida di Jabal Halurangga juga Kang Nurdin ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Terkadang kita fokus untuk memberikan perhatian lebih kepada orang lain dengan tujuan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
2: Tapi ada orang memang hatinya itu begitu ya, enggak mau membantu gitu.
1: Ada ya? Ada Bang Haji Abdul. Ini adalah bagian dari ibadah untuk kita. Ya, in ahsantum ahsantum. Setiap kebaikan akan kembali kepada kita. Mas, saat Teh Aida ataupun wargi Dahlia yang lain fokus pada diri sendiri, juga mengajak orang lain bersama-sama dalam kebaikan, nah tentunya kita akan mendapatkan pahala dari amal ibadah tersebut. Allah tidak akan berpaling, Allah tidak akan lalai dari setiap apa yang kita lakukan, termasuk amal kebaikan. Kita mengajak orang lain bersama-sama dengan teman dalam melakukan kegiatan, aktivitas pengajian bersama-sama, misalkan, kemudian bersilaturahim bersama-sama, itu menunjukkan kesempurnaan iman kita. La yu'minu ahdukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna, tidak dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai, mengasihi orang lain sebagaimana dia mengasihi dan mencintai dirinya sendiri. Jadi insya Allah Taida, kita akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut. Nah di sisi lain, orang lain justru sebaliknya, dia malah meninggalkan kita, tidak mengajak kita dalam momen, dalam acara ataupun kegiatan tertentu. Ya, itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk mengukur kadar keimanan mana manusia yang benar-benar beriman, menjalankan syariat, hati, lisan dengan perbuatannya sesuai, dan mana orang-orang yang dusta dalam keimanannya, gitu kan. Berarti itu sudah menunjukkan bahwa insya Allah diri kita berusaha semaksimal mungkin memiliki iman yang sempurna dan benar-benar beriman kepada Allah, dan mungkin di hadapan kita dihadirkan teman-teman yang berdusta dalam keimanannya. Lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Allah akan menguji di antara kita saat kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji siapa di antara kita yang benar-benar imannya dan mana orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Maka Taida, janganlah lelah dalam berdakwah. Janganlah lelah dalam berbuat amal kebajikan walaupun tidak dibalas sesuai dengan harapan kita. Karena Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang telah kita lakukan. Lihat dalam surat Fusilat ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa yang baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata kata yang terbaik, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun perilaku orang lain berbeda kepada kita, balasannya berbeda kepada kita, janganlah pernah kita lelah dalam berdakwah, janganlah kita lelah dalam berbuat amal soleh, dan janganlah banyak berharap dari balasan manusia. Semakin banyak kita berharap balasan dari manusia, semakin besar pula peluang untuk menghadapi dan merasakan kekecewaan tersebut. Maka sandarkanlah semua ini semata-mata untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala
2: bisa. Jazakallahu Ustaz Taida, Taida di Gunung Halurongga, dan ini ada pertanyaan dari Bu Hajah Iom.
1: Yang
2: cantik lagi nih pagi hari ini Ustaz.
1: Siap.
2: Orang nyebut cantik bisa ada cemburu. Pak Haji cemburu.
1: Api mumung.
2: Emang bang betul tenang. Api sehat ya Api ya. Alhamdulillah. Kapan kita manggung lagi Api bareng?
1: Subhanallah.
2: Bismillah. Assalamualaikum dari Gua Jaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Taib.
1: Taib.
2: Semakin taib. Pertarusan di Bunda Hajah Iom Pak Ustadz Pak Abdul. Bentuk ujian kehidupan yang diberikan kepada manusia untuk menyaring, membersihkan dosa dan mengukur kualitas keimanan seseorang. Ciri-ciri naon wae jika seseorang atau nabi kaum yang sedang mendapatkan ujian dari Allah yang seperti itu Ustaz.
1: Baik.
2: Jazakillahu khair. Dari Bunda Jaiom, salam ke Dede K. Dari Bunda.
1: Masya Allah.
2: Teteh nante kewe kia nante.
1: Luar biasa ya. Ini jazakillahu khair untuk Bunda Jaiom di Cigentur Majalaya, juga Api Mumuh ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, bentuk dari ujian yang Allah berikan kepada kita itu beraneka macam. Misalnya dapat dilihat dari surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155. Di situ Allah mengatakan wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tsamarat. Ini salah satu bentuk dari ujian Allah, ketakutan, kekurangan sandang pangan, gitu kan? Kemudian kegelisahan, kesedihan, kepedihan, itu bentuk dari ujian yang Allah berikan kepada manusia. Dalam surat Al-A'raf sendiri pun, wargi dahlia, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penjelasan juga tentang bentuk dari ujian yang Allah berikan. Dalam surat Al-A'raf ayat 168, dan kami pecahkan mereka di dunia menjadi beberapa golongan, di antara mereka ada yang soleh dan ada juga yang tidak soleh, artinya yang kufur, yang kafir. Dan kami uji mereka dengan nikmat dan bencana agar mereka kembali kepada Allah dalam jalan kebenaran. Bencana dan kenikmatan pun bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Lalu bagaimana ciri-cirinya saat orang diuji dari dari kesabaran, diuji dengan keterpurukan ataupun kenikmatan? Saat seseorang takwa kepada Allah, saat seseorang mengabdi kepada Allah dengan sepenuh hati, maka di situ akan diberikan ujian untuk mengukur sejauh mana kekuatan dan kadar keimanan seseorang. Bila wargi dahlia semua insyaallah saat ini dalam keadaan taat kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pasti tidak akan terlepas dari namanya ujian. Ujian untuk mengukur kadar keimanan kita, siapa di antara kita semua yang benar-benar iman, benar-benar takwa dan bulat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Allah akan memisahkan mana yang benar-benar beriman dan mana yang berdusta dalam keimanannya. Selain itu juga wargi dahlia, bentuk atau ciri orang-orang yang mendapatkan ujian itu, Allah Subhanahu wa taala saat diberikan ujian, apakah dia itu semakin dekat dengan Allah dalam artian serius dalam beribadah atau lalai? Kemudian apakah diberikan ujian ini mereka sabar atau aral? Gitu. Dapat dilihat dalam surat 47, surat Muhammad ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh kami benar-benar menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar jihad di jalan Allah dan bersabar di antara kalian, dan kami uji hal itu untuk kalian semua. Nah, ini adalah bentuk ciri orang yang diuji oleh Allah, mengukur kesabaran dan keseriusan dalam ibadah. Terkadang banyak orang yang ketika diberikan kenikmatan wargi dahlia, diberikan keburukan, kesedihan, imannya naik, kembali kepada Allah dari sakit, udah pilih takut meninggal, takut wafat, imannya ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan, amal ibadahnya diseriuskan. Tapi ketika diganti kesedihan dengan kenikmatan, terkadang kita lalai dan lupa saat mendapatkan kenikmatan. Lupa padahal diri, itu bentuk ujian juga.
2: Lupa diri, ya.
1: Lupa diri dan lupa daratan.
2: Bahkan
1: gitu
2: bagi kita. Kesombongan di iblis diancikan.
1: Betul.
2: Oh ini mah hasil orang sorangan.
1: Nah itu tadi, sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang berhasil diuji oleh Allah dalam bentuk keterpurukan, dalam bentuk kekurangan, tapi banyak manusia yang lalai ketika diberikan ujian dari kenikmatan. Makanya ada dua prinsip dalam urusan agama ini: bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan dan bersabar atas ujian yang Allah timpahkan kepada kita. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Jazakallah Ustaz. Terima kasih Bu Haja Iyom, Api Mumu, dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya lagi. Ini karena sudah 30 waktu. Insyaallah bersama Ustaz Tandi Abdul Rahman kita berdua siaran sampai jam 10 pagi dan lanjut lagi akan jalan-jalan.
1: Dengan budah di dia.
2: Ninggalin dulu. Ini lelah gitu.
1: Subhanallah.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
2: Dari Mulia di Karapitan.
1: Iya.
2: Setiap masalah itu termasuk ujian. Ini pertanyaan datang. Dan dalam menghadapi ujian, apakah harus ikhlas atau sabar dulu?
1: Ikhlas. Ini yang baru kita
2: bahas kemarin.
1: Ayo. Baik, Thayyib, ini luar biasa ya.
2: Nanti pertanyaan berlanjut nanti besok di Patul Mubindo. Di Atawabina, di Sabtu Subuh, teramai lagi tuh Ustaz. Kalau untuk diuji dia ini, digodaku ke bola atau diuji ku dingin, apa lagi mau meriksa itu lah.
1: Insya Allah.
2: Kapa Agus lah sama Ibu Iti. Biar rame.
1: Masya Allah. Baik, jazakillah khair untuk Ibu Lia di Karapitan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ketika kita menghadapi ujian yang datang dari Allah, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ujian itu? Ikhlas dulu atau sabar dulu? Gitu kan? Baik. Wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah amalan berat dalam ibadah kita adalah ikhlas. Ya. Amalan yang paling berat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah menggantungkan semua amal ibadah semata-mata hanya mengharap validasi, penilaian dan pahala dari Allah semata.
2: Allah yang motret.

0: Allah tetapkan kepada kita, maka akan muncul dua-duanya langsung, antara sabar dan ikhlas. Tidak mungkin ikhlas dulu baru bersabar. Tidak dulu bersabar langsung ikhlas. Meyakini terlebih dahulu bahwa semua ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa ujian ini semata-mata untuk mengukur kadar keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan dua hal ini warga dahli akan muncul berbarengan. Kalau sabar pasti ikhlas, kalau ikhlas pasti sabar. Ini akan selalu berdampingan warga dahliyah, karena yang terkadang bila sabar dulu ikhlas enggak mungkin akan datang kalau tidak sabar. Ikhlas datang enggak mungkin kalau tidak sabar. Maka dua-duanya ini akan muncul berbarengan saat kita menyadari bahwa ini ujian datang dari Allah untuk mengukur kadar keimanan seseorang. Kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan dalam keimanannya, benar-benar beriman kepada Allah, dua sifat ini akan langsung muncul tanpa dikomandai oleh kita. Tanpa dikomando langsung muncul. Ikhlas ini ketetapan dari Allah, maka bersabarlah karena Allah akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Gitu Ibu Lia ya. Wallahu ta'ala.
1: Ya, Ustaz, terima kasih Ibu Lia. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan berikut lagi. Meluncur dan terus, kalau sudah jam 6 atau jam 5.30-34 sekarang, itu luar biasa.
0: Subhanallah.
1: Mudah-mudahan bisa ditampung. Demikian.
0: Subhanallah.
1: Eta Wa Luqman juna.
2: Allahu Akbar. Warga Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Dari jam 4 sampai jam 6 pagi, acara obsesi pagi ini ada pertanyaan agak-agak ya. Kita harus pahami dengan cermat dulu Ustaz ya.
0: Insya Allah.
1: Dari 2416 ya. Apa masih Abang harus menghapus sebut namanya? Mudah-mudahan jangan dulu ya, karena saya agak sensitif tentang kehidupan keluarga yang kita cintai. Assalamualaikum Pak Ustaz Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyuhunkan solusina, gaduh putra sambung, tapi tadina ngadopsi. Oh ya, jadi anak tiri ini dari adopsi juga Ustaz ya. Nah, nih di wihkeun ka ibuna deui teu nampi anu ngadopsina tos almarhum. Nah, jadi yang mengadopsinya sudah almarhum. Karena ini kan apa istri apa ini ya. Jadi ini nah. Anak ini sebenarnya anak-anak istri ini anak adopsi gitu kan. Terus mau dipulangkan lagi karena kita sebagai laki-laki ini anak adopsi, kalau anak istri sendiri sih boleh mungkin. Nah ini tapi sudah tenampi ibu nak tenampi yang ibu kandungnya tadi.
0: Ibu kandungnya tidak
1: ibu kandung menerima. Anak ini tadi.
0: Baik.
1: Bagaimana solusinya Ustaz ini kalau
0: baik.
1: Kejadian ini?
0: Baik. Jazakumullah
1: khair. Ini demi kebaikan dan kebaikan juga semuanya tuh ya, mencari kebaikan untuk ini dunia akhirat itu begitu.
0: Betul. Baik. Jazakumullah khair untuk hamba Allah 2416 atas pertanyaan yang dilayangkan. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan jalan keluar. Amin. Dan kita dapat kita mampu mendapatkan solusi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dari Allah Rabbul Alamin ya. Pertama warga dahliyah, putra sambung itu berbeda dengan anak kandung. Anak sambung dengan anak kandung berbeda. Nah, berbedanya apa? Kalau anak sambung itu tidak boleh menasabkan kepada orang tua sambungnya. Terus tidak boleh.
1: Nasab ya Ustaz, ya. Darah, garis darah.
0: Betul. Ya, jadi warga dahliyah, anak sambung tidak boleh dinasabkan, dikaitkan dengan orang tua yang mengurusnya. Orang tua sambungnya tidak boleh. Misalkan Pulan bin yang menyambungnya misalkan Deni. Misalkan Andi bin Deni, gak boleh. Anak sambung tidak boleh dinasabkan kepada orang tua yang mengadopsi. Tetapi tetap anak sambung itu harus menasabkan kepada orang tuanya, yaitu kepada bapaknya. Gitu kan? Satu. Yang kedua, anak sambung tidak berhak untuk mendapatkan waris. Anak sambung tidak mendapatkan hak waris, hanya saja boleh mendapatkan hadiah dari orang tua sambungnya. Kemudian yang ketiga warga dahlia, anak sambung ini tidak boleh dinikahkan oleh orang tua sambungnya. Tapi harus

0: tunakan wali.
1: Apalagi kalau perempuan cari ya, wali.
0: Ya, misalkan anak perempuan ya. Nah,
1: kalau dia perempuan anak sambung kita cari wali
0: bapaknya. Cari wali bab, kalau ada bapaknya, kalau dalam... tidak wali hakim dari KUA. Itu.
1: Kalau ya. Dia punya kakak? Kalau dia punya kakak?
0: Kalau dia punya kakak tapi tidak ada bapaknya, kakaknya boleh. Kakak laki-laki ya.
1: Laki-laki.
0: Nah, itu hal yang perlu kita ingat dan perlu kita catat baik-baik wargidah. Nah, kemudian ada yang lebih penting juga, yang tidak kalah penting daripada itu. Saat kita mengetahui ini anak kandung, anak sambung, maka yang mengadopsinya harus memberitahu kepada anak tersebut bahwa engkau ini adalah anak sambung, bukan anak kandung. Sampaikan. Untuk apa disampaikan wargi dahlia? Tujuannya tiada lain untuk bisa menjawab yang tiga tadi yang disampaikan. Bahwa menasabkannya bukan bin orang tua yang mengadopsi tapi menasabkan kepada orang tua yang melahirkan, gitu kan. Kemudian tidak berhak mendapatkan waris, hanya mendapatkan hadiah ketika ini anak sambung perempuan yang berhak menikahkannya adalah bapak kandungnya atau kakak laki-laki kandungnya atau paman laki-laki atau uak laki-laki dari dirinya, atau bisa mewakilkan kepada wali hakim KUA, gitu wargi dahlia ya. Itu perlu disampaikan untuk masa depannya agar dia jelas dan tahu tentang kedudukannya. Mau kondisi apapun, sedih ataupun bahagia, ataupun kondisi apapun, ini menjadi tanggung resiko kita. Disampaikan bahwa engkau adalah bukan anak sambung, anak kandung, tapi kau anak sambung. Ya, sampaikan kondisi dan status yang sebenarnya. Nah, kalau misalnya sudah jelas, ini sudah sampai nih pada puncak kan, harus dikembalikan kepada orang tuanya. Kembalikan kepada orang tuanya, ini langkah yang benar. Dikembalikan lagi pengasuhannya kepada orang tua yang sebenarnya. Tapi ternyata memang orang tua yang sebenarnya tidak menerima dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syariat, ya tentunya dia berdosa wargi dahlia. Berdosa. Kenapa? Karena dia telah berkhianat yang telah diamanatkan oleh Allah berupa anak. Anak ini adalah amanah dari Allah. Maka saat Allah memberikan amanah, maka jalankanlah sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk menjalankan amanah itu. Jangan sampai berkhianat. Kalau menolaknya sama dengan kita berkhianat dan durhaka kepada anak. Nah, ini terkadang kan kita lebih banyak mengetahui orang tua ya. Anak durhaka kepada kita selaku orang tua. Terkadang kita lalai bahwa kita pun sering melakukan kedurhakaan kepada anak. Apa diantara kedurhakaan orang tua kepada anak? Satu, tidak mendidik anak dengan benar, mendidik syariat, durhaka kepada anak. Yang kedua, tidak mengakui bahwa itu adalah anak pribadinya, anak kandungnya, itu pun durhaka kepada anak. Akan menyakiti siapa? Anaknya, sampai juga menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan saja wargi dahlia, mudah-mudahan orang tua kandungnya ini diberikan kelembutan hati oleh Allah dan bisa menerimanya. Ini yang berdosa orang tua yang tidak menerimanya, sementara orang tua sambungnya insyaallah telah mendidik, membesarkan, memberikan arahan dan pendidikan agama, insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah. Dengan catatan keempat hal tadi tolong untuk disampaikan dan
1: ujian
0: dijalankan
1: juga, itu masuk
0: bagian dari ujian. Karena innama amwalukum wala auladukum fitnah. Karena sesungguhnya harta dan anakmu itu adalah bagian ujian darimu. Seperti yang disampaikan oleh hamba Allah ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Hatur nuhun, terima kasih jazakallah untuk Kang Muslih. Dan kita langsung pertanyaan berikutnya.
0: Ya.
1: Ini ada Teh Depi.
0: Ya.
1: Ibu Depi ya. Cibidei. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Tayyib, semakin tayyib.
0: Semakin tayyib.
1: Seru ya Ustaz kita kalau menghadapi ujian ini.
0: Subhanallah.
1: Ketika saya mendapat ujian hidup berupa kepahitan, saya selalu menganggap ujian itu diundang oleh dosa saya. Sehingga saya tidak terlalu sakit hati dan bersuuzon kepada Allah.
0: Husnuzon mungkin ya.
1: Tulisannya di sini nih.
0: Oh.
1: Sehingga saya tidak terlalu sakit hati dan bersuuzon kepada Allah.
0: Oh iya.
1: Ya coba redaksinya begitu ya Ustaz. Dalam menghadapi ujian tersebut, agar saya kuat, saya selalu menganalogikan sebelum menjadi indah kupu-kupu si rama-rama melalui proses panjang. Ulat yang menjijikan, berbulu dan gatal, kan gitu Ustaz ya?
0: Betul, betul.
1: Sebelum dia bermetamorfosis. Pada prosesnya, selain mencari jalan keluar, saya selalu berzikir dengan doa Nabi Yunus. Yang jadi pertanyaan, apakah zikir lain untuk menguatkan hati dan agar saya cepat tahu hikmah dari ujian tersebut. Sebentar, apa kemarin saya ada sambungannya. Terima kasih Ustaz. Bang Apul, jajakan.
2: Terima kasih untuk TDP yang ya. Ada di Cimidai.
0: Baik.
2: Pelajaran ya,
0: luar biasa. Ini pelajaran ya bagi kita semua. Ini ujian yang berharga, Wargi Dahlia, untuk Teh Devi, Ibu Devi yang ada di Ciwidey. Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Ibu Devi di Ciwidey ini insya Allah telah benar. Bahwa setiap ujian berupa kepahitan, kegelisahan, kegundahan itu dianalogikan kembali kepada diri kita bahwa semuanya ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk mengugurkan dosa dan kesalahan kita. Karena begini,
2: kayak nokta yang kurang baik masa lalu itu, apakah kita karena suudon tadi memang aku punya nokta tidak baik waktu itu.
0: Ya, gimana Ustaz? Betul. Karena gini, orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah ketika diberikan ujian, dia menyadari mengembalikan semua ujian ini pada diri sendiri, artinya ada dosa dan kesalahan yang dengan ujian ini mampu menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Ini adalah perilaku yang sepatutnya lah menjadi pelajaran dan harus diambil contoh ini. Karena setiap, kata Allah di dalam Al-Quran, setiap ujian yang menimpa kita itu beralaskan atau berdasarkan dari dosa-dosa yang lalu yang kita tunaikan. Artinya bukan Allah ingin membalas, bukan. Bukan Allah ingin mengazab, bukan. Tapi ini bentuk kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah melihat ada dosa dan kesalahan yang tidak bisa dihapuskan dengan amal ibadah lain kecuali hanya dengan ujian ini. Ini cara cepat, cara instan Allah untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Sehingga orang yang sabar dan sadar mengembalikan lagi pada orang pada diri sendiri. Tidak menyalahkan orang lain apalagi sampai bersuuzon kepada Allah. Na'udzubillah. Kembalikan lagi, oh iya, ujian saat ini yang saya rasakan ini adalah dosa-dosa saya yang lalu. Kita akui semua itu. Dan nanti akan terasa ringan ujian yang kita jalani ini, Warga Dahlia. Karena apa? Karena kalau kita menyadari hal itu saat menjalani proses ujian ini, Warga Dahlia, seolah-olah Allah sedang membakar dan mengululuh lantahkan, mengoyak-ngoyak dosa dan kesalahan supaya jatuh dari jiwa raga kita, menjadi bersih dengan ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Nah, saya sering berzikir dengan zikir Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan lain selain Engkau ya Rabbal Alamin, gitu kan. Ini sebuah ujian, sebuah zikir yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika Nabi Yunus dimakan oleh lauk paus. Oleh ikan, Wargi Dahlia, ya, dimakan,
2: dibawa ke dalam air kebayang,
0: dibawa ke bau, air ya? Di dalam laut. Ya, itu dianalogikan oleh para ulama ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus berada dalam kedalaman laut, berarti itu menunjukkan kegelapan yang berlapis-lapis.
2: Oh iya.
0: Itu menunjukkan bahwa saat kondisi masalah yang begitu rumit, ujian yang begitu besar, terkadang kita pun menjadi terhambat dalam melangkahnya, ini boleh zikir ini dibacakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh. Apakah ada zikir lain, Ustaz? Boleh kita mengambil zikir yang dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan oleh Allah, oleh Namrud, masuk ke tengah-tengah bara api yang bergejolak. Dengan doa apa? Doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena menurut riwayat, ketika Nabi Allah Ibrahim dilemparkan, ketika api sedang bergejolak dan membara, masuk ke tengah-tengah, datang Jibril alaihissalam. Untuk apa? Untuk menawarkan bantuan. Ini Jibril, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Menolak. Menolak Nabi Ibrahim.
2: Ibrahim menolak ya?
0: Menolak. Saya tidak akan meminta bantuan.
2: Tidak butuh Jibril.
0: Wakil. Tapi aku membutuhkan yang dikatakan tadi.
2: Wakilnya Allah.
0: Wakilnya hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
2: Bukan minta wakil dengan Jibril.
0: Tidak menolaknya. menolaknya Walikidahlia.
1: Apalagi orang kayanya kita tuh minta bantuan.
0: Betul Walikidahlia. Ini seorang nabi diberikan bantuan, ditawarkan bantuan oleh Jibril. Nabi Ibrahim menolak. Biar Allah, hanya Allah satu-satunya zat yang bisa menolong.
2: Padahal kalau curiga itu jangan-jangan Jibril itu kiriman Allah. Coba ayo.
0: Iya, kalau kan berarti tidak semata-mata Jibril datang kecuali atas perintah Allah gitu kan. Tapi itu menunjukkan bahwa saat kita menghadapi ujian, adapun datang bantuan, pertolongan dari orang, yang mesti kita langkah pertama itu jangan dulu menerima bantuan orang lain. Tapi tanamkan dalam batin ini, cukup Allah sebagai penolongku. Biar Allah yang menggerakkan orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kenal, yang datang kepada kita untuk membantu kita. Nah ini poinnya Warigidahlia. Jadi Bu Depi bisa, selain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kita juga bisa membaca dengan kalimat apa? Dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada juga yang terakhir.
2: Apa tuh?
0: Ini zikir Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menghadapi kesulitan yang begitu parah, kesulitan yang berat, musibah yang berat, Nabi membaca kalimat la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Gitu Ibu Dewi ya, dan juga warga dahli yang lain. Wallahu ta'ala biswab.
2: Woi, jangan direkam. Ah, nanti kita bikin video pendek.
0: Siap insyaallah. Insyaallah.
1: Ustaz, salam saya, salam Abang buat Teh Haji Bintangnya.
0: Ya. Aduh, melenghoy, melenghoy.
1: Itu. Assalamualaikum Ustaz Indar Bu Heni.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetangga kita dari Jalan Burangrang ke Jalan Palasari nama gunung-gunung. Ya. Soalnya Bu Heni banyak punya gunung, ya tetap bengar bisa.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oh iya, semakin tadi dari Gunung Palasari ke Burung Gunung Burangrang. Berarti itu harus Ustaz. Upami icalan barang sepertos emas. Tapi duka di mana icalna duka rak-rak tah kesebat musibah atau nepi ujian ti Allah atau nepi kirang sedekah.
0: Baik.
1: Jajak yuk Ustaz.
0: Tayyib luar biasa. Baik, jazakillah khair Ibu Hajah Heni di Palasari, di Panjilekan, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini tidak sedikit hampir menyamai ya apa yang ditanyakan oleh Ibu Heni dengan Ibu Depi, hampir sama. Jadi ketika kita kehilangan suatu barang, emas misalnya, nah kita hilang itu yang kita pakai, entah kita lupa menyimpannya di mana ataupun terjatuh, apakah ini bentuk ujian dari Allah atau kala memang warga dahlia di situ ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Nah ini langkah yang baik. Sebelum menuduh orang lain yang mencuri, sebelum menuduh teman, menuduh sahabat yang mungkin mengambil barang kita, kembalikan lagi kepada kita. Boleh jadi ini ujian dari Allah ya. Apakah emas yang saya pakai, ya kalung yang saya kenakan ini sudah bersih apa tidak?
2: Tiba-tiba di dompet hilang, apa ragam?
0: Tiba-tiba dompet hilang. Caranya bagaimanapun Allah bisa
2: menghilang aja dalam dompet itu. Apakah jadi kita curiga rak-rak atau apa gitu?
0: Betul, bisa rak-rak, bisa pun misalkan tidak sengaja tersentuh kemudian jatuh itu kan. Nah, langkah yang disampaikan oleh Ibu Heni ini benar. Kembali lagi kepada diri kita. Oh, boleh jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran saya. Ya, dia khawatirkan mungkin kalau dengan emas ini kita akan lalai kepada Allah dengan bangga dengan memakai perhiasan. Padahal lihat dalam surat An-Nisa ayat 20 bahwa sesungguhnya manusia itu senang kepada perhiasan-perhiasan, gitu kan? Yeah. Dia khawatirkan perhiasan itu membuat kita lalai kepada Allah. Latul hikum amwalukum wala auladukum an zikirillah. Nah, itu merupakan sikap yang baik dan dipastikan kalau itu sudah berada dalam diri kita. Saat emas kita hilang, kembali lagi kepada kita, oh mungkin ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, keluarkan kita sedekah. Oh, ini mungkin ada sesuatu hal yang Allah menguji agar kembali kepada Allah. Jangan sampai Allah cemburu dengan perilaku kita yang condong kepada emas, lupa kepada Allah. Itu kecemburuan Allah. Dan apabila itu berada dalam diri kita Ibu Heni dan warga dahli yang lain, insyaallah Allah akan mengganti dengan ganti yang begitu istimewa. Ingat warga dahli ya, semakin berat ujian yang Allah berikan, semakin hebat dan semakin istimewa hadiah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Wallahu ta'ala
1: bismillah. Ustaz, sering ada pelajaran Abang hilang barang entah lupa tapi yakin itu hilang. Kemarin aja ada sesuatu pernah Abang ceritakan, tiba-tiba dia dicuri, disimpan di sana itu teh. Ini punya Abang yang kemarin dia curi. Ada pertanyaan kalau ini Bu Heni ya, Abang pernah.
2: Kemarin juga hilang karena barang itu punya sejarah tersendiri dengan saya. Tiba-tiba, udahlah. Kalau memang milikku kembali, kalau enggak ya sudah.
0: Iya betul.
2: Pasti Allah gantikan lagi rezeki, bisa beli lagi yang baru.
0: Betul, betul. Karena gini.
2: Ternyata kembali.
0: Kembali Ustaz. Berarti itu hak kita, rezeki kita yang Allah simpan agar kita sadar, lalu dikembalikan oleh Allah akibat dari kesadaran dan kesabaran kita.
2: Insya Allah.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Dahlia FM Bandung, ini ada Nenek Indah Cita Lahap.
0: Ya.
1: Wah, yang punya bebek unti.
2: Naon abang jeung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Tiris saredang di dinya, nambut atirisna. Nenek Indah sama abang ya,
1: Api Darom.
2: Mudah-mudahan suatu saat bisa kesana nih kangen.
0: Insya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gini Ustaz, ada suami istri. Anu istrinya teh gaduh penghasilan. Tahu pami. Tapi ke periogian keluarga si pemegat mah istrina kedah ngabantos. Tapi pami istrina ngabantos keluarga pribadina si pemegat na sok ambek. Padahal anu gaduh penghasilan istrina. Tah kumaha anu model kitu. Sarung terkadang istrina eta sok aya emutan bade nyunkeun cerai tapi anjeuna ngemut deui janten janda teu sae. Nyunkeun solusina eta Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di mana yang abang sedikit Pak Ansinine mahaminya. Oh, coba diulang lagi mun tapi kepriogian keluarga si pemegat mah si pemegat pemegatna istrina kedah ngabantos tapi upami istrina ngabantos keluarga pribadina si pemegat teh sok ambek.
2: Oh, ada cemburu ini ya antara saling membantu keluarga Ustaz ya.
0: Baik, baik.
2: Dapat dipahami?
0: Insyaallah, insyaallah. Baik, jazakillahu khair untuk Nenek Indah dan Abad Dahrom di Cita Lahap, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keluarga adalah salah satu amal ibadah yang terpanjang wargi Dahlia ya. Berumah tangga adalah ibadah yang terpanjang. Kenapa yang terpanjang? Karena setiap detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan, pekan ke bulan ke tahun terus berputar. Itu semuanya ada pelajaran yang mesti kita ambil di sana. Ada kejadian suka maupun duka di sana ya. Termasuk misalnya ketika seorang istri memiliki penghasilan untuk membantu seorang suami ya, maka bersyukurlah seorang suami karena memiliki istri yang mau membantu menambahkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka seorang suami harus bersyukur alhamdulillah memiliki istri yang kreatif, istri yang betul-betul ingin membantu meningkatkan kualitas ekonomi keluarga. Maka suami harus bersyukur. Di sisi lain pun istri jangan membuat sombong dengan keberhasilan memiliki penghasilan. Karena boleh jadi dengan keriduan suaminya lah yang membuat Allah membuka pintu-pintu rezeki untuk istrinya. Satu. Yang kedua, bila memang terjadi situasi dan kondisi, kalau kebutuhan suami dan keluarganya, maka si suami minta bantuan kepada istri untuk membantunya. Dan suami ridho. Kemudian bila keluarga istri membutuhkan sesuatu, lalu istrinya itu membantu, suaminya cemburu. Suaminya marah. Nah ini wargi Dahlia, ini bentuk ketidakadilan. Sebuah kezoliman wargi Dahlia. Inna likulli syai'in haqqun. Segala sesuatu itu ada haknya. Ada haknya. Maka berdosa bila suami menghalangi istri untuk berbuat baik kepada keluarganya. Ya, sepanjang ada sepengetahuan dari seorang suaminya. Jadi istri meminta izin dulu, saya ingin membantu keluarga saya tuh, membantu orang tua saya, membantu kakak dan adik saya butuh. Maka suami yang baik memberikan izin, boleh. Dan itu akan mendapatkan pahala langsung pada suaminya karena memberi izin. Nah, kalau misalkan ini mati balik Ustaz, kalau untuk keluarga suaminya dia mendukung ketika saya membantu, tetapi ketika saya membantu keluarga saya pribadi, suami marah, saya minta cerai. Jangan minta cerai, itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang istri. Ya, itu bentuk ujian. Dan jangan minta cerai. Karena kalau minta cerai seorang perempuan gara-gara hal yang sepele ini meminta cerai kepada suaminya, maka tentunya istri ini jangankan masuk ke dalam surga, bau surganya saja sudah tidak dapat. Ini bentuk ujian, Nenek Indah. Ini bentuk ujian, warga Dahlia semua. Kalau misalkan kita menghadapi dan mengalami kasus seperti ini, bentuk ujian. Maka pada suatu saat nanti, waktu yang tepat, berikanlah sebuah sebuah nasihat kepada suami. Lihat kondisi dan situasi yang enak saat mau tidur, setelah kita mohon maaf bermesraan, boleh kita ngobrol dari hati ke hati. Dan ini banyak solusi, jangan ujung-ujung minta cerai, karena ini bahaya. Memang boleh di meminta cerai, tapi kalau hal-hal yang sepele ini masih banyak jalan untuk apa? Untuk bercerita, untuk mengadu, untuk saling berbagi, ngobrol dari hati ke hati. Dan lihatlah momen yang terbaik untuk menyampaikan nasihat kepada suami, diiringi dengan doa semoga suami diberikan hidayah oleh Allah dan kelembutan hati. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ustaz, ini ada pertanyaan satu lagi dari hamba Allah.
2: Tayyib,
0: semakin tayyib. Waalaikumsalam.
1: Terkadang nih, kita berbicara tentang ujian. Terkadang kalau kita lagi diuji sama Allah, mohon sok asa segala malas, padahal Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Terkadang mohon maaf, banyak orang yang putus asa dengan ujian yang Allah berikan. Padahal di balik ujian yang Allah berikan ke kita, Allah pun sudah menyiapkan pahala buat kita. Saat kita diuji, memberikan solusinya dengan sabar dan sholat. Tapi mohon maaf, kenapa untuk sabar itu susah? Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Ya,
1: kalau pas sabar dulu ada yang jalan ancol itu suka bahasa tahu.
0: Baik, untuk hamba Allah ini ya, luar biasa pertanyaannya. Jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa poin yang mesti kita sampaikan. Satu, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, ujian keterpurukan misalnya, terkadang datang muncul merasa malas, malas untuk beribadah. Ini adalah bentuk ujian dari Allah untuk mengukur kadar keimanan kita, dan itu hembusan syaitan agar kita malas beribadah. Satu. Poin yang kedua, ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, ingat Allah telah memberikan hikmah di balik semua ujian itu. Ya, jangan jauh-jauh. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, hikmah yang Allah berikan kepada kita, yang pertama, Allah gugurkan dosa kita. Yang kedua, kita harus bersabar. Kenapa harus bersabar, Pak? Dan memang bersabar itu berat. Ya, memang benar. Lihat Quran Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wasalah. Hei orang-orang beriman, mintalah tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Kenapa harus sabar dulu? Tidak dengan sholat dulu, sabar dulu baru sholat. Karena sabar ini selain berat ujiannya, berat dalam melaksanakannya, mudah dalam berbicara tapi berat dalam menjalankannya. Maka disinilah warga Dahlia butuh kesabaran terlebih dahulu dengan meyakini bahwa ujian ini datang dari Allah. Yang kedua, tidak semata-mata Allah memberikan ujian kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan tidak semata-mata Allah memberikan ujian kepada kita, tentunya Allah akan menyimpan hikmah dari semua itu berupa apa? Menggugurkan dosa dan pahala yang terus berlanjut. Maka dengan sabar ini kemudian kita mohon pertolongan kepada Allah melalui ibadah sholat itu sendiri.
1: Jazakallah Ustaz. Ini pertanyaan dari seorang ibu, dan juga jazakallah untuk Pak Miftah yang baru muncul.
0: Mas Miftah,
1: aku kangen karo panjenengan.
3: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Maaf, ini banyak waktu kita yang sangat membatasi untuk kebersamaan. Insya Allah nanti hari Senin lagi kita ketemu ya.
0: Insya Allah.
1: Untuk acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Ingat Ustadz Andi hadir selalu setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Ini kita akhir dulu dengan doa. Denis, Bang Apul di studio sekali lagi, mohon maaf banyak pertanyaan yang belum sempat kita tayangkan untuk kita sama-sama dengarkan, kita sama-sama mendengarkan pengalaman dan menerjemah mendapat jawaban cari solusinya.
0: Insya Allah. Kita baik warga Dahlia, sebelum kita akhiri malah kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Duhai Allah yang maha menatap, permudahlah segala urusan kami yang kecil maupun urusan yang besar. Lancarkan setiap usaha dan ikhtiar kami dengan izin dan rahmat-Mu. Bukakanlah pintu-pintu kemudahan ketika kami menghadapi kesulitan dan cobaan. Karuniakanlah kepada kami hati yang tenang, sabar, dan senantiasa tawakal kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'watana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fil rabbil alamin.
1: Jazakallahu ustaz untuk semua wargi dan pun demikian. Kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Denis Bang Apul di studio Ustaz Andi Abdurrahman di Italia.
2: Ya, FM di Obsesi Pagi menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan Langgam Dangdut.

0: Idahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik, 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Asik, selamat pagi warga Dahlia. Pagi-pagi Erlan udah mejeng nih di Pasar Ujung Berung untuk siaran keliling Dahlia. Yang lagi di sini di Ujung Berung atau mungkin di sekitarnya boleh merapat dong ya. Kita dangdutan bareng sampai jam 10 pagi nanti. Tentunya di sini dong di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayah pituduhin, wani diriungkin, prung ah. Go, go, go, goyang.

Asik. Warga Dahlia jangan lupa nih kalau misalnya sekarang lagi pagi-pagi lagi mau belanja, datang dong ke Pasar Ujung Berung ya. Karena kita di sini lagi ada di Pasar Ujung Berung untuk siaran keliling Dahlia. Dan juga satu lagi jangan lupa WhatsApp-nya di awur-awur di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Dan juga pastinya yang lagi pengen juga mungkin barangkali jalan-jalan sambil ketemuan sama kru Dahlia, boleh ya. Kita ada di depan kecamatan atau juga di kantor kecamatan Ujung Berung. Jadi langsung ke sini aja gaskeun besti. Pengen telepon aja aku mah nanti boleh on air ya Pak Boro-Boro. 73028 atau di 73111710. Pokoknya semuanya hari ini kita bergoyang lagi siaran keliling Radio Dahlia barengan sama Erlan Magatru dan juga Putri Berbi sampai jam 10 pagi nanti di sini dong di kawasan Pasar Ujung Berung untuk siaran keliling Dahlia. Go go go. Goyang.

Hoi, 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go go go go go goyang. Hey, pagi-pagi udah gak goyang, senang sayang. Udah ibak, udah sarapan, tinggal lanjut ngopinya aja boleh. Boleh, boleh, boleh ya. Jangan lupa diregot dulu kopinya sayang biar tidak boloho ceritanya. Hari Kamis 2 Juli 2026, sekarang Erlan masih ada di pasar Ujung Berung pastinya untuk siaran keliling Dahlia. Dan ini nih di kawasan pasar Ujung Berung rame luar biasa, memang seperti biasa dong ya. Sekarang lagi libur ya, lagi libur MBG-nya jadi pasar rame deui cenah. Bener, pedagang senang, semua senang sayang. Iya dong ya. Ya udah enggak apa-apa, pokoknya nih yang lagi belanja di pasar Ujung Berung semuanya semangat belanjanya, jangan sampai ada yang kelewatan atau mungkin jangan sampai ada yang tertinggal atau mungkin ada yang ini cenah kelupaan beli ini, beli sozin, beli bawang, beli tomat, beli sambelen, jangan sampai kelupaan ya sayang ya. Oke deh kalau gitu, sekarang kita ketemu sama yang sudah WhatsApp juga di 0811 222 1015. Ada sama Dery Cibiru, selamat pagi Zeyeng, lagi OTW katanya ya, mau kerja, siap. Teh Isar dari Ibu juga hadir. Ada lagi sama Bungsu Cikaputihan hadir juga pokok nama ya. Ponti Gede Bagi, selamat pagi Pak Ponti, digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia. Ada juga Esa di Kaca Piring, pengen digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia juga ya. Mister Ius, aku maha besti, wayah gini lagi apa besti. Jangan lupa sarapan dulu ya besti, biar tidak salah tri ya Zeyeng. Ada Wak Uci juga hadir di Jalan Suci, digoyang katanya buat semua warga Dahlia. Pagi-pagi udah nongkrong aja nih Erlan. Iya besti, udah nongkrong aja nih kita di Uji ini di pasar Ujung Berung ya. Kemarin banyak banget yang nanyain kapan ke Ujung Berung, kapan ke Uber. Nah sekarang kita langsung hadir di sini, datang langsung ke pasar Ujung Berung ya buat warga Dahlia semuanya. Oke, ada Ciao juga di Karapitan hadir. Udah gitu juga ada sama Bunda Eih Cibai, Cibaduyut juga hai, selamat pagi ya besti. Ada lagi Seyek ya sama Kang Rahmat RW nyampai, Karyawangi Parongpong. Ada Nani Memori, ada Agus Toner, Cicalengka, ada juga sama Teh Nining, Cisere. Digoyang katanya buat warga Dahlia. Mama Juli Kiara Condong, pantengin sambil beberes, mau siap-siap kerja katanya. Semangat Mama Juli kerjanya, jangan melendoy ya sayang ya. Ada Ibu Dede Bojong Emas juga hadir, dan juga ada sama siapa nih? Ada Dery Kircon juga senang hadir. Kapan atuh di pasar Kiara Condong? Ya nanti ya, nanti ya. Kita kita jalan-jalan dulu ke daerah Tongoheulanya, nanti ke Hanapkeun, ke Timurkeun, atau ke Wetankeun ya. Kang Indra Ledang juga selamat pagi Erlan, katanya betul ini cocok pisan sana sambil pantengin Dahlia sambil ngopi ditemenin sama Erlan ya di Kopi Dangdut Dahlia. Oke, ada juga sama Kakang Momon Munir dari Garut hadir. Teh Mimin, selamat pagi di Saluyu juga digoyang buat warga Dahlia aja ya. Kang Rahmat Gunung Puntang, pantengin terus Radio Dahlia, mantap. Mama Lilis juga hadir ya. Erlan channel lagi di, lagi siaran di Pasar Ujung Barung ya. Iya Mama Lilis, Mama Lilis kesini dong Mama Lilis. Tapi dari Ciwidey mana ada jauh ya Zeyeng ya, tapi nggak apa-apa. Meskipun nggak hod-hod, pantenginnya lewat Radio Dahlia aja ya. Lagi pantengin di rumah, lagi beberes, atau juga mungkin barangkali sekarang lagi masak gitu kan ya, buat sarapan si Zeyeng, si Besti, atau mungkin kesayangan di rumah, ya udah sok atuh mangga. Selamat masak aja sambil ditemenin sama langgam-langgam dangdut asik di sini dong, di siaran keliling Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia. Moal ayah pitunuhun Zeyeng. Wah, ini diriungkan. Prung, ah, go, go, go. Goyang.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Aduh, busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
5: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
5: Betul Bu, bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

0: Dugo yang sih asik. Makin asik nih warga Dahlia pagi-pagi. Tapi ngerasa gak sih kalau 3 hari ini tuh Bandung tuh bener-bener lagi dingin-dinginnya gitu ya. Sampai 15 derajat, bahkan berkurang lagi sampai 14 derajat. Udah meniasa tiris pisan cenanya. Bukan pakai es lagi, pakai C sayang. Tiris pisan cenanya sayang. Gak apa-apa lah ya, pagi-pagi biar seger gitu kan ya. Dan juga yang lagi liburan di kota Bandung, selamat berlibur aja dengan cuaca yang tiris pican cenah zeyeng. Yaudah, kita masih di sini tentunya di siaran keliling Dahlia ya, langsung dari kawasan Pasar Ujung Berung. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung, juga yang sudah absen, terima kasih di 0811-222-1015. Teh Dewi Pasko, selamat pagi ya, jangan lupa sarapan besti biar tidak salah tri ya zeyeng. Ada lagi sama Warung Kikiu dari Cidurian Kiara Condong, nih goyangnya buat warga Dahlia, sama gocinnya katanya buat anak pertamaku aja yang lagi sakit katanya, cepat sembuh ya. Ada berikutnya sama Rabel dari Cililin juga hadir. Rini Ote, Kamis manis ya yeng, semanis kita berdua. Oh, tersanggup teh Rini Ote, digembrong kusir merenya saking ku amisna cenah zeyeng. Kang Ujang Peca, Jamali Cianjur juga hadir. Ada lagi sama Teros di Sindang Sari Munjul juga, selamat pagi ya. Poneng, dikata apa, gomaya tos nyangu, teacan poneng. Gerak nyangu atu burunya, ya si Akang udah perih beteng po. Ada lagi sama Teh Irma di kawasan Adipati Ukur Sekeloa. Ada Teh Ratna Kopo Immanuel juga hadir. Bunda Dinda, selamat pagi lagi OTW senanya di Ciwidey. OTW kemana Zayeng? OTW ke sawah biasa we senanya Zayeng. Siap atuh ah. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsApp yang sudah masuk. Sekarang yang pengen teleponan boleh dong barengan sama OPP Opal di studio, coba kita angkat ya. Ada sama siapa? 73028 atau di 73111. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh program Dangdut
0: Dahlia. Alah si Besti, Dede udah lama tak jumpa di kandung kudo Besti.
1: Menis.
0: Iya, kamu kemana menis aja, gak pernah on air. Ih, menis sedih deh.
1: Alhamdulillah sekarang bisa ya.
0: Iya, sekarang bisa ya, jabat panggilannya lagi ya, Zeyeng. Ya udah kalau gitu Teh Isar, kita nggak goyang dulu biar semangat ya pagi-pagi yang tiris pican ini. Cena coba, cikan dari ibu, 1, 2, 3, go!
1: Ayo digoyang, mergi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, hey!
0: Hey, nggak go-go.

0: Mama Farida, Ma Eha, Mama Mama Sarayana, pokoknya mah yatunya di kumkenya.
1: Sarayana di samualkeun saya. Di gocir atau buat siapa?
0: Gocir buat semua Dahlia aja ya.
1: Oke, siap atau kalau gitu. Terima kasih Besti. Pantang radio.
0: Pantang Dahlia anak-anak langgannya Dahlia tunggu gugup goyang.
1: Goyang balik. Di belakangnya Teh Isar, coba ada sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Halo.
1: Asik atuh.
2: Sekadang bangkong.
1: Yo tahu kacang lawak lah buruk. Asik atuh lah buruk.
2: Kita mania.
1: Eh si Oce tuh kadang ngeken. Nya. Yo Kang Dano kita ngagoyang dulu sayang siap.
2: Ayo siap sayang.
1: Coba hiji dua tilu go.
2: Ayo digoyang, pagi digoyang, goyang di kopi, dangdut, tut, tut, tut, tut, tut, tut.
1: Hei, meni semangat gini Zeyeng, kerja iya mana iya?
2: Kan nyari cuan.
1: Ker nyari cuan iya?
2: Nyari cuan dong.
1: So atau nyari cuannya, peperihan cina eta bayarin lo bakene Zeyeng.
2: Alhamdulillah lunas
1: iya. Nya anu Juni mah geus kabalayar, tinggal anu Juli acan.
2: Anu Juli tulah jarulit ya, tarinya jarulit
1: ya, umililah tak. So ngagogo buat siapa aja Zeyeng?
2: Kalau ayarannya sehat selalu, banyak rezeki nak, banyak jogang kan, banyak. Jangan tagar anak kamu namanya. Amin. Ke

0: Abah
1: isi. Ayo mau cicip dulu, cicip dulu.
0: Sana ini pres balik lang di tetap mampir jalan mail pada lang.
1: Bolak balik dah.
0: Buta si muncul, buta si nama mali, nama mali lit mama tri atau mentu akibar. Asa Dayana Jendi.
1: Kayaknya doi, kayaknya doi atau Besti. Gocin buat siapa sih, Ye?
0: Gocin buat kita lihat terkayalannya sehat-sehatnya di sana.
1: Siap. Oke dong. Kamu kan dia tuh nyimpang ke pasar ujung baru ya sabar ibadah aja ya.
0: Orang-orang neangan ieu, orang neang mangang.
1: Nya, ente abi merek yang anu amis-amis. Ya udah pengen digorowokin sama Kang Danu. Coba yang lagi neangan balang siar cuan ya. Coba pancok radio. Ya udah, terima kasih sudah telepon. Nanti kalau yang kebagian nanti di interval kedua ya. Sekarang kita goyang lagi seying. Masih di sini dong barengan sama Erlan Magatru. Di sini dong tentunya di siaran keliling Dahlia, di Kopi Dangdut Dahlia. Melaya pitu tuhun. Wani diriungkeun. Brung ah. Go go go. Goyang.

0: Sun Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mi. Poldan Mi,
2: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Pernah menerima pesan seperti ini?
5: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
4: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, cek, lapor.
7: Jangan kemana-mana ya wargi, masih di Kopi Dangdut Dahlia bareng Erlan.

0: Dahlia. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Sekarang jam 7 pagi. Go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

1 miliar rupiah. Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Selain itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah. Pemerintah berencana mengganti LPG 3 kg secara bertahap dengan kompres natural gas yang dikemas dalam tabung merah putih.

0: 2% dari tarif perjalanan. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.